0: dan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
7: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 miliar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.

0: gak perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
1: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Anda siapa orang pertama di Indonesia yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS? Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, merupakan PNS pertama dengan nomor induk pegawai atau NIP 01000001.

Pendengar program Satu di kesempatan kali ini, Jumat 29 Mei 2026, kita akan berbincang-bincang ini di tengah-tengah perayaan Idul Adha dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih menjalani hari tasrik begitu ya, sampai dengan satu hari ke depan lagi, Rabu, Kamis, Jumat, dan insya Allah terakhir besok di hari Sabtu begitu ya. Nah, pendengar, kalau kita berbincang terkait dengan perjalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini ketika Mei kemarin ini, dilakukan tes kemampuan akademik untuk SD dan juga sekolah menengah pertama atau SMP. Prestasi yang luar biasa karena Daerah Istimewa Yogyakarta ini memperoleh rata nasional tertinggi TKA, SD, dan SMP seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi prestasi yang luar biasa. Di satu sisi ini kemudian juga kerja keras begitu ya dari masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian juga mendorong anak-anaknya bisa meraih nilai-nilai cukup baik pada saat TKA, SD, SMP di tahun 2026 kali ini. Dan ini semakin meneguhkan predikat dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan begitu. Nah, sebenarnya dari sisi meraih rata tertinggi nasional TKA, tes kemampuan akademik SD dan SMP, ini merupakan jerih payah yang luar biasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ingin tahu tahapan-tahapan apa yang kemudian juga dilakukan sehingga kemudian TKA, SD, dan SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta ini meraih rata nasional tertinggi. Nanti kita akan bahas, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa, karena memang kalau berbincang terkait dengan persiapan menuju ke seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB, ini yang kemudian juga akan dilaksanakan sejak 2 Juni nanti sampai dengan rangkaiannya di 11 Juni, ada tahapan-tahapan yang kemudian juga perlu difahami oleh orang tua murid untuk kemudian juga memasukkan anak-anaknya ke lanjutan yang lebih tinggi, misalnya ke SMP dan SMA. Tentunya ini menjadi perhatian bersama berkaitan dengan nilai tes kemampuan akademik atau nilai TKA. Kalau beberapa waktu yang lalu ini istilahnya dengan ASPD begitu ya, tapi memang ada perubahan-perubahan yang kemudian juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Dikdasmen, Kemendikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian juga perlu dipahami perubahan-perubahan istilah ini, tapi memang konsepnya hampir sama begitu. Nah, bagaimana tahapan yang juga perlu dilalui dan pelaksanaan TKA, kita ingin tahu perjalanannya sehingga kemudian juga meraih tertinggi nasional begitu ya, rata nasional tertinggi TKA, SD, SMP. Kita akan membahasnya, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti bersama dengan Bapak Budi Santosa Asrori, SEMSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, bersama dengan Dr. Haji Khamim Zarkasih Putra, MSI, beliau ini Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Tentunya kami tunggu atensi Anda, pendengar, 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Anda bisa menyimak perbincangan kami.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncak kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Jogja istimewa.

0: Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di dunia dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipodiningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya kami masih membuka kesempatan kepada Anda pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Kita berbincang-bincang terkait dengan prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meraih rata nasional tertinggi untuk nilai TKA, tes kemampuan akademik, SD dan SMP. Dan pendengar berbincang terkait dengan prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati peringkat pertama nasional untuk rata-rata nilai tes kemampuan akademik jenjang SD dan SMP di tahun 2026 ini menjadi prestasi yang luar biasa karena memang DIY sendiri cukup tinggi begitu ya, ketika kemudian DIY mencatat rata-rata untuk jenjang SD dengan maksimal skala 100 per mata uji ini untuk bahasa Indonesia, DIY sendiri ini mencatat rata 75,14, jauh di atas rata nasional yang sebesar 60,14. Sementara untuk matematika, DIY ini mencatat rata 61,64, jauh di atas rata nasional yang sebesar 43,41. Ini untuk jenjang SD. Sementara untuk SMP sendiri, bahasa Indonesia ini DIY unggul di 66,645, sementara untuk rata nasional sebesar 60,83, dan matematika DIY memimpin dengan rata 58,93, sementara rata nasionalnya hanya 40,35. Nah, kita ingin tahu nanti tahapan-tahapan atau kita boleh bilang ini seperti apa upaya yang juga dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa meraih rata nasional tertinggi nilai TKA, SD dan SMP. Tentunya nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Namun kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, Opini Publik.
2: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi yang ada di Pleret Bantul. Pak Fauzi di Pleret alias di Garut begitu Pak ya. Biasanya Pak Hasan yang menyapa Prima juga pagi-pagi ini di Pleret Bantul.
2: Satu pulau beda provinsi.
1: Betul. Silahkan Sampai ini Pak Fauzi ada di Garut Pak.
2: Mulyadi ya, kalau Pak Prima makan
1: Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Betul, betul. Makanya tak plesetin dulu tadi Pak Fauzi di Pleret Bantul ya, karena biasanya ya, Pak Hasan juga menyapa.
2: Idul Adha.
1: Sami-sami Bapak, selamat merayakan Idul Adha ini.
2: Masih hari Idul Kurban karena ada
1: hari Tasrik ya Pak ya.
2: Ya, mohon maaf lahir dan batin.
1: Sami-sami Pak.
2: Ya begini, tentang masalah selamat ya bagi Yogyakarta melakukan prestasi di bidang akademis.
1: Ya.
2: Karena di Jui kan Jogja itu adalah kota pelajar.
1: Kota pendidikan, betul.
2: Kota pendidikan,
1: betul.
2: Apalagi tokoh nasional kita yang tokoh pendidik nasional kita Bapak Amin Rais itu kan orang Jogja kan.
1: Iya.
2: Putra Jogja itu kan. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat, tokoh akademis, dan banyak mengundang prestasi lah di bidang keakademisan beliau itu kan. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi daerah-daerah yang lain ya, yang hanya didengar tawuran, korupsi. Mudah-mudahan Jogja jagalah dengan kebersihan Jogja jangan sampai ternodai hal-hal yang merugikan warga Jogja itu sendiri kan.
1: Yeah. Yeah.
2: Seperti itu diantaranya, karena Jogja itu dari dulu juga, saya begini Mbak Prima, Jogja itu sebetulnya harusnya jadi ibu kota Kabupaten Jakarta, Jogja. Karena saya masih ingat ketika orang tua saya dulu kan, itu saya dari Yogyakarta itu bisa ketangkap dengan hanya menggunakan antena sedikit. Bahkan dulu kan RRI Nusantara 2 kan, kalau dulu kan masih RRI Nusantara 2 ke Yogyakarta kan. Jadi bahkan RRI Bandung juga sering merilai berita regional dari RRI Nusantara 2. Itu saya masih ingat sama diingatan saya.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian masa kembali kemana memang Jogja itu adalah merupakan kota pelajar, kota wisata. Kemudian kota wisata itu religi ya, jangan sampai terjadi misalkan. Tapi belum pernah saya dengar lah itu kan di Yogyakarta di tempat wisata apa itu terjadi apa itu tersinar narkoba atau sampai overdosis, saya nggak dengar. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal seperti itu untuk Jogja. Kalau daerah yang mungkin banyak sering terjadilah yang overdosis, yang masalah urusan narkoba dan seperti itu diantaranya.
1: Ya.
2: Mungkin itu selamat bagi Jogja ya atas prestasi di bidang akademis kan. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh Jawa Barat.
1: Amin ya rabbal alamin Pak. Terima kasih Soal Pak Fauzi.
2: Sekarang ini lagi fokusnya ke Timur Tengah, fokus menghadapi Piala Dunia.
1: Siapa?
2: Kalau udah Piala Dunia bakal sering begadang tuh, kecuali kalau main di Asia Tenggara mungkin tidak akan banyak badangkol di Asia Tenggara.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Fauzi.
2: Ya, mudah-mudahnya itu selamat bagi Yogyakarta.
1: Yeah.
2: Sudah menjadi kota wisata religi, kota pelajar juga. Mudah-mudahan terima kasih untuk.
1: Ya, matur nuwun Pak.
2: Kami harapan kita semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk Pak Fauzi yang ada di Garut sudah bergabung melalui telepon tadi di 580333 meneguhkan predikat kota pendidikan begitu ya dengan raihan rata nasional tertinggi nilai TKA, SD dan juga SMP untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Budi Santosa Asrori SEMSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Hamim Zarkasih Putro MSI, beliau ini Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Silakan pendengar bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Nanti Anda juga bisa mengirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dengan satu tema prestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meraih rata nasional tertinggi TKA, SD, dan SMP. Tentunya untuk Anda yang langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama dengan Bapak Budi Santosa Asrori SEMSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, bersama dengan Dr. Hamim Zarkasih Putro MSI, Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Kami tunggu atensi Anda melalui telepon, WhatsApp, dan juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Nana Rohmana, terkait dengan DIY tertinggi nasional rata nilai TKA. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Nah, TKA ini untuk melengkapi sistem penilaian yang ada, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan.
2: Jadi, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di bidang pendidikan nasional. Berdasarkan hasil tes kompetensi akademik atau TKA 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk jenjang SD dan SMP. DIY mencatat rata nilai TKA tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Pada jenjang SD sederajat, nilai rata-rata bahasa Indonesia mencapai 75,14, sementara matematika berada di angka 61,64. Sedangkan pada jenjang SMP sederajat, DIY menduduki posisi pertama nasional dengan capaian rata-rata bahasa Indonesia 73,74 dan matematika 51,65. PIC Manajemen Talenta Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBKTK DIY, Estina Ekawati menegaskan bahwa TKA tidak menggantikan sistem penilaian yang telah dilakukan sekolah, melainkan menjadi pelengkap untuk melihat capaian akademik siswa.
1: Nah, TKA ini untuk melengkapi sistem penilaian yang ada, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi kalau di sekolah, kelas 6 khususnya ya, ada ujian sekolah, ya udah itu tetap dilakukan gitu ya. Bukan berarti, oh ini ada TKA terus ujian-ujian lainnya dihapus, itu tidak.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, pelaksanaan TKA bertujuan untuk membangun karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai kejujuran selama mengikuti tes.
3: Secara nasional kami mengikuti, semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan motivasi dan rasa percaya pada anak-anak kita untuk belajar lebih baik lagi. Ini yang ingin kita lakukan untuk bagaimana TKA menjadi bagian dari proses menanamkan dan membentuk karakter dan kepribadian yang utama.
2: Kemendikdasmen menyebut hasil TKA dapat menjadi gambaran capaian akademik selama proses pembelajaran sekaligus bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dengan satu tema prestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita meraih, Daerah Istimewa Yogyakarta ini meraih rata-rata nasional tertinggi tes kemampuan akademik nilai TKA untuk jenjang SD dan juga SMP. Tentunya pendengar, dalam dialog Jogja Menyapa kali ini kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung di kesempatan kali ini nanti bersama dengan para narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp juga bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Budi Santosa Asrori SEMSI, lebih akrab kita sapa dengan Pak Budi. Beliau ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Budi, kabar baik?
1: Waalaikumsalam Mbak Prima, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Jelas ya Mbak, suara kami ya?
0: Luar biasa Pak, kita bisa menerima biasa modulasinya dengan jelas Pak Budi. Matur sembah nuwun sangat ya Pak Budi. Sebelumnya ini selamat Hari Raya Idul Adha ini Pak Budi. Masih dalam rangka Hari Tasrik menikah. Matur nuwun ini Pak Budi menyediakan waktu bisa berbincang bersama dengan RRI Programa 1. Terima kasih Pak Budi. Dan juga bersama dengan Bapak Budi Santosa Asrori ini ada Bapak Dr. Hamim Zarkasi Putro MSI. Beliau ini Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Pak Hamim, assalamualaikum, kabar baik?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Prima?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu.
1: Sehat-sehat Pak Hamim ya.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha ini Pak Hamim. Terima kasih ini bisa menyediakan waktu di kesempatan kali ini Pak Hamim.
2: Terima kasih Mbak Prima atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman gitulah ya.
0: Siap. Baik, dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Hamim ini melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Budi dulu ini. Pak Budi, selamat ini Daerah Istimewa Yogyakarta meraih nilai tertinggi ini untuk TKA, SD, dan juga SMP rata-rata nasional begitu. Pak Budi, kita ingin tahu juga ini Pak Budi, tahapan-tahapan apa yang kemudian juga dipersiapkan salah satunya oleh Kota Yogyakarta ini untuk kemudian juga TKA, SD, dan SMP di tahun ini alhamdulillah mencapai rata nasional tertinggi. Tapi kita ingin tahu juga bagaimana tahapan-tahapan yang kemudian juga dipersiapkan Dinas Pendidikan dalam upaya-upaya untuk meraih prestasi ini. Silakan Pak Budi.
1: Terima kasih Mbak Prima. Pak Hamim, pendengar yang berbahagia. Jadi tes kemampuan akademik itu merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan asesmen secara bersamaan di jenjang SD, SMP, SMA, dan yang sederajat di seluruh Indonesia. Yeah. Ini program ini sebetulnya mirip-mirip dengan ujian nasional yang dilaksanakan terakhir tahun 2019. Gitu ya Mbak ya. Yeah. Ini sebetulnya digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia agar dapat menjamin bahwa pembelajaran itu sudah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. TKA, tes kemampuan akademik ini merupakan assessment ya, atau apa ya namanya, evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi asesmen itu bisa dilaksanakan oleh internal, bisa dilaksanakan oleh eksternal. Internal itu bisa dilaksanakan oleh sekolah masing-masing Mbak ya, ya. Jadi ulangan harian, kemudian adanya tes sumatif atau ujian akhir ya, evaluasi akhir semester, kemudian evaluasi pertengahan semester, itu namanya asesmen yang dilaksanakan oleh internal. Nah, kenapa perlu dilaksanakan tes kemampuan akademik atau asesmen yang dilaksanakan oleh pihak eksternal agar dapat setiap satuan pendidikan berupaya proses pembelajarannya itu sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mutunya itu agar terstandarisasi, ada pemerintah, ada evaluasi sejauh mana di setiap daerah, setiap sekolah, setiap individu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Istilahnya kalau TKA itu menguji yang seharusnya diajarkan, Pak Prima ya. Menguji yang seharusnya diajarkan. Kalau ujian akhir yang dilakukan oleh sekolah, ulangan harian itu adalah menguji apa yang sudah diajarkan. Nah, seharusnya idealnya adalah apa yang sudah diajarkan itu sama dengan apa yang seharusnya diajarkan. Nah, ini gampangnya seperti itu. Nah, pada tahapan awal ini, tahun 2026 ini, maka TKA yang dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP itu ada dua mata pelajaran atau dua hal lah gitu ya, yaitu literasi, dalam hal ini bahasa Indonesia, gampangannya seperti itu, dan numerasi atau matematika. Nah, itu Mbak yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Memang di Jogja selama ini sudah ada yang namanya asesmen standarisasi pendidikan daerah. Dilaksanakan sejak tahun 2021 yang lalu. Jadi sudah berapa kali? Berarti 21, 25, 24, 21, 22, 23, 24, 25. Sudah 5 kali. Ya. Untuk SD 3 mata pelajaran, literasi, numerasi, dan sains. Kemudian untuk SMP adalah bahasa, literasi bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA, sains. Ya. Nah, oleh karena itu di Jogja memang di DIY pada khususnya itu ada tambahan untuk asesmen TKA ini, namanya tes kemampuan akademik tingkat daerah. Untuk SD kami tambah IPA atau IPAS, ya. Untuk SMP itu adalah IPA dan bahasa Inggris. Nah, ini Mbak gambarannya seperti itu. Ya, kalau ya alhamdulillah kita syukuri bersama bahwa sebetulnya di DIY dan jenjang SD, SMP maupun SMA, DIY itu nomor satu secara nasional dari hasil nilai asesmen tersebut. Terima kasih Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang ini sebagai salah satu bentuk juga untuk mengetahui standarisasi mutu pendidikan begitu Pak ya, di setiap wilayah begitu. Pak Budi, kalau kita melihat ini kan upaya-upaya untuk kemudian juga mempertahankan, ini kan tidak mudah dibanding kemudian meraih begitu Pak. Nah, apa yang kemudian juga dipersiapkan begitu Pak oleh teman-teman di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta supaya kemudian juga mutu pendidikan ini kita boleh bilang bahwa rataanya ini juga melebihi dari tingkat nasional begitu. Ini yang paling penting kemudian juga perlu tetap dipertahankan. Seperti apa ini Pak Budi? Kita ingin tahu kiat-kiatnya atau boleh kita katakan ini strateginya juga begitu Pak Budi.
1: Nah, sebetulnya kalau kementerian, saya pernah diskusi dengan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Jogja itu bagus karena sudah terlatih, ada ASPD dan sebagainya. Ya, sementara daerah-daerah lain belum ada. Sebetulnya ya itu mungkin menjadi salah satu kenapa tes kemampuan akademiknya bagus, Mbak. Tapi yang patut menjadi catatan bahwa sebetulnya ada beberapa banyak indikator, Mbak Prima dan pendengar RRI, tentang kualitas pendidikan ini. Ya kan? Memang tidak semua indikator itu masyarakat care, peduli, ya kan? Seperti apa rata-rata lama sekolah, Mbak. Rata-rata masuklah ketara masuk tertinggi nasional, Mbak, 12,13 tahun. Ya, kemudian harapan lama sekolah. Jadi kalau rata-rata lama sekolah itu penduduk usia 25 tahun ke atas, berapa lama sekolahnya? Kemudian harapan lama sekolah itu anak-anak yang sekarang bersekolah itu kira-kira sampai di mana apa proses pembelajaran nanti akan tercapai lama sekolahnya. Di Kota Yogyakarta ini khususnya ya Mbak ya, rata-rata harapan lama sekolah sudah 17,67 tahun. Jadi anak-anak yang sekarang bersekolah ini diharapkan nanti minimal S1 bahkan mungkin S2 kalau melihat hasil dari harapan lama sekolah itu. Indikator makro. Nah, masyarakat mungkin seperti ini kurang care, kurang pedulikan apa, memang tidak berkaitan dengan langsung dengan masyarakat, ya kan? Rata-rata sekolah itu apa atau itu pengaruhnya bagi saya juga nggak ada, kan gitu, ya kan? Kemudian ada lagi Mbak, ini yang baru kami terima dalam minggu-minggu ini, raihan prestasi di Kota Yogyakarta itu adalah standar pelayanan minimal untuk pendidikan, ya standar minimal. Jadi ada banyak standar minimal pemerintah, ada 12 atau berapa gitu ya, standar pelayanan kesehatan, standar minimal pelayanan publik dan sebagainya. Nah, untuk standar pelayanan minimal pendidikan ini, alhamdulillah Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ini nomor satu secara nasional. Ya. Tuntas utama skornya 92, sekian, Pak. Ini ya menjadi anulah semacam sebetulnya prestasi termasuk apa TKA itu ya menjadi penyemangat bagi kita semuanya masyarakat Kota Yogyakarta bahwa sebutan sebagai kota pendidikan, sebagai kota pelajar. Kalau saya mengatakan kota pendidikan, kota pelajar, ya seluruh DIY tidak hanya kota Jogja sebetulnya. Ini apa? Ya terbuktilah Mbak, masih eksis lah. Walaupun di balik itu juga banyak permasalahan sebetulnya, ya kan? Ada masalah-masalah yang kita tangani bersama-sama. Nah, termasuk kiat-kiatnya apa? Kalau Mbak Prima tadi menyampaikan, ya sebetulnya kita rutin saja Mbak, karena banyak faktor sebetulnya kenapa di Jogja itu kualitas pendidikan bagus. Yang paling penting terutama adalah kepedulian masyarakat, Mbak. Ya, kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Itu faktor penting. Pemerintah sebetulnya sebagai katalis saja, ya, sebagai pemercepat saja, agar bagaimana harapan masyarakat itu dapat dijawab oleh program-program pemerintah. Ya kan? Ya, kalau kita detailnya ya misalnya ada, kita melaksanakan apa Mbak, bimbingan belajar yang lebih intensif untuk kelas akhir, kelas 6 dan kelas 9 atau kelas 6 SD dan kelas 3 SMP. Kemudian juga melakukan latihan-latihan. Guru-gurunya harus disiapkan sedemikian rupa karena guru itu merupakan faktor kunci dari keberhasilan pendidikan. Ya. Guru harus bisa membuat soal, ya. Membuat soal itu bukan perkara mudah, ya. Karena kalau membuat soal itu pasti bisa menjawab, ya, bisa membuat, bisa juga skenario jawabannya harus sudah ada. Ini contoh-contoh kecil Mbak apa yang kami laksanakan, ya, kami tryout, kemudian ya, tapi yang paling penting Mbak ini sebetulnya kepedulian masyarakat, bagaimana masyarakat lebih peduli lagi terhadap pendidikan anak-anaknya, pendidikan masyarakat. Ada tri pusat pendidikan kalau Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di keluarga. Ini faktor penting adalah pendidikan keluarga, saya kira sangat mendukung kenapa Jogja ini dapat berprestasi. Mungkin perlu, saya belum pernah meneliti, ya kan Mbak, perlu ada riset penelitian kalau mau lebih detail lagi sebetulnya seberapa besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Nah, ini bisa diperbandingkan sebetulnya, kita akan tahu tingkat kepedulian masyarakat. Ya, itu Mbak Prima.
0: Baik, ini yang paling penting Pak, tingkat kepedulian masyarakat, artinya kemudian juga pendidikan ini masih menjadi nomor satu begitu ya, terutama dalam tingkat keluarga begitu, tapi kita butuh ada riset yang lebih terkait dengan hal ini. Baik, Pak Budi, saya beralih ke Pak Hamim ini. Pak Hamim, dari kacamata Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, seperti saya sampaikan tadi, ini tidak mudah ketika kemudian juga mempertahankan prestasi tertinggi rata nasional SD, SMP, dan tadi juga disinggung oleh Pak Budi untuk SMA begitu. Nah, kita juga ingin tahu ini Pak Hamim, dari kacamata teman-teman di Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, apa yang perlu menjadi perhatian supaya kemudian prestasi-prestasi terkait dengan raihan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga tidak bergeser begitu. Kita harapkan demikian Pak Hamim. Apa yang perlu menjadi perhatian ini? Silakan Pak Hamim.
2: Yeah, terima kasih Mbak Prima, Pak Budi, dan Bapak Ibu sekalian. Yeah. Kita di Dewan Pendidikan memang punya tugas dan tanggung jawab untuk minimal mempertahankan potensi-potensi dan prestasi yang sudah diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya. Ada beberapa kekuatan yang saya kira perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Yang pertama Mbak Prima, bagaimanapun budaya akademik di Yogyakarta ini sangat kuat gitu ya. Ketika kita mengatakan bahwa Yogyakarta adalah kota pelajar, itu bukan isapan jempol semata. Kita melihat dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi, itu semuanya ada di Yogyakarta dengan milieu pembelajaran yang sangat kondusif, dengan budaya akademis yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, bagaimanapun kita juga memberikan support yang maksimal kepada dinas pendidikan untuk peningkatan kualitas guru dan sekolah, gitu ya. Artinya tadi sudah sampaikan bahwa di Kota Yogyakarta itu bahkan gurunya sudah ada yang S2, S3 dan seterusnya. Ini saya kira juga menjadi salah satu dari indikator tentang keseriusan kita di dalam menata tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga bisa

0: pendidikan yang lebih baik kepada lembaga pendidikan yang ada di bawahnya, itu ya, ada SD, ada SMP, kemudian kalau di Kementerian Agama ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan seterusnya gitu ya. Dan yang berikutnya, Mbak Prima, yang tidak kalah pentingnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas adalah peran keluarga dan orang tua. Menarik tadi tawaran dari Pak Kepala Dinas untuk ada penelitian seberapa besar keseriusan orang tua di dalam memberikan bantuan pembiayaan pendidik anaknya. Dan ini juga sekaligus ada tantangan juga di Kota Yogyakarta ya Mbak Prima ya, karena bagaimanapun salah satu dari kesuksesan TKA ini kan juga tadi sudah sampaikan oleh Pak Budi, mungkin di masing-masing sekolah sebenarnya sudah ada bimbel itu ya, bimbingan belajar. Cuma kemudian ada juga kemudian yang tidak begitu, ya masih kurang lah barangkali, sehingga banyak mengikuti bimbingan belajar yang di luar sekolah. Dan ini memang memberikan kontribusi yang sangat besar, cuman memang ada sedikit high cost mungkin Mbak Prima, sehingga mungkin tidak semua peserta didik bisa mengikuti itu. Sehingga ini juga perlu kita kita cermati juga ya. Artinya bahwa mungkin juga bimbingan belajar di sekolah, di madrasah untuk mempersiapkan ini lebih diprofesionalkan lagi, sehingga bisa memberikan kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas peserta didik kita. Saya kira itu Mbak Prima.
1: Baik, jadi yang perlu menjadi perhatian juga ini tadi apresiasi positif begitu Pak ya, terkait dengan perhatian keluarga begitu. Tapi di satu sisi ini berkaitan dengan bimbingan belajar yang kemudian juga diberikan begitu Pak, ketika akhir-akhir menjelang menuju TKA ini juga perlu menjadi perhatian begitu. Baik, Pak Budi dan juga Pak Hamim, ini saatnya saya juga buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di kali ini. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita berbincang-bincang bersama dengan Bapak Budi Santosa Asrori, SEMSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, bersama dengan Dr. Hamim Zarkasih Putro, MSI, Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu ini Pak Budi dan juga Pak Hamim, pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
2: Selamat pagi, Jogja Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inji, mohon izin menikah dengan Bu Sri di Jalan Wates.
2: Di Jalan Wates.
1: Inji, silakan Bu Sri.
2: Pak, saya mau minta penjelasan. Ya. Namun kalau salah boleh direvisi, karena saya itu ibu rumah tangga, Pak.
1: Inji.
2: Ilmu saya masih minim, Pak. Kalau misalnya menyimpang, mohon dimaafkan dan dijelaskan.
1: Ya.
2: Mengenai aturan penerimaan siswa baru untuk SLTP itu apa aturannya sama yang kemarin, tahun kemarin Pak? Dan dasarnya itu nilai apa saja Pak? Misalnya lokasi atau jarak, yang menentukan jarak itu siapa? Misalnya minimnya berapa meter, paling jauh berapa meter? Ini saya mohon penjelasan Pak.
1: Baik.
2: Ini dasarnya itu apa? Kalau misalnya jarak itu, yang menentukan jarak itu siapa, Pak? Kemudian minimnya berapa? Kemudian paling banyak berapa? Ini saya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang ada di Jalan Wates ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Nanti akan ditanggapi di kesempatan kali ini. Saya bacakan terlebih dahulu ini Pak Budi dan juga Pak Hamim, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Sudah ada Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Prestasi DIY secara nasional ini terima kasih berhasil meraih rata nasional tertinggi. Kita ingin tahu ini, Pak Hamim dan juga Pak Budi, saya sebagai masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul ini berkaitan dengan

0: waktu dan juga tentunya standar-standar kota pendidikan, kota pelajar begitu. Seperti apa yang kemudian juga dicanangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu dasar untuk juga anak-anak ini SD dan SMP butuh untuk kualitas awal ke depannya. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul terkait dengan mutu pendidikannya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp lagi dari Pak Tumin di Kulon Progo ini. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Pak Budi, boleh diceritakan sedikit secara umum bagaimana jalannya pelaksanaan TKA kemarin hingga akhirnya DIY bisa meraih posisi tertinggi nasional. Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian satu lagi ini ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Dari kacamata Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, faktor pendukung apa saja yang paling krusial di luar lingkungan sekolah, Pak? Seperti peran orang tua atau komite yang membuat ekosistem pendidikan di Jogja ini begitu suportif. Baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Hamim. Ini untuk Pak Tugiman di Sleman, nanti di Pak Tumin di Kulon Progo, dan juga Bu Sri di Jalan Wates ini bersama dengan Pak Budi. Satu penelpon saya sapa terlebih dahulu di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Pagi, Pak Prima Hapsari.
0: Iya, dengan Mas Prima di Kota Gede ini. Silakan Mas Prima.
1: Matur nuwun atas kesempatan deh, gisu kenginjang Bapak narasumber.
0: Iya.
1: Gih, saya turut bersyukur sekali karena Yogyakarta mendapatkan predikat pertama dalam hal TKA, gih. SD dan SMP. Ini menjadi tanda rasa syukur saya. Nah, ini apakah ini termasuk juga dengan siswa-siswi difabel juga, Bapak? Karena kan tidak hanya sekolah secara
2: apa pak agak kurang jelas pak,
0: siswa-siswi difabel Pak Budi,
2: siswa-siswi difabel, ya
1: baik di SLB maupun sekolah inklusi,
2: ya nah, jawab langsung dulu pak, termasuk pak
1: termasuk
2: karena ya pokoknya semua yang ikut TKA menjadi faktor penghitung prestasi nilai keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak. Seluruh Indonesia, saya kira itu, Pak, ya.
1: Alhamdulillah, saya mah bersyukur banget. Artinya kan dari semua total dari SD SMP yang mengikuti TKA kemarin kan menjadi termasuk disabilitas itu menjadi menjadi angin segar tersendiri.
0: Yeah.
1: Semoga untuk di tahun-tahun berikutnya Yogyakarta bisa mempertahankan itu. Termasuk juga siswa-siswa disabilitas yang SD maupun SMP bisa lebih meningkat lagi dalam belajarnya. Ya. Begitu Pak, terima kasih Pak, itu hanya harapan saja. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Prima yang ada di Kota Gede. Satu lagi nih Pak Budi dan juga Pak Hamim Nyunsewu dari Ibu Novi yang ada di Bantul. Penghargaan yang sebesar-besarnya untuk dunia pendidikan di DIY. Tapi mohon izin Pak, mohon petunjuk kapan ini nilai gabungan untuk SMP ini dirilis nggih Pak. Terima kasih, Bu Novi yang ada di Bantul. Matur nuwun. Pak Budi bisa menanggapi terlebih dahulu tadi ini untuk beberapa atensi. Monggo Pak Budi.
2: Saya agak lupa nih, banyak sekali pertanyaan.
0: Siap ya, Pak, ya. Saya bantu Pak. Yang pertama ini tadi dari Bu Sri yang ada di Jalan Wates ini berkaitan dengan aturan penerimaan siswa Pak. Monggo Pak Budi.
2: Sebetulnya Bu Prima, kalau Bu Sri ya,
0: Kalau
2: tentang terkait dengan SPMB atau PPDB itu nanti ada anu sendiri, forumnya tersendiri, ada tempatnya sendiri. Tapi kami jelaskan bahwa Kota Jogja secara umum menggunakan kriterianya adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak yang dekat dengan sekolah. Kemudian yang kedua, memfasilitasi anak-anak salah satu program afirmasi kebijakan pendidikan. Afirmasi ini berarti keberpihakannya dia pada anak-anak disabilitas dan warga dari anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berprestasi untuk memilih sekolah sesuai dengan prestasinya. Itu ya, itu jarak gambar umum. Kalau Bu Sri tadi menanyakan jaraknya diukur dari mana, maka sebetulnya jarak ini ada kuota-kuotanya ya, Bu, ya, per masing-masing ada kuota domisili radius, domisili daerah, kemudian ada afirmasi di bagian dua yaitu KSJPS atau warga kurang mampu, kemudian disabilitas, kemudian prestasi, ada prestasi umum, prestasi khusus, ya kemudian juga ada jalur mutasi. lokasi. Ya. Kalau jarak Bu Sri, jarak itu diukur dari titik tengah RW masing-masing RW ke sekolah 16 SMP negeri yang ada di kota Yogyakarta. Itu gambarannya itu Bu, dan ini sudah kita tempel di seluruh kelurahan nantinya Bu ya. Kita tempel di seluruh kelurahan, kemudian kita juga upload di website kami juga. Sehingga masyarakat bisa mengetahui misalnya di RW, misalnya RW 1 kelurahan di Widyo Brajan misalnya, itu berapa ke 16 SMP negeri di kota Jogja akan diketahui semuanya. Kita sangat transparan sekali. Ini sebetulnya untuk memfasilitasi anak-anak yang dekat dengan sekolah. Kalau anak-anak yang lain, untuk disabilitas kita juga tidak menggunakan nilai, kita menggunakan jarak, kuotanya 5%. Sedangkan yang lain kita menggunakan nilai rapor dan nilai TKA plus TKAD tadi Mbak Prima. Yeah. Ya kan? Yeah. Menekapan nilai gabungan muncul, sebentar lagi, karena nilai TKA itu baru muncul, baru di launching oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah pada Selasa siang kemarin Mbak. Ya, kemudian sehingga kita tahu Jogja ini di semua jenjang ya alhamdulillah nomor satu secara nasional. Itu Bu Sri ya, sekaligus menjawab Bu siapa yang tadi ya, di
0: Bu Novi
2: yang
0: menanyakan, di Bantul.
2: Bu Novi di Bantul ya, nilai gabungan kapan muncul ya. Ini mungkin yang sebentar lagi lah di kita baru olah proses ini Bapak Ibu ya. Kemudian dari siapa lagi Mbak Prima ya?
0: Pak Tumin di Kulon Progo Pak, jalannya pelaksanaan TKA begitu alurnya sehingga kemudian juga bisa mereposisi ini.
2: Pak Tumin ini Pak, sebetulnya biasa-biasa saja ya kan. Jadi kita itu sudah semua sekolah melengkapi dengan teknologi informasi, ada sehingga di hampir seluruh sekolah itu hanya dua kali shift ya, jam pagi jam 7 dan siang jam 10:30, yang sore tidak ada. Ini juga sebetulnya mempermudah anak-anak dalam mengerjakan soal, karena kalau siang itu kan mungkin energinya juga kadang-kadang sudah siang setelah jam 12 energinya sudah agak berbeda lah dibanding ketika mengerjakan pagi atau jam 9:30, tenaganya masih fresh lah gitu ya. Ini mungkin Pak yang menjadi faktor penentu juga. Kemudian juga kita ya kan sebetulnya TKA itu ada assessment apapun lah, ada dua sisi yang perlu kita perhatikan, bagaimana teknik administrasinya dapat berjalan dengan baik ya, jaringannya bagus, kemudian sarana prasarannya atau peralatannya bagus, ruangannya juga memungkinkan, kemudian pengawasannya, terus ya kelancaran TKA itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah hasilnya bagaimana. Ya alhamdulillah kita dua-duanya dapat kita lalui dengan baik Mbak Prima gitu.
0: Ya. Baik, begitu Pak Tumin di Kulon Progo. Ini untuk Pak Budi sudah terjawab semua. Saya beralih ke Pak Hamim ini Pak Budi, karena ada dari Pak Tugiman di Sleman begitu. Faktor pendukung apa saja yang paling krusial Pak di luar lingkungan sekolah? Peran orang tua, komite yang membuat ekosistem di Jogja ini begitu suportif. Monggo Pak Hamim.
3: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi katanya dengan kita di Dewan Pendidikan yang memang lebih banyak hubungannya dengan orang tua siswa gitu ya. Jadi nanti kalau peningkatan kualitas pendidikan guru dan sebagainya itu mendinas, kita lebih banyak adalah bagaimana orang tua bisa mengoptimalisasikan partisipasi mereka. Dan kebetulan istri saya juga guru di SMP di kota Jogja, jadi juga kita bisa memantau dari perkembangan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan, meskipun tidak secara langsung tapi bisa mengikuti juga perkembangannya. Tapi kalau pertanyaan itu yang pertama, bagaimanapun tadi sudah sampaikan bahwa peran orang tua di rumah itu mempunyai kontribusi yang sangat besar, dan kesadaran khususnya orang tua di kota Yogyakarta itu mungkin relatif tinggi. Makanya ini juga termasuk mungkin Mbak Prima ya, tantangan kita bahwa 5 kabupaten kota di Yogyakarta, di DIY ini kan juga tidak sama lah ya, artinya motivasinya, dorongan orang tua, termasuk prestasinya dan sebagainya. Sehingga saya kira ini juga nanti akan menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana supaya tema-tema pemerataan minimal untuk di level Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa tidak terlalu mencolok gitulah perbedaan itu. Ini juga menjadi PR bagi kita, dan kebetulan kami di Dewan Pendidikan Kabupaten Kota juga punya forum komunikasi itu. Forkom Dewan Pendidikan Kabupaten Kota SDIE. Disitulah kita juga banyak membicarakan bagaimana supaya kita bisa maju bersama dan berprestasi bersama. Nah, kemudian juga di Kota Yogyakarta itu Dewan Pendidikan juga berkomunikasi dengan forum komite untuk masing-masing level sekolah gitu. Ada forum komite komite TK bahkan gitu ya, kemudian komite SD, komite SMP yang mereka berkomunikasi di antara mereka untuk bagaimana komite ini punya peran yang lebih besar lagi kaitannya dengan peningkatan pemberdayaan sekolah yang lebih baik, dan komunikasinya sangat intens. Kita persoalan-persoalan apapun yang muncul segera kita mengantisipasi bersama, dan ternyata memang termasuk juga barangkali ketika misalnya ada riak-riak kecil tentang apa ketidakdisiplinan beberapa siswa dan sebagainya, itu kan kemudian bisa diselesaikan dengan komunikasi yang intensif dari antar orang tua. Jadi pengalaman saya, Mbak Prima, kebetulan ilmu saya juga ilmu psikologi itu ya. Artinya kalau misalnya ada beberapa anak peserta didik yang kurang besar minat belajarnya, ya kita bisa mengkomunikasikan kepada para orang tua yang anak-anaknya sedang menghadapi kesulitan seperti itu, supaya saling bersinergi, bekerja sama, tidak saling menyalahkan, tapi justru memberikan social support yang positif, dorongan sosial yang bagus, sehingga mereka juga akan memiliki motivasi yang besar. Karena bagaimanapun Mbak Prima ya, secara psikologi ketika misalnya orang tua yang tuntutannya terlalu besar, pokoknya kamu harus juara satu, pokoknya kamu harus ini, dan sebenarnya kadang-kadang juga menjadi persoalan baru bagi anak-anak kita. Sehingga
0: ada
3: mungkin
0: beban
3: juga
0: psikologis ya Pak ya.
3: Banyak sangat beriah, Mbak. Itu katanya di atas stres itu bakal ya, seperti itu. Tuntutan seperti itu di atas stres. Sehingga mungkin juga kita perlu juga menyadarkan kepada orang tua supaya ya belajar maksimal harus, tetapi jangan kemudian target-target dari orang tua yang kadang-kadang menjadi memberati bagi anak-anak kita. Saya kira itu Mbak Prima, komentar saya.
0: Baik, begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman. Jadi memang peran-peran orang tua, peran keluarga ini menjadi bagian penting begitu ya dalam pelaksanaan pendidikan ini. Baik, Pak Budi dan juga Pak Hamim, kita akan lanjutkan perbincangan. Tapi kita rehat dulu sejenak, Je. Nanti kita kembali lagi di sesi berikutnya. Masih ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar ini melalui kanal YouTube dan juga melalui WhatsApp. Tetap terhubung bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: dokter.
1: Ya, gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
2: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan prestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meraih rerata nasional tertinggi nilai TKA, SD, dan SMP. Kita masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Bapak Budi Santosa Asrori, SEMSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, bersama dengan Dr. Hamim Zarkasi Putra, MSI, Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Pak Budi dan juga Pak Hamim, ini saya bacakan dulu. Iya, ada yang bergabung ini Pak Budi dan juga Pak Hami melalui kanal YouTube ini. Ada Pak Yulianto. Selamat pagi sahabat RRI Programa 1. Saya dari Bogor, Jawa Barat, hadir memonitor ini. Selamat dan sukses siswa peserta TKA terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, apa resep ya dari pihak terkait dengan pelaksanaan TKA ini? Terima kasih Pak Yulianto ini yang ada di Bogor, Jawa Barat. Nanti ditanggapi oleh Pak Budi ini. Terima kasih. Kemudian satu lagi ini ada Ibu Gita di Jalan Godean bergabung melalui WhatsApp ini. Saya mengucapkan terima kasih Daerah Istimewa Yogyakarta meraih nilai tertinggi secara nasional. Namun terkait dengan ketimpangan nilai ini, kalau melihat ketimpangan nilai di DIY untuk nilai antara yang tertinggi dan terendah begitu, bagaimana kemudian juga bisa mengurangi ketimpangan ini? Mohon tanggapannya dari para narasumber. Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean. Saya sapa dulu di line telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
7: Selamat pagi Mbak Prima.
6: Selamat pagi, mohon izin dengan Bapak
7: Joni Susanto.
6: Pak Joni Susanto, monggo Pak Joni.
7: Ada Pak Budi sama Pak Sabani, maaf.
6: Pak Hamim, Dr. Hamim Zarkasi Putra, Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Pak Joni.
7: Selamat pagi Pak Budi, Pak Hamim, salam sehat.
6: Salam sehat Pak Joni.
7: Begini Pak, saya secara pribadi mengapresiasi ya capaian Jogja ya untuk nilai TKA. TKA ini kan sangat penting bagi siswa ya untuk mengukur capaian belajar siswa secara objektif, memvalidasi nilai rapor dan menjadi tolak ukur untuk kesiapan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, otomatis ini harus berkolaborasi dan bersinergi dengan sekolah jenjang berikutnya, ke perguruan tinggi. Nah, harapan kita agar anak-anak yang pandai-pandai ini tidak terhambat dengan keterbatasan kuota nantinya. Ini penting, Pak. Jadi di perguruan tinggi biasanya ada pembatasan kuota dan sebagainya. Ini juga mohon diperhatikan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak ini juga terus kecewa hanya berimajinasi. Kasihan juga. Dan yang paling akhir, kan Presiden Prabowo punya program MBG ya. Ini mengharapkan anak Indonesia yang cerdas. Namun pemerintah harus konsisten. Setelah mereka keluar dari, selesai dari perguruan tinggi, tolong dipikirkan. Lapangan kerja itu juga harus dipersiapkan.
6: Baik.
7: Jadi hanya jangan terhenti hanya berimajinasi saja. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto ini tadi dari Sleman ini. Yang pertama berkaitan dengan jenjang berikutnya begitu. Bagaimana kemudian juga mempersiapkan ke jenjang berikutnya supaya di perguruan tinggi pun ini juga tidak terbatas oleh kuota dan yang paling penting tadi untuk lapangan kerja. Baik, terima kasih Pak Joni yang ada di Sleman. Pak Budi bisa menanggapi terlebih dahulu ini terutama juga tadi untuk Pak Yulianto yang ada di Bogor, Jawa Barat ini. Resep apa nih Pak? Kemudian juga bisa melayani nilai tertinggi dan ketimpangan nilai yang terendah dan tertinggi dari Bu Gita di Godean. Nanti Pak Joni saya ke Pak Kamim ini. Monggo silakan Pak Budi.
8: Ya, nganu Mbak, prima Pak. Dari Bogor ya, yeah. Kalau berkaitan dengan persep saya agak sulit sebetulnya, ya, agak sulit untuk menjawab. Dan saya juga belum penentunya siapa juga, nganu ya ini sebetulnya prestasi semuanya Bapak Ibu ya, yeah. Pendengar RRI. Jadi Jogja ini kan perjalanan panjang di dunia pendidikan, yeah. Ya kan. Ini saya sampaikan Mbak, ketika secara nasional tidak ada asesmen secara nasional, ujian nasional tidak ada, ya. Jogja ini tetap melaksanakan ujian tingkat daerah istimewa Yogyakarta, namanya Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah. Ini merupakan ikhtiar upaya kami, Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga kualitas pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Gampangnya gini, Pak Yulianto ya tadi ya di Bogor,
6: betul,
8: ya.
6: Betul.
8: Gampangnya gini, orang itu kalau ingin berprestasi harus berupaya, ada effort lah, gitu ya. Yang dimaksud sukses itu adalah setelah kita berusaha menyelesaikan berbagai hal, kita lolos dari hal tersebut. Ya. Jadi kalau ingin pinter, ingin pandai, ya anak-anak harus belajar. Ya, orang tuanya harus mendampingi anak-anak bagaimana anak-anak dapat belajar dengan baik. Intinya seperti itu. Yang disebut sukses itu ketika berhasil ada prestasi melewati kesulitan lah gitu ya, kesulitan dalam tanda petik gitu Mbak. Ya, ya. Nah. Di DIY ini selama 5 tahun di waktu kekosongan ujian nasional dan TKA, maka kami tetap melaksanakan ASPD. Ini mungkin salah satu faktor penentu sehingga anak-anak sudah terbiasa melaksanakan asesmen yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar sekolah, Mbak. Ini jadi budaya belajar mungkin yang paling penting sebetulnya, Pak. Yeah. Pak Juli ya, budaya belajar itu faktor penting bagaimana kita membangun kualitas pendidikan. Dan itulah yang diutamakan, dijual dalam tanda petik pendidikan yang ada di kota Yogyakarta. Jogja ini, kota Jogja khususnya tidak mempunyai sumber daya alam. Tapi kita bagaimana menyiapkan sumber daya manusia itu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang excellent istilahnya seperti itu. Itu Pak yang kami kedepankan. Kemudian ya marwah kita bersama bagaimana di DIY ini menjaga sebagai pusat pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kualitas yang tetap terjaga. Ya, dari Bu di Jalan Godean.
6: Ya,
8: pertanyaan apa Mbak Prima?
6: Ketimpangan Pak, ketimpangan nilai tertinggi dan terendah Pak.
8: Masalah sendiri. Ya, oke. Itu jadi masalah sendiri sebetulnya, ketimpangan layanan pendidikan yang berdampak pada mungkin prestasi antar satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda. Agak jauh ya, tapi mesti nggak sama lah. Kalau mau sama nggak bisa. Ya mesti ada perbedaan yang antar sekolah maupun antar individu. Tapi bagaimana kita berupaya untuk ketimpangan itu tidak terlalu jauh. Nah Mbak Prima dan pendengar RRI yang berbahagia, bahwa kita itu sebetulnya kalau di kota Jogja khususnya ketimpangan semakin kecil lah, rendah lah. Buktinya apa? Ya memang sekolah yang favorit dalam tanda petik itu tidak bisa kita hilangkan. Dan itu merupakan branding dari suatu daerah lah. Itu ya. Tapi bagaimana semua sekolah itu kita upayakan menjadi sekolah yang favorit, menjadi incaran masyarakat semuanya. Nah itu yang menjadi tak target kita. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, guru-gurunya kita rotasi secara rutin. Ya, sebetulnya sekolah-sekolah yang disebut sekolah favorit itu Mbak Prima, pendengar RRI yang berbahagia, itu lebih banyak ditentukan oleh budaya belajar yang ada di sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik. Kenapa kok ada budaya belajar yang bagus? Karena orang tuanya peduli atau care terhadap pendidikan. Itu yang paling penting sebetulnya. Sekolah sebagai katalis pemersepat saja. Ya, guru-gurunya guru-gurunya juga sering ganti, kepala sekolahnya sering ganti. Nah, anak-anak yang berasal dari keluarga yang peduli pendidikan diajar oleh guru dengan pendekatan yang sama dibandingkan anak-anak yang mungkin maaf ya berasal dari keluarga yang kurang care terhadap pendidikan, hasilnya pasti akan lebih bagus yang keluarga peduli pendidikan. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kita bersama bagaimana warga kita masing-masing, kemudian masyarakat, ya, pusat pendidikan itu membuat situasi di daerah istimewa Yogyakarta, umumnya kota Yogyakarta pada khususnya itu lebih peduli terhadap pendidikan anak. Ya. Di Jogja itu ada anu mbak, ada jam belajar masyarakat CPM. Ya, ada perwalma. Itu sebenarnya kepedulian pemerintah kota, komitmen pemerintah untuk menciptakan budaya belajar yang bagus di masyarakat. Bahkan ada jam malam anak, mbak.
6: Iya, betul.
8: Ini yang sedang juga mengemuka pada akhir-akhir ini. Bagaimana kita mencegah adanya kekerasan pelajar lah dan sebagainya. Itu, mbak Prima.
6: Baik, begitu Bu Gita dan juga Pak Yuli. Nah, saya ke Pak Hamim ini menanggapi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Ketersediaan lapangan kerja, kemudian juga integrasi masuk ke jenjang yang lebih tinggi begitu. Silakan Pak Hamim.
9: Yeah, terima kasih Mbak ya, dari siapa Mbak? Mas siapa tadi?
6: Pak Joni. Pak Joni.
9: Pak Joni di Sleman ya.
6: Yeah.
9: Terima kasih Mas Joni dengan pertanyaannya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kita ini kan sudah berusaha, tadi mungkin juga sekaligus jawab yang lain juga ya, masalah pemerataan sudah saya sampaikan. Kemudian kaitannya dengan keberlanjutan, bagaimana supaya mereka yang ketika pada katakanlah tahun ini mendapatkan prestasi yang maksimal, seharusnya juga mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang punya kesempatan yang sama gitu ya, termasuk juga nanti ke perguruan tingginya dan seterusnya. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala Dinas, memang berkaitan dengan budaya belajar yang bagus. Setelah saya cermati Mbak Prisma Prima ya, jadi kalau sekarang program baru ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu setelah saya cermati itu kan sebenarnya tugas yang paling besar memang ada di keluarga sebenarnya. Artinya untuk ngecek apakah anak-anak kita bangun pagi apa tidak, mengikuti belajar dengan baik apa tidak, kemudian juga tidur cepat itu bisa dikontrol apa tidak, itu semuanya lebih banyak dicermati di dalam rumah tangga, di keluarga kita. Dan sekolah itu hanya mungkin ya memberikan dukungan yang berikutnya, memberikan motivasi dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah bagaimana orang tua mencermati betul tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa dikembangkan di keluarga kita. Dan saya selalu punya pemikiran, punya pendapat bahwa kekuatan bangsa, ketahanan bangsa yang kuat itu juga berawal dari ketahanan keluarga kita masing-masing. Gitu. Oleh karena itu, salah satu dari variabel ketahanan keluarga adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan pendidikan yang baik dalam keluarga itu akan terderivat kepada pendidikan yang terbaik untuk di sekolah kita, di madrasah kita, dan seterusnya. Nah, kemudian juga catatan berkaitan dengan bagaimana mereka yang pasca pendidikan di perguruan tinggi, kemudian ada jaminan dunia kerja dan sebagainya. Nah, saya kira ini persoalan nasional yang perlu menjadi pencermatan kita bersama, dan masing-masing pemerintah daerah itu juga supaya punya semacam ya mungkin berbagai macam strategi gitu ya, sehingga memang jangan sampai ada kemudian mereka yang sudah terdidik dengan baik tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi yang maksimal sesuai dengan bidang yang dicermati. Hanya mungkin juga catatan juga untuk para guru BK di sekolah ya Mbak Prima ya. Jadi mungkin kalau pengalaman saya kan juga guru BK dulu ya. Itu kan kadang-kadang kita ketika memberikan motivasi kepada anak untuk melanjutkan ke prodi apa, jurusan apa yang diambil, itu kan kadang-kadang guru BK itu hanya mencari itu angka-angka mana peluang-peluang yang bisa masuk gitu ya. Padahal kalau untuk sekarang kan akan lebih bagus kalau dia akan masuk sesuai dengan apa prodi yang cocok bagi pengembangan dia, bukan semata-mata bagaimana peluang untuk bisa masuk gitu ya. Karena begitu masuk sudah diterima ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kan juga menjadikan belajarnya tidak maksimal juga. Memang akan lebih bagus kalau dua-duanya bisa bersinergi, tapi setidaknya bahwa bagaimana kita bisa pengembangan bakat anak melalui pendidikan yang sesuai dengan yang mereka geluti, yang mereka minati, menjadi satu yang penting, yang menjadi pertimbangan juga para guru BK di sekolah dan juga wali kelas dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Prima, tambahan saya.
6: Baik, begitu Pak Joni yang ada di Sleman ini tadi untuk kemudian juga mencermati kebiasaan-kebiasaan anak ini tadi. Pak Budi dan juga Pak Hamim, tidak terasa, tapi kita ingin ada pesan-pesan penting yang disampaikan ke masyarakat ini, khususnya juga untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya kedepannya tetap bisa mempertahankan prestasi ini. Dari Pak Hamim dulu, nanti ditutup oleh Pak Budi. Monggo Pak Hamim, pesan pentingnya untuk masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Hamim.
9: Ya, ini karena bulan Mei, akhir Juni dan sebagainya adalah masa-masa orang tua mulai mencari lembaga pendidikan yang ada di atasnya. Yeah. Itu tadi saya kira pertanyaan yang disampaikan dari siapa kaitannya dengan bagaimana regulasi dan sebagainya. Mungkin orang tua perlu paham juga supaya nanti mereka akan betul-betul bisa mencarikan lembaga pendidikan untuk anak-anaknya sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga yang penting jangan sampai kurang mendapatkan informasi. Dinas Pendidikan sudah melakukan sosialisasi itu ya Pak Budi ya, tapi kan juga mungkin juga ada 1-2 orang tua yang mungkin belum mendapatkan informasi secara lebih lengkap. Nah, monggolah sudah saatnya kita sebagai orang tua itu bisa mencermati betul apa yang ingin menjadi kehendak anak kita, bagaimana belajar mereka, sehingga ketika mencari lembaga pendidikan di atasnya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi minatnya dan sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki, sehingga nanti memang dia akan masuk secara lebih tepat dan lebih proporsional. Saya kira itu Mbak Prima, komentar saya. Terima kasih.
6: Terima kasih Pak Hamim, mengetahui kapabilitas anak supaya bisa menentukan lembaga pendidikan lanjutan begitu. Terima kasih Pak Hamim. Pak Budi, menutup perbincangan kita di kali ini, monggo, hal penting yang disampaikan kepada masyarakat. Oke. Pak Budi.
8: Yang pertama, Mbak Prima, yang pertama terima kasih kepada masyarakat semuanya, pada anak-anak semua yang telah menunjukkan prestasi di IJ umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya dalam tes kemampuan akademik di semua jenjang. Yang kedua, mari kita Mbak Prima mengajak pada masyarakat semuanya, pada keluarga-keluarga kita masing-masing lebih peduli, lebih care terhadap pendidikan anak. Ya, anak jangan dibiarkan misalnya keluar malam tanpa tujuan yang jelas, tanpa didampingi. Ya, moga kita melakukan pendampingan yang intensif agar bagaimana Kota Yogyakarta ini menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar mengajar sehingga kualitas pendidikan terus dapat kita pertahankan. Itu Mbak Prima, terima kasih, matur nuwun.
6: Terima kasih Pak Budi, lebih peduli pada pendidikan ini, luar biasa catatan pentingnya. Salam sehat selalu Pak Hamim dan juga Pak Budi. Terima kasih ya, sudah bersedia ya, berbincang ya, di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik. Salam sehat Mbak Prima.
6: Matur nuwun Pak Hamim, salam sehat. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, satu kisah yang pernah disampaikan oleh Bapak Perlindungan Marpaung dalam satu buku yang luar biasa, Helpful and Half Empty. Diceritakan bahwa seorang tukang kayu yang sudah lama bekerja di perusahaan konstruksi perumahan ingin sekali istirahat menikmati sisa hari tuanya bersama keluarga. Kemudian, si karyawan tadi mendatangi bosnya dengan maksud ingin segera pensiun dini. Tentu saja mendengar keinginan si karyawan tadi, pimpinan perusahaan, si bos, sedikit agak kecewa. Karena dia tahu bahwa karyawan ini adalah salah satu karyawan terbaik. Tapi di sisi lain, niat si tukang kayu sepertinya sudah sangat bulat. Sehingga si bos pun sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada satu hal yang ingin bos sampaikan. Bahwa ternyata dia ingin sekali satu proyek perumahan ini bisa diselesaikan oleh karyawannya. Dengan mohon kepada si tukang kayu tadi, bisakah Pak, Bapak menyelesaikan satu rumah lagi untuk saya? Dengan perasaan terdiam di dalam hatinya, kemudian si karyawan tadi mengangguk, walaupun jelas terlihat berat untuk dia mengerjakan proyek rumah ini. Tapi dengan keadaan terpaksa dia mengiyakan. Kemudian dia bangun rumah itu dengan asal-asalan. Setiap bahan yang harusnya bagus, kualitas nomor satu, akhirnya dia pilih dengan kualitas seadanya. Kayu yang kuat dipilih dengan kayu yang nomor sekian. Marmer yang harusnya bagus, kualitas terbaik, ternyata yang dipilih juga kualitas yang nomor sekian. Maka akhirnya selesailah rumah itu dalam keadaan yang kurang sempurna. Lalu si karyawan tadi mendatangi bosnya dan menyampaikan, "Bos, saya sudah selesai membangun rumahnya. Dan ini kuncinya." Mendengar kata si karyawan tadi, bosnya kemudian bertanya sekali lagi, "Apakah Bapak betul ingin segera pensiun?" "Iya, Bos. Sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi bekerja. Tenaga saya sepertinya sudah habis. Ya, sudah lelah. Dan saya ingin sekali menikmati hari tua bersama istri dan anak-anak saya." Mendengar kata si karyawan tadi, akhirnya pun si bos tidak bisa berbuat banyak lagi. Dan mengatakan, "Baiklah, sebagai hadiah dari perusahaan, ambillah rumah yang baru kamu selesaikan." Mendengar perkataan si bos, si karyawan ini kaget sentak. Karena dia tidak percaya kalau ternyata rumah yang akan dibangun olehnya dari hasil kerjanya yang terakhir ternyata disiapkan si bos untuk dirinya. Pendengar, kalaulah si karyawan tadi sadar kalau rumah yang dibangun itu adalah rumah untuknya, tentulah dia akan membuat rumah itu rumah yang istimewa. Dari semua perabotannya, bahan bangunannya, catnya mungkin akan dibuat yang terbaik. Tapi sayang, dia sudah mengakhiri cerita hidupnya dengan sesuatu yang berbeda. Mendengar, itulah kehidupan. Semuanya penuh dengan misteri. Maka, marilah kita selalu memberi yang terbaik dari kehidupan. Saya Ari Gadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah berita hoax atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI, Yogyakarta.

Hello RRI. Sugeng Enjang, selamat pagi pendengar. Yogyakarta bukan sekedar titik di peta. Ia adalah rumah bagi kita semua. Dan selayaknya sebuah rumah pendengar, kenyamanan pastinya ini sebuah kunci begitu ya. Namun kita menyadari terkadang ada aspal yang mungkin mulai berlubang, lampu jalan yang mulai rusak atau juga padam atau kurang terang, hingga alur birokrasi yang mungkin masih terasa mengganjal di hati terkait dengan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, hari ini Persatu RRI Yogyakarta pastinya setiap Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kembali membuka pintu seluas-luasnya. Kami memberikan kesempatan untuk Anda dan mengundang Anda untuk menjadi mata dan telinga bagi perbaikan dan juga pembangunan terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta. Karena satu suara Anda pastinya ini merupakan harapan bagi perbaikan pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta. Yang akan mengadu, tidak usah takut, tidak usah ragu, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui telepon di 580333 atau juga pesan singkat Anda melalui line WA kami di 0811 2711911. Ketika Anda nanti sudah menyampaikan melalui line WA atau juga line telepon, dan pastinya juga Anda sudah menyampaikan kepada instansi atau dinas terkait namun belum mendapatkan tanggapan, kami akan coba memfollow up begitu ya. Dan terkait dengan hal yang sudah Anda sampaikan kepada pihak terkait, dinas atau juga lembaga namun tidak ada tanggapan, kami akan memfollow up ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau juga dinas-dinas terkait di atasnya begitu. Dan di mana Anda bisa bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Mari bicara dengan santun, mari mengadu untuk membangun, karena suara Anda adalah energi bagi pelayanan publik yang lebih baik. Dan inilah Halo RRI, suara Anda perubahan kita. Di kesempatan pagi hari ini masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Baik, ini ada yang bergabung di 0811 2711911, sudah juga mengirimkan fotonya. Nantinya pastinya foto ini juga disertakan untuk bukti laporan aduan ke pihak-pihak terkait. Jadi nantinya untuk foto, serlok, pastinya juga nama, ini pastinya juga disertakan untuk menyampaikan bukti kepada instansi terkait. Sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Coba akan kami bacakan WA yang sudah bergabung di 0811 2711911. Saya Rizky dari Sleman mau mengabarkan bahwa ada jalan berlubang atau drainase pembuangan yang lumayan dalam di Jalan Avandi depan RRI Gejayan. Lubangnya lumayan dalam jika kita melewati menggunakan motor, dan ini pastinya sangat membahayakan. Mohon untuk dinas terkait bisa segera menangani hal tersebut. Jadi memang seringnya ada pengaspalan jalan untuk lubang drainase yang pastinya dulunya sejajar, kali ini agak ke dalam karena memang semakin meningginya aspal. Dan ini juga sudah dikirimkan gambarnya begitu ya, atau fotonya, dan pastinya ini kami akan coba menghubungi dinas terkait melalui rekan-rekan kami yang pastinya nanti akan melalui DM Instagram begitu ya di instansi terkait di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di Jalan Avandi di depan RRI Gejayan. Ada lubang atau boleh dikatakan tempat drainase yang agak turun begitu, tutup drainase yang turun dikarenakan pengaspalan, karena memang seringnya diaspal sehingga untuk tutup drainasenya ini semakin turun. Terima kasih Rizky yang ada di Sleman yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih menantikan teman-teman kami yang sudah berupaya untuk menghubungi dinas terkait. Semoga saja segera mendapatkan follow up begitu ya. Dan pastinya kami juga akan menantikan aduan Anda melalui line telepon atau juga line WA atau di kesempatan pagi hari ini yang mungkin
mungkin di hari ini Anda berada di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin di luar daerah istimewa Yogyakarta, namun Anda sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta juga boleh. Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital atau melalui live streaming kami di rri.co.id. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Satu WA sudah kami terima dan pastinya nanti kami juga akan masih memberikan kesempatan bagi pendengar. Kita masih menantikan follow up yang pastinya sudah bersiap teman-teman kami di belakang begitu ya, untuk segera menghubungi dinas terkait dengan tutup drainase yang turun, karena memang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, tepatnya di depan RRI Gejayan di Jalan Avandi. Baik, terima kasih Rizky, dan kita nantikan untuk follow up-nya. Kita akan informasikan untuk Rizky nantinya ketika memang sudah membuatkan follow up dari

0811-9111. Harapan kami ketika Anda sudah melakukan aduan, pastinya kita akan membangun Daerah Istimewa Yogyakarta ini lebih baik lagi. Karena sekali lagi, suara Anda, tindakan Anda untuk mengadu ini adalah merupakan perubahan yang akan menuju ke yang lebih baik.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun.

0: Habisnya aku suka banget sih.
1: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Halo pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Johan Manaji, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya kita masih akan memfollow up terkait dengan apa yang sudah menjadi aduan dari para pendengar begitu ya. Ini ada yang sudah bergabung di 0811 271 1911. Untuk yang sudah bergabung tadi dari Mas Rizky, kita masih menunggu tanggapan dari Dinas Perhubungan begitu ya, karena kami sudah memfollow up dan coba kita tunggu dulu untuk follow up dari Dinas Perhubungan. Dan ini ada Pak Joko yang ada di Yogyakarta sudah menyampaikan aduan begitu ya di 0811271911. Terima kasih Pak Joko. Yang saya adukan terkait dengan dinas terkait dengan kebersihan di Kabupaten Bantul. Kota Bantul memang terkenal dengan bersihnya, tapi sayang di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, tepatnya perapatan BPN, Badan Pertahanan Pertanahan Tanah ke Barat begitu ya, saya lihat penyapu jalan yang disapu cuma pinggir jalannya. Jadi trotoar dibiarkan kotor dengan daun-daun juga, dan pastinya ada tanaman yang ada di sana yang pastinya tanaman pengganggu begitu. Mohon perhatiannya dinas terkait agar penyapu jalan dengan trotoar jadi satu paket begitu ya, jadi biar tambah cantik di Kota Bantul. Terima kasih Pak Joko ya dari Yogyakarta yang sudah menyampaikan aduannya. Kami coba akan memfollow up begitu ya, pastinya di kesempatan pagi hari ini ke pemerintah Kabupaten Bantul, dan semoga saja nanti segera mendapatkan follow up Pak Joko yang ada di Yogyakarta. Baik pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung, dan kita masih menunggu untuk follow up dari pihak terkait begitu ya, di stakeholder yang pastinya sudah kami hubungi, karena selagi ketika sudah mendapatkan tanggapan, kami akan segera memfollow up dan pastinya juga akan menyampaikan informasinya kepada Anda. Pastikan tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 yang dirahmati Allah, di masa kini musuh terbesar kita kadang bukan orang lain, bukan juga keadaan, tetapi diri sendiri. Ego yang ingin selalu menang, gengsi yang sulit meminta maaf, dan nafsu yang ingin terus dituruti. Idul Adha mengingatkan bahwa kurban tidak hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat buruk dalam diri. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang kuat bukan yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Bukankah itu juga bentuk kurban? Mengorbankan amarah demi kedamaian, mengorbankan kesombongan demi kerendahan hati, mengorbankan keinginan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Pendengar Pro1 yang berbahagia, hari ini mungkin kita tidak semua mampu berkurban hewan, tapi kita semua bisa berkurban ego. Berani meminta maaf lebih dulu, berani menahan emosi, berani meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang apa yang disembelih di luar diri, tapi apa yang kita sembelih di dalam hati. Keserakahan, iri, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan kurban paling berat seringkali adalah saat kita harus memotong keinginan diri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat berlapang dada dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih menyatu bersama kami dalam Halo RRI. Berdasarkan laporan warga, terdapat banyak lubang kecil namun cukup dalam di ruas Jalan Godean Yogyakarta Kebon Agung 1, khususnya dari Pasar Godean hingga SMA Negeri 1 Godean. Kondisi jalan tersebut dikeluhkan karena dapat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kerusakan kendaraan, terutama sepeda motor apabila roda masuk ke dalam lubang. Meski sebagian lubang berukuran kecil, jumlahnya cukup banyak banyak dan tersebar di beberapa titik sehingga mengganggu kenyamanan berkendara. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada instansi terkait agar dapat melakukan pengecekan lapangan dan perbaikan pada ruas jalan dimaksud guna menjaga keselamatan serta kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Sudah menyampaikan mapnya begitu ya, dan lokasinya di Jalan Godean, yaitu di Pasar Godean sampai dengan SMA Negeri 1 Godean. Dan nantinya kami juga akan memfollow up pendengar di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja nanti akan segera mendapatkan follow up dari instansi terkait. Dan lampiran juga sudah disampaikan terkait dengan mapnya, dan semoga saja ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait atau instansi terkait. Bagi pendengar yang pastinya akan bergabung, kami untuk Pak Jaka juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait. Semoga saja ini lekas menjadi masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup khususnya begitu ya, yang ada di Kabupaten Bantul berkait dengan kebersihan di Kota Bantul. Karena memang ada beberapa begitu ya, atau melihat penyapu jalan yang melakukan tugasnya hanya menyapu di pinggir jalannya saja, namun untuk trotoarnya tidak dibersihkan sekaligus begitu. Terima kasih Pak Joko, sudah kami follow up dan ditunggu. Semoga saja ini menjadi masukan yang baik begitu ya. Aduan yang sudah Anda sampaikan akan semoga segera dipolapi oleh pemerintah Kabupaten Bantul sehingga tidak lagi ada penyapu jalan yang hanya menyapu jalan namun juga sekaligus dengan trotoarnya agar kebersihan tetap terjaga. Anda masih kami temani Anda yang pastinya akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911. Ya, sudah mengadu tadi anonim begitu ya, tapi sudah menyampaikan lampiran terkait dengan mapnya. Kami segera akan memfollow up. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan pagi hari ini pendengar, dan saat ini sudah pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan laporan usulan perbaikan jalan berlubang ruas Jalan Godean, memang sudah divoalapi begitu ya. Berkait dengan tersebut, aduan sudah didisposisikan otomatis oleh sistem begitu ya ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Semoga saja segera mendapatkan follow up. Jadi memang sudah di follow up. Baik, pendengar tak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti saya Agus Pramana harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti ada Agatha Erna featuring dengan Ria Agustin yang akan menemani Anda hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan untuk Anda yang pastinya akan menyampaikan aduannya. Terima kasih. Selamat menikmati work from home. Bagi Anda yang melaksanakan work from home, bagi Anda yang menikmati tugas di kantor, tetap semangat dan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Jumat yang penuh semangat, Jumat yang penuh berkah pendengar. Selamat menikmati siang hari ini. Saya Agatha Erna yang akan bersama Anda dalam Jogja siang ini. Tak lupa juga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita perbarui informasi Warta Siang di Rangka Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ada rekan saya Ria Agustin tentu akan bersama Anda. Baik, beberapa koleksi lagu terus akan saya hadirkan, beberapa informasi terus akan menemani. Tentu kita ada dalam Jogja siang ini.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat menikmati udara Yogyakarta dan sekitarnya yang mungkin masih melanjutkan liburan untuk menikmati Yogyakarta dan sekitar ya. Banyak pilihan bisa didapatkan ya pendengar ya, bukan hanya dengan menggunakan kendaraan pribadi saja, namun sekarang banyak transportasi umum, transportasi publik, katakanlah seperti bus Trans Jogja. Wah, ini kalau bicara mengenai layanan Trans Jogja ini tentu lebih efisien, kemudian juga relevan dengan kebutuhan transportasi masa kini. Ya, pendengar, penumpang bisa memakai kartu uang elektronik atau dompet digital yang dilakukan di beberapa shelter sebelum naik, ataupun tidak ada petugas jaga di shelter, bisa juga dilakukan di dalam bus Trans Jogja sendiri. Karena ternyata dengan kartu uang elektronik atau dompet digital ini terbukti bisa mempercepat proses naik turun penumpang ya. Lantas juga berdampak pada efisiensi antrian di halte yang ada. Beberapa tempat mungkin bisa menjadi pilihan begitu ya. Seperti misalnya kawasan Malioboro, kemudian juga bandara, lantas di Terminal Giwangan, Stasiun Tugu Yogyakarta, dari Bandara Adi Sucipto ya. Lantas seputar kampus seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, bisa juga menggunakan layanan transportasi publik ini ya. Jadi selamat menikmati menghirup udara di Yogyakarta dan sekitarnya dengan menggunakan transportasi publik yang ada.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Thank you for loving me. Mungkin ini yang ingin juga kita ucapkan, Anda ucapkan ke orang tua atau mungkin kakek nenek kita ya, yang sudah banyak memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kebetulan sekarang sudah ya mestinya lanjut usia begitu. Karena hari ini pun tanggal 29 Mei pendengar, kita peringati sebagai Hari Lansia Nasional ke-30 tahun 2026. Lansia sehat, mandiri untuk Indonesia yang berdaya. Kalau saya kutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Hari Lanjut Usia Nasional berawal dari peran Dr. KRT Rajiman Pedjodiningrat ketika memimpin sidang BPUPKI, tepatnya pada 29 Mei 1945. Sebagai anggota tertua dalam sidang tersebut, Rajiman dinilai memiliki kearifan, kemudian juga gagasan besar terkait pentingnya dasar filosofi bagi negara Indonesia. Nah, pendengar, bangsa yang besar itu bangsa yang tidak akan pernah melupakan jasa para pendahulunya, jasa para pahlawan, ya. Dan pastinya masyarakat yang berhati bijak memahami bagaimana menghormati orang tua sebagai fondasi dari kehidupan yang luhur serta diberkahi. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Banyak mungkin agenda yang akan juga Anda catat, yang akan Anda terapkan ketika memperingati Hari Lansia hari ini. Agenda bisa esok hari, ya kan? Tapi pastinya semangat itu tetap ada ketika kita menghargai, menghormati orang tua kita, menghargai, menghormati leluhur kita, pendahulu kita yang mungkin memang sudah menginjak lanjut usia.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak D. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta.

adat pernikahan Jawa yang kita ketahui dengan segala keunikannya. Namun, pernahkah kalian mendengar tradisi pernikahan Jawa bernama gendong manten? Tradisi ini dinamakan gendong manten karena memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggendong pengantin pria pada saat melewati jembatan. Mengapa begitu? Dilansir dari panturapos.com, sesuai dengan namanya gendong manten, tradisi ini berlaku ketika jarak rumah sepasang pengantin saling berseberangan dan melewati jembatan yang diyakini memiliki pantangan jika diinjak oleh pengantin pria. Maka dari itu, pengantin pria harus digendong saat melewati jembatan tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini oleh warga Tegal dan sekitarnya.

Iya, pendengar, titik api kembali muncul di rumah Agus Yani, tepatnya di Kasturen Seegan Sleman, Kamis kemarin sekitar pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Sejak pertama kali peristiwa ini terjadi pada Jumat malam pekan lalu sampai sekarang, sudah ada 44 titik api yang muncul. Kali ini api membakar tumpukan kayu yang berada di belakang rumah. Dalam sehari kemarin sudah ada sekitar 5 kali kebakaran ya. Antisipasi dilakukan oleh para penghuni rumah. Satu di antaranya adalah mengeluarkan barang-barang yang berpotensi mudah terbakar, termasuk menyiapkan ember berisi handuk basah dan alat pemadam api ringan. Hasil pengecekan dari tim Gegana Polda DIY, rentetan kebakaran diduga kuat dipicu oleh akumulasi kebocoran gas metana di bawah tanah yang ternyata telah menyebar luas di bawah keramik lantai yang berada di rumah korban.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dari soundtrack film Jelita Sejubah, ada miliknya Anji di siang hari ini. Baik pendengar, satu koleksi lagu milik Geisha dari Love Recalls ya. Ini akan bawa kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan menghadirkan juga warta berita dinamika olahraga.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Ferals akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, and he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pemain terhadap kolaborasi ESK Fasi dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia

0: ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan e-sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak e-sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Puli Genoli, Pro 3 RS.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik pendengar, kita akan menikmati lebih dulu di siang hari ini beberapa koleksi lagu islami. Jelang nanti kami akan menghadirkan siaran langsung di hari ini, siaran khotbah dan sholat Jumat.

0: Baik pendengar, kita akan sekarang menuju ke Masjid Baitur Ridho di Kompleks RRI Sturen, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan ikuti, kita akan dengarkan siaran langsung Jumatan, khotbah dan sholat Jumat dari sana. Pengarah acara kita, Agus Pramana, silakan.
1: Baik, terima kasih Agatha Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu, pendengar perempuan dan juga pendengar RRI Digital, kembali kami hadir dalam siaran langsung rangkaian ibadah sholat Jumat yang pastinya akan hadir di indera dengar Anda langsung dari Masjid Baitur Ridho Nusantara di Jalan Pelimancar Kedoan Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda bahwa nantinya khotib dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Nuruddin SIG MSI, dan untuk kumandang ayat-ayat suci Al-Quran nantinya akan dikumandangkan oleh Ustadz Roni Okta Kristanto. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah, di mana di kesempatan siang kali ini kumandang ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan, dan pastinya surat Al-Hajj diawali ayat pertama. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين سيدان جمعة رحمكم الله marilah bersama kita senantiasa menambah rasa takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati. Sebab dengan ketakwaan itulah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang mulia di sisinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di dalam suasana Idul Kurban atau berada di dalam hari Tasyrik. Idul Kurban merupakan salah satu ibadah yang awalnya ittiba' kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala mencapai usia 86 tahun belum dikaruniai seorang putra. Sampai kemudian istrinya Siti Sarah mengizinkan ataupun menghadiahi Nabiullah Ibrahim alaihi salam istri yang kedua yang merupakan budaknya, yakni Siti Hajar. Sehingga Siti Hajar ini oleh Siti Sarah dihadiahkan kepada Nabiullah Ibrahim agar Nabiullah Ibrahim menikahinya dengan harapan bisa memiliki keturunan. Maka dinikahilah Siti Hajar oleh Ibrahim alaihi salam, yang kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Tatkala Ismail telah lahir dan berusia masih bayi, Ibrahim kemudian membawa Ismail dan Siti Hajar ke suatu tempat yang tempat itu sangat tandus, tempat itu sangat gersang, tempat itu tidak ada air dan tidak berpenghuni, tidak ada penghuni satupun di tempat itu. Jadi gersang, tandus, tidak berpenghuni, tidak ada air, jauh dari pemukiman. Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar ke tempat itu. Tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah di kala itu, sebelum pada akhirnya saat ini menjadi tempat yang luar biasa dikunjungi oleh berjuta-juta manusia sedunia. Tetapi awalnya Makkah, tempat yang tandus, kering, tak ada air, tak berpenghuni. Hanya Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar yang menapakkan kaki dan menempati di situ. Kemudian setelah sampai di dekat yang saat ini menjadi Ka'bah, Ismail dan Siti Hajar kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua
Saat Ibrahim berdiri, Siti Hajar mengejarnya. "Hendak kemana engkau, wahai Ibrahim?" Ibrahim tidak menoleh, tetap terus melangkahkan kakinya meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar kemudian mengejarnya. "Hendak kemana engkau, Ibrahim?" Nabi Ibrahim masih tetap terdiam, tidak menjawab. Kemudian Ismail bilang, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim kemudian benar. Dengan kalimat satu kata, berkata, "Benar. Jika ini memang perintah Allah." Hajar kemudian bilang, "Jika ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menterlantarkan kami. Allah pasti akan melindungi kami." Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanan sampai sejauh mata memandang. Ibrahim kemudian menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan putranya dan untuk keberkahan tempat itu. Maka kemudian Ismail dan Siti Hajar tinggal berdua di tempat yang tandus, tak berpenghuni, tak ada air dan gersang itu. Hanya ditinggali dua buah wadah, yang satu wadah makanan, yang satu wadah minuman. Dan akhirnya habis setelah diminum dan dimakan beberapa hari. Maka tatkala habis, Ismail pun menangis meronta-ronta karena air susu yang dia sedot sudah habis. Siti Hajar pun panik, berusaha mencari air yang bisa diminum. Maka Siti Hajar melihat di dekatnya ada bukit yang namanya Bukit Shofah. Siti Hajar kemudian naik ke atas bukit itu dengan harapan ada air di atasnya. Sampai di atas ternyata tidak ada air sama sekali. Kemudian melihat di sampingnya ada bukit lagi yang namanya Marwah. Siti Hajar turun dari Bukit Shofah dan naik ke Bukit Marwah. Di atas juga tidak ada air. Dari atas dia lihat tidak ada orang yang berjalan ke daerah situ. Siti Hajar bolak-balik sampai 7 kali. Yang saat ini itu menjadi rangkaian ibadah haji yang namanya sa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Shofah menuju Bukit Marwah. Sampai kemudian Siti Hajar pasrah kepada Allah dengan sepenuh kepasrahan. Siti Hajar tawakal kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal, berusaha dengan optimal, naik Bukit Shofah, naik Bukit Marwah, tidak menemukan hasil. Akhirnya Siti Hajar tawakal kepada Allah. Dan di saat tawakal itulah Allah menurunkan malaikat dari kaki Ismail yang menjejakkan kaki di bumi. Terpancarlah air yang begitu deras. Kemudian Siti Hajar mendekati air itu dan kemudian menciduknya, dimasukkan ke dalam kantong wadah minuman. Yang air itu sampai saat ini tidak habis-habisnya diambil jutaan manusia sedunia, yang namanya air zam-zam. Jadi begitulah, ketika seseorang sudah sampai puncaknya tawakal dan dia sobar, sudah berusaha maksimal, akhirnya dia kemudian pasrah kepada Allah dengan sepenuh kepasrahan dan dia tawakal, maka di saat itulah Allah akan menurunkan pertolongannya kepada siapapun, kepada hambanya yang betul-betul berusaha dengan maksimal dan dia kemudian berpasrah kepada Allah dan dia tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudahlah cukup. Kemudian setelah Ismail berada pada usia remaja, Ibrahim mendatangi tempat mereka. Ibrahim mendatangi. Setelah air memancar tadi, maka banyak warga-warga di situ yang mereka kemudian minta izin untuk bisa bertempat tinggal, singgah di situ, dan akhirnya banyak
penduduk yang mulai bermukim di tempat itu karena airnya sudah cukup untuk kehidupan. Maka kemudian Ibrahim menemui mereka berdua. Baru beberapa hari mereka melepas rindu, Ibrahim tiba-tiba di waktu malam tiba-tiba bermimpi. Yang mimpinya itu sampai 3 hari berturut-turut sama. 3 hari berturut-turut sama. Kemudian Ibrahim dengan mimpi itu kemudian manggil Ismail. Ismail dipanggil, diajak untuk bermusyawarah. Ditanya pendapatnya, bagaimana pendapat Ismail tentang mimpi yang ayahnya terima. Kemudian Ibrahim bilang sama putranya, ya bunaya inni arafil manam anni adbahuha fangdur ma'adha taro. Wahai putraku, inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fangdur ma'adha taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Sang ayah tanya sama Ismail. Kemudian Ismail yang telah berhasil dididik oleh Siti Hajar dengan didikan yang mulia, didikan yang luar biasa, sehingga Ismail menjadi seorang yang solih, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang mandiri, seorang yang luar biasa, remaja yang luar biasa. Ismail menjawab sang ayah, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abatif'al, wahai ayah, kerjakan ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, insya'allah engkau akan menemukanku sebagai hamba-hamba yang sabar. Itulah jawaban seorang anak yang solih, anak yang berhasil dari didikan seorang ibu yang solihah. Dia akan taat sepenuhnya jika itu memang perintah Allah. Taat tanpa syarat jika itu memang perintah Allah. Ismail tidak membantah, Ismail tidak tanya, mengapa harus saya yang disembelih, mengapa tidak yang tua saja. Tidak bertanya seperti itu, tetapi Ismail menerima dan memerintahkan ayahnya untuk melaksanakan apa yang ayahnya terima dari mimpi tersebut untuk menyembelih Ismail. Maka setelah mereka berunding dan akhirnya ditentukanlah waktu untuk penyembelihan. Mereka sudah berada di tempat untuk penyembelihan dan Ismail pun sudah dibaringkan. Kemudian pisau Ibrahim sudah berada di leher Ismail dan sudah berpasrah sepenuhnya, sudah ikhlas sepenuhnya bahwa putranya harus dikurbankan, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala pisau mulai ditebaskan di leher Ismail, di saat itulah Allah kemudian mengganti Ismail dengan kambing kibas, kambing domba yang begitu besarnya. Dan di saat itulah bahwasanya Allah telah menerima keikhlasan Ibrahim sebagai pengorbanan atas putranya. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya ketaatan Ibrahim ketaatan yang tanpa syarat, ketaatan yang full tanpa tanya, mengapa kok saya yang diberikan ujian seperti ini, mengapa. Ibrahim tidak tanya, Ibrahim langsung melaksanakan. Tatkala dia sudah lama tidak punya bayi, tidak punya putra, kemudian tiba-tiba punya putra, Allah merintahkan dirinya untuk membawa putranya dan istrinya ke tempat yang tandus, Ibrahim laksanakan. Allah perintahkan meninggalkan mereka berdua, Ibrahim laksanakan. Allah merintahkan supaya menyembelih putranya, Ibrahim laksanakan. Jadi di sini ketaatan Ibrahim yang luar biasa, ketaatan yang tanpa syarat atas perintah Allah. Ini harus kita ambil hikmahnya, bagaimana ketika Allah merintahkan kepada kita suatu perintah wajib ataupun suatu perintah yang itu sunat, bagaimana kita berusaha
bisa mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, sikap tawakal yang ditunjukkan oleh Siti Hajar. Setelah Siti Hajar berusaha dengan optimal, dengan maksimal, akhirnya Siti Hajar kemudian berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka ketika seseorang sudah berusaha maksimal untuk mencari solusi dari permasalahan hidupnya, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi, janganlah kemudian dia putus asa ketika belum ada jalan keluarnya. Di saat sudah mentok optimal usahanya untuk mencari jalan keluar, kemudian dia tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan penuh ketawakalan, dengan penuh kepasrahan, maka di saat itulah Allah akan berikan jalan keluar dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Itu ketika dia yakin dengan sepenuh keyakinannya. Dan yang ketiga, perilaku pengorbanan Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dengan ikhlas mengorbankan putranya untuk disembelih, untuk dikorbankan karena perintah Allah. Ibrahim tidak menolak, tidak bertanya, dan tidak menghindar atas perintah tersebut. Meskipun Ibrahim sangat sayang dengan putranya Ismail, akan tetapi jika itu memang perintah Allah, dia laksanakan untuk berkorban. Sehingga Ibrahim pun dengan penuh hati yang ikhlas mengorbankan apa yang dia cintai. Maka di saat ini mari bersama kita berusaha sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, berusaha untuk bisa mengorbankan apa yang kita cintai. Kita berusaha melatih diri untuk bisa mengorbankan apa yang kita cintai. Kita korbankan diri kita. Mungkin kemarin kita bersama-sama ikut membantu mengorbankan waktu untuk penyembelihan hewan kurban di masjid ini. Mungkin kemarin kita mengorbankan hartanya untuk menyembelih hewan kurban. Dan apabila masih ada kerentek di dalam hati belum terlaksana hari kemarin, maka masih ada dua hari, hari ini dan besok, untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang bisa mengorbankan tenaganya, kemarin sudah membantu pembagian daging kurban dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak hanya kemarin, seterusnya sampai ajal kita dijemput Allah, kita berusaha mengorbankan apapun yang kita cintai. Berusaha mendidik diri agar kita jangan sampai merasa berat untuk mengorbankan apapun yang kita cintai. Jikalau itu bisa bermanfaat untuk orang lain, jikalau itu diperintahkan Allah, jikalau itu mendatangkan keberkahan dari Allah, maka mari kita berusaha mengorbankan apapun yang kita cintai, sehingga hidup kita benar-benar akan dicintai Allah, dan kita akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bi barakatil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Mari softnya dirapatkan, diluruskan. Soft yang masih kosong untuk bisa diisi terlebih dahulu. Sahur sufakum fa'inna tasmiyata sofi min tamamis sholat. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

하는 기부하고 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: pendengar bersatu, pendengar perempuan dan juga pendengar RRI Digital dimanapun Anda berada. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan langsung dari Masjid Baitur Ridho Nusantara dari Jalan Pemancar Kledoan Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Agus Pramana bersama tim teknik yang bertugas, ada Rifai Samudra dan juga Sutan Mala Perkasa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih Agus Pramana, tentu ditemani juga kru tim teknik siaran luar, Rifai Samudra dan Sutan Mala Perkasa. Tentu saja tim teknik dari studio, ada juga Ubay, sudah menghadirkan siaran langsung sholat Jumat, khotbah Jumat di siang hari ini dari Masjid Baitur Ridho di Kompleks RRI Sturan, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, di masa kini musuh terbesar kita kadang bukan orang lain, bukan juga keadaan, tetapi diri sendiri. Ego yang ingin selalu menang, gengsi yang sulit meminta maaf, dan nafsu yang ingin terus dituruti. Idul Adha mengingatkan bahwa kurban tidak hanya tentang menyembelih hewan,

lebih dulu. Berani menahan emosi, berani meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang apa yang disembelih di luar diri, tapi apa yang kita sembelih di dalam hati. Keserakahan, iri, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan kurban paling berat seringkali adalah saat kita harus memotong keinginan diri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat berlapang dada dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di siang hari ini apakah Jumat ini juga menjadi Jumat berkah ya untuk para pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah Bu Sudaria. Kita akan tanya. Selamat siang Bu Sudaria.
1: Selamat siang Mbak Erna. Halo.
0: Aduh, hari ini berkah laris manis.
1: Alhamdulillah, meskipun nggak begitu laris, tapi kita syukuri alhamdulillah rabbil alamin.
0: Semakin banyak pembeli yang datang lagi ya Bu ya. Sesudah
1: ya, kalau saat ini masih banyak ada yang kurban seperti SD, SMP kan baru sekarang. Jadi pasarnya belum pulih kembali.
0: Iya, baik. Baik, kalau kemarin Ibu menyampaikan ternyata harga beberapa komoditas ini masih stabil saja ya. Mungkin sedikit ada kenaikan di komoditas cabai. Hari ini seperti apa Bu Sudaria?
1: Iya. Ya, banyak yang stabil Mbak Erna. Misalnya harga beras juga masih 13.000 yang banyak menirnya, 15.000 yang beras yang bagus. Beras ketan juga belum turun, masih yang dari petani itu lebih murah harga jual cuma 22.000. Tapi yang ketan luar enggak begitu putih 26.000. Yang putih bersih bagus 29.000. Itu ketan luar. Ada pula ketan hitam masih 25.000. Beras merah 17.000, beras hitam 20.000. Kacang hijau 26.000. Kacang prol juga masih tetap yang untuk benih 44.000. Dan yang untuk konsumsi yang putih kecil enggak begitu gede 40.000. Ada yang gede-gede tapi kacang dari luar. Yang gede-gede per kilo 35.000, yang cukupan 34.000, yang kecil-kecil 32.000. Kita lanjut dengan kacang belecetan juga masih 35.000, baik besar maupun kecil. Ada pula minyak, berbagai minyak ya, minyak agak turun, yang minyak curah sawit. Kalau yang lainnya masih tetap. Minyak curah sawit kita jual 17.500 per liter. Dan yang dari pabrik paling murah per liter, baik botol maupun refill, masih 21.000. Dan ada pula yang 21.000, 23.000, paling mahal 24.000 per liter genep. Dan yang kurang 1 liter 18.500, juga turun 500. Telur juga masih tetap 26.000 harga eceran per kilo. Dan daging ayam boiler juga masih tetap 31.000 yang di luar pasar, 34.000 yang di dalam pasar. Ada ayam kampung masih 75.000. Daging sapi meskipun banyak daging tapi

0: nggak ngaruh. Masih yang nomor satu 145.000 dan yang nomor dua 140.000. Gula pasir yang sedikit naik. Gula pasir tapi kita masih bisa jual 17.000 dan yang harga pembelian partai besar bisa berkurang dikit karena naik. Dan ada gula Jawa yang masih tetap 19.000 paling murah, 27.000 yang lain jenis atau dari produk lain paling mahal 30.000. Kalau gula batu paling murah juga 21.000, yang herbal 24.000. Ada terigu yang masih tinggi, belum turun, malah baru naik-naiknya itu curah 9.000. Yang kemasan berbagai merek ada yang 9.500, 11.000, 12.500. Lantas padi kanji yang naik mempengaruhi beberapa kerupuk juga naik yang dibuat untuk dari padi kanji. Padi kanji yang curah sekarang 12.500, yang kemasan 13.000. Jadi kerupuk-kerupuk pada naik. Lantas bawang, bawang yang cinco masih murah. 29.000 per kilo, bawang kating 33.000 per kilo, brambang yang mahal. Brambang atau bawang merah itu sekarang kalau yang gede agak kering 60.000. Ada brambang yang enggak gede banget cukupang itu 50.000. Dan yang kecil-kecil 42.000. Naik banyak sekali. Tapi yang berambang Bombay, karet, brojol itu juga naik. Sekarang paling murah 41.000 dari harga 34.000. Semua naik ya. Terus kita lanjut dengan teri 57.000 dan yang gede 54.000, ikan asin kecil 35.000, ikan asin gede yang hitam ada yang 32.000, yang lebih mahal 38.000. Lele masih tetap mahal 30.000, belum kembali 28.000, dan kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000 agak naik, tuna 45.000, patin masih cukup 33.000, dan ada cakalan 30.000, udang gede tongkol 40.000, dan udang gede yang jumbo 110, yang udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Ada beberapa cabai yang masih tinggi harganya adalah cabai riwet kecil yang merah yang pedas. Pedas sekali ya, tetapi galak masih 80.000. Dan cabai yang gede juga naik sekarang 50.000, gede merah keriting dan cabai lalap juga 45.000, cabai riwet putih 40.000, cabai gede hijau 30.000. Kalau kobis 8.000, wortel 12.000, timun 7.000, tomat 14.000, kentang 17.000, brokoli masih 25.000, dan yang mahal bangkol 32.000. Ada garam krokos masih 5.000 per kilo genep. Garam botol gede 14.000 per batang. Garam botol kecil per batang 8.000. Wedang uwoh masih 16.000 per pak isi 10. jahe 28.000, kencur 35.000, yang kecil 40.000, yang gede kunir 10.000, temulawak 5.000. Kelapa pun sampai saat ini masih banyak murah, 9.000 dah yang super gede, dan yang cukupan 7.000, yang lebih kecil 4.000, ada yang 5.000 juga. Bermacam-macam gede dan kecilnya. Begitu Mbak Erna, halo.
1: Yo, Bu Sudaria, tentu informasinya bermanfaat karena sudah disampaikan dengan penuh semangat. Matur nuwun ya Bu ya.
0: Ya, sama-sama Mbak Erna. Selamat siang, sehat selalu.
1: Amin, selamat siang, sehat selalu juga Ibu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar itu tadi Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Pendengar, apakah hari ini dan esok sudah mulai banyak agenda di luar kantor unit donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta? Kita tanya ke salah satu staf unit donor darah, Mbak Pingkan Permata. Selamat siang, Mbak Pingkan.
1: Halo, selamat siang. Semangat pagi, Mbak Erna. Gimana kabarnya hari ini setelah libur panjang, Mbak Erna?
0: Pokoknya seneng ya. Saya yang lain libur, saya menghibur kok, Mbak.
1: Oh iya, benar Mbak Erna. Saya juga Mbak Erna.
0: Baik, kita sama. Oh iya, Mbak Pingkan, ini per hari ini apakah sudah mulai banyak agenda di luar kantor unit donor darah?
1: Baik Mbak Erna, untuk kegiatan hari ini mungkin karena setelah Idul Adha Mbak Erna begitu ya. Untuk hari ini itu cuma ada dua kegiatan di luar kantor PMI Mbak Erna. Satu telah terselesaikan pada pukul 11, sedangkan satu kegiatan lagi baru saja dimulai Mbak Erna pukul 12. Mungkin bisa pendengar ikuti nih Mbak Erna bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Itu tempatnya di lapangan Sendang Adi Melati Sleman, Jalan Magelang, Jongke Tengah, Sendang Adi, Sleman, Mbak Erna. Nah, pendengar yang berada di seputaran lapangan Sendang Adi nih, Mbak Erna, bisa banget merapat, Mbak Erna. Karena baru banget, Mbak Erna, dimulai pukul 12 tadi, Mbak Erna.
0: Oke. Iya, jadi masih ada kesempatan ya kalau mau bergabung di siang hari ini.
1: Iya, masih kami tunggu nih pendengar, Mbak Erna.
0: Iya, kalau mungkin nggak ada waktu gitu di hari ini, esok hari ada kan ya? Agenda di luar kantor.
1: Oh iya, untuk kegiatan donor darah di luar kantor PMI esok hari Sabtu 30 Mei 2026. Sementara yang tercatat di kami baru satu kegiatan Mbak Erna, itu bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman juga. Tempatnya di Klinik Keluarga Sembada, Jalan Gandok Tambaan, Sindoharjo, Ngaglik, Sleman, Mbak Erna. Kegiatan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Tetapi bagi pendengar nih Mbak Erna, mungkin baru bisanya hari ini, bisanya besok, bisa banget Mbak Erna kalau mau juga datang langsung ke kantor unit donor darah PMI terdekat Mbak Erna, karena kami melayani kebutuhan darah selama 24 jam. Sedangkan untuk jadwal donornya pendengar bisa catat Mbak Erna, untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul itu melakukan donor darah pada pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo itu pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian barat, Mbak Erna. Nah, di saat-saat momen setelah ini Mbak Erna, karena kan banyak makan daging ya gitu ya Mbak Erna. Iya. Jadi pas banget nih Mbak Erna bisa juga donor darah gitu Mbak Erna, untuk mengurangi lemak-lemak di darah gitu Mbak Erna.
0: Baik, stok darah bagaimana nih Mbak? Kalau sudah mulai banyak lihat kegiatan donor darah di luar kantor UDD.
1: Baik Mbak Erna, untuk stok darah pada siang hari ini beberapa unit donor darah perlu mendapatkan perhatian Mbak Erna, karena stok darahnya mulai menurun Mbak Erna. Untuk tiga komponen yang akan kami sampaikan pada siang hari ini ada WB Whole Blood berisi seluruh komponen darah, PRC Packed Red Cell berisi sel darah merah, dan TC Trombosit Konsentrat. Kita awali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, golongan A WB3 PRC70 TC1, untuk golongan B WB4 PRC192, golongan O WB3 PRC158, dan golongan AB WB2 PRC18. Bagi pendengar yang ingin mendonorkan darahnya, alamatnya di Jalan Rajimin Sucen Triharjo, Sleman. Line teleponnya di 869-909. Dari Sleman kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Wah, ini nampaknya seluruh komponen darah mengalami penurunan Mbak Erna. Golongan A WB1 PRC33, golongan B hanya ada TC7, golongan O WB4 PRC5 TC6, dan golongan AB WB1 PRC3 TC2. Bagi pendengar yang berada di seputaran alun-alun Wates nih dan bergolongan darah A, B, O, AB semuanya Mbak Erna, kita tunggu untuk dapat mendonorkan darahnya ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Alamatnya di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Line teleponnya di 773-244. Lalu kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A WB3 PRC16, golongan B WB14 PRC16, golongan O WB12 PRC16, golongan AB WB9 PRC11. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Unesari Gunung Kidul. Line teleponnya di 394-500. Selanjutnya kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB5 PRC9 TC2, golongan B WB10 PRC46 TC1, golongan O WB5 PRC 27 TC4 dan golongan AB WB5 PRC 11. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Dan yang terakhir kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, golongan A PRC 68, golongan B PRC 111 TC14, golongan O PRC 184, dan golongan AB PRC 55. Anda masih ditunggu juga untuk dapat menambahkan stok darah. Alamatnya di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Erna.
0: Siap, Mbak Pingkan Permata. Informasinya di siang hari ini. Tetap sehat dan semangat, Mbak Pingkan.
1: Benar, Mbak Erna. Jangan lupa untuk dapat mengontrol konsumsi dagingnya ya, Mbak Erna. Untuk pendengar juga di rumah.
0: Iya, kontrol diri ya.
1: Benar, Mbak Erna.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, selamat pagi, Mbak Erna.
0: Iya, mendengar Mbak Pingkan Permata, salah satu staf unit donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Informasi demi informasi akan selalu kita perbarui pendengar, seperti juga informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026, bahwa seremom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati guguran lava sebanyak 6 kali ke arah Kalisat atau Putih, Kali Kerasa dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 8 kali guguran lava ke arah Barat Daya yaitu Kali Kerasa dan Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, masih dalam momen memperingati 20 tahun gempa di Jogja, merawat ingatan, mewujudkan ketangguhan, dengan mengenali risiko. Kenali lingkungan sekitar kita, paham potensi bahaya adalah kunci utama untuk meminimalisir dampak bencana. Kemudian yang kedua, selalu siap siaga. Kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup terkecil. Pastikan diri, keluarga, dan lingkungan kita selalu siap menghadapi situasi darurat. Yang ketiga, bergerak bersama. Gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi kekuatan penting saat menghadapi bencana. Yang keempat, bangkit berkelanjutan. Dari setiap pengalaman, kita membangun masa depan yang lebih siap dan berdaya. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplikmen 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, baik Mbak Sita, informasi di siang hari ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.

Iya, baik pendengar, saya akhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Meskipun Jogja siang ini masih lumayan ya panjang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Agatha Erna, tentu akan berganti dengan Ria Agustin siang hari ini, yang tentu akan juga membawakan warta siang. Kita perbarui kembali informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: nama ibu, kami tadi melakukan penelusuran memang benar sebagai alumni, tapi informasinya itu kan kami masih kami dalami dulu, kami tabayun dulu, kami klarifikasi.
1: Kami dalami dan kami himpun informasi dari masyarakat, masih banyak korban yang kami segera untuk datakan dan kami mintakan keterangan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, dua alumni Universitas Negeri Yogyakarta diduga terlibat pemalsuan riset pada sebuah konferensi internasional. Saat ini pihak kampus menelusuri kebenaran informasi tersebut yang terlanjur viral di media sosial. Kasus dugaan pungli diduga dilakukan oleh seorang oknum lurah di wilayah Garongan Panjatan dengan kemungkinan masuk kasus korupsi. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Dua alumni Universitas Negeri Yogyakarta diduga terlibat pemalsuan riset pada sebuah konferensi internasional. Saat ini pihak kampus menelusuri kebenaran informasi tersebut yang terlanjur viral di media sosial. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penelusuran informasi yang sedang viral tentang dugaan pemalsuan riset berbasis kecerdasan buatan yang dilakukan dua alumni kampus tersebut. Peristiwa itu terjadi pada sebuah konferensi internasional di Copenhagen, Denmark yang melibatkan Rivaldi Fajar dan Prihantini. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Nur Hidayanto, sudah melakukan komunikasi dengan salah satu nama untuk melakukan klarifikasi.
2: Dua nama itu, kami tadi melakukan penelusuran, memang benar sebagai alumni, tapi informasinya itu kan kami dalami dulu, kami tabayun dulu, kami klarifikasi. Nah, dari Mas Rivaldi dan Mbak Prihantini itu baru Mbak Prihantini yang menjawab, mengklarifikasi, Pak. Mohon maaf atas kegaguan yang terjadi, kami menyatakan telah terjadi miskonsepsi di beberapa pihak dan menyebar di media sosial dengan cepat tanpa adanya konfirmasi di pihak kami terlebih dahulu.
1: Hingga kini, UNY belum menerima laporan resmi tentang dugaan pelanggaran akademik itu. Proses penyelidikan yang kini dilakukan sesuai informasi yang viral di media sosial.
2: Kami diskusikan dengan tim, kalau dua nama itu, nuwun sewu, saya tidak tahu orangnya sama atau tidak, memang ada di database kami, tapi kami tidak tahu namanya itu sama atau tidak, kan kami tidak tahu. Karena misalnya namanya Mas Aji itu kan bisa saja Aji ini atau Aji yang mana kan.
1: Jika nanti dugaan pemalsuan riset terbukti benar, maka UNY akan menyerahkan kepada komite khusus di universitas.
0: Kasus dugaan pungli diduga dilakukan oleh seorang oknum lurah di wilayah Garongan Panjatan dengan kemungkinan masuk kasus korupsi. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Kami rencanakan untuk percepatan kasus ini dan kami upayakan untuk setelah pemeriksaan saksi, kemudian sita barang bukti dan sebagainya, dan kami meminta keterangan ahli untuk dinaikkan statusnya jadi tersangka. Kami upayakan percepatan terhadap kasus ini.
4: Satreskrim Polres Klumbrogo mempercepat penanganan kasus dugaan pungli oleh Lurah Garongan Panjatan. Pengumpulan bukti terus dilakukan karena status penanganan kasus sudah ke penyidikan. Kasatreskrim Polres Klumbrogo Ibtu Subian Afwan Ardi mengungkapkan pihaknya sudah membuka peluang adanya dampak kerugian negara. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, koordinasi dilakukan dengan Irda Klumbrogo terkait dengan audit yang dilakukan.
3: Kami dalami dan kami himpun informasi dari masyarakat, masih banyak korban yang kami segera untuk datakan dan kami mintakan keterangan.
4: Sebelumnya, Bupati Klumbrogo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat sejak isu tersebut muncul.
5: Jadi memang pelik ya. Sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
4: Agung menyamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin memberikan fakta yang lainnya. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mengatasi rendahnya produktivitas lahan dan anjloknya harga salak bondo di tingkat petani dengan mendorong pengembangan produk olahan serta memperluas pasar ekspor salak bondo. Karin Anissa melaporkan selengkapnya. Karin, silakan laporan Anda.
6: Baik, selamat siang. Satu RRI Yogyakarta. Budidaya salak pondo yang merupakan varietas buah asli Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini terus menghadapi berbagai tantangan dari hari ke hari. Beberapa waktu terakhir harga salak pondo ini anjlok bahkan hanya mencapai Rp6.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi persoalan serius bagi para petani salak pondo di Kabupaten Sleman. Sebab ketika harga turun dan jumlah produksi sedikit, maka hasil panen dikhawatirkan ini tidak mampu menutup biaya produksi. Menanggapi kondisi ini, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menyebut pihaknya mendorong para petani untuk mengembangkan berbagai produk olahan berbahan salak seperti minuman, dodol salak, permen salak, hingga produk olahan lainnya. Dan juga pihaknya mendorong adanya permajaan budidaya salak pondo. Dan berikut pendengar merupakan keterangan dari PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto selengkapnya.
7: kita sekarang sedang dalam posisi untuk meremajakan konsalak yang kemarin memang sudah tua-tua. Kita melakukan dengan cangkok induk. Cangkok induk ini sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan. Karena kalau kita menggunakan bibit awal nanti paling tidak butuh 3 tahun lagi untuk bisa produksi. Nah, dengan cangkok induk ini batangnya kita potong, kita rendahkan. Nanti kita cangkok, jadi untuk percepatan dia masuk ke fase pembuahan lebih cepat. Dan ini sudah berjalan 3 tahunan ya belum ya. Harapan kami ini bisa memulihkan produktivitas.
6: Baik pendengar, sementara itu Taufik menambahkan untuk meningkatkan penjualan salak pondoh, pihaknya juga terus memperluas pasar ekspor salak pondoh ini ke berbagai negara dan kini mulai menembus pasar Vietnam, Cina, Malaysia, Hong Kong hingga Selandia Baru. Ekspor salak ini menjadi salah satu upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan komoditas salak pondoh yang merupakan komoditas unggulan khas Kabupaten Sleman. Dan juga diharapkan berbagai cara yang ditempuh Pemkab Sleman ini diharapkan bisa menjaga produktivitas dan juga kesejahteraan para petani salak pondoh. Demikian yang dapat kami laporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karin Anissa, kembali ke studio.
0: Iya, baik Karin, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, pendengar. Ratusan warga Kulon Progo mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
8: Salah satu bentuk program bantuan sosial dari Kemensos, KKS ini semacam ATM untuk bisa nanti mengambil bansos itu melalui bank Himbara yang ditunjuk yaitu BNI.
4: Sebanyak 451 warga Kulon Progo mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS terkait dengan bantuan sosial atau bansos. KKS tersebut merupakan bantuan langsung dari Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi menjelaskan, KKS merupakan inovasi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial. KKS ini akan dipakai untuk mengambil uang bansos di Himbara yang sudah ditunjuk. Bansos yang bisa diklaim dengan KKS ini adalah PKH dan bantuan pangan non-tunai.
8: Untuk saat ini, pembagian kita mendapatkan kuota KPM-nya itu ada 491. Terhadap 491 tersebut setelah divalidasi, ini yang bisa disalurkan hanya 451.
4: Salah seorang penerima KKS, Dwi Nuryanti mengaku baru pertama kali mendapatkan KKS. Karenanya, ia belum tahu fungsi dari KKS tersebut.
9: Belum paham juga sih mas, soalnya kan saya belum pernah dapat, jadi maksudnya belum ada pengalaman kan, baru pertama. Mungkin dibagikan bagi yang belum pernah mendapat bantuan mungkin lah, belum paham juga.
4: Meski demikian, Tui mengaku bantuan yang diberikan akan sangat membantu karena suaminya hanya pekerja serabutan. Harun Susanto, RRI melaporkan.

0: DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk hasil tes kompetensi akademik atau TKA pada jenjang SD dan SMP. Berikut beritanya hadir bersama reporter Nana Rohmana.
1: Nah, TKA ini untuk melengkapi sistem penilaian yang ada, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan.
2: Jadi, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di bidang pendidikan nasional. Berdasarkan hasil tes kompetensi akademik atau TKA 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk jenjang SD dan SMP. DIY mencatat rata-rata nilai TKA tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Pada jenjang SD sederajat, nilai rata-rata bahasa Indonesia mencapai 75,14, sementara matematika berada di angka 61,64. Sedangkan pada jenjang SMP sederajat, DIY menduduki posisi pertama nasional dengan capaian rata-rata bahasa Indonesia 73,74 dan matematika 51,65. PIC Manajemen Talenta Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBKTK DIY, Estina Ekawati menegaskan bahwa TKA tidak menggantikan sistem penilaian yang telah dilakukan sekolah, melainkan menjadi pelengkap untuk melihat capaian akademik siswa.
1: Nah, TKA ini untuk melengkapi sistem penilaian yang ada, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi kalau di sekolah, kelas 6 khususnya ya, ada ujian sekolah, ya udah itu tetap dilakukan. Ya. Bukan berarti, oh ini ada TKA, terus ujian-ujian lainnya dihapus. Itu tidak.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, pelaksanaan TKA bertujuan untuk membangun karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai kejujuran selama mengikuti tes.
3: Secara nasional kami mengikuti, semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan motivasi dan rasa percaya pada anak-anak kita untuk belajar lebih baik lagi. Ini yang ingin kita lakukan untuk bagaimana TKA menjadi bagian dari proses menanamkan dan membentuk karakter dan kepribadian yang utama.
2: Menik Dasmen menyebut hasil TKA dapat menjadi gambaran capaian akademik selama proses pembelajaran sekaligus bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan.
0: Mengkreasikan batik dengan wastra lainnya demi menciptakan produk fashion yang unik dan menarik membuat brand Meiva dapat eksis hingga saat ini. Berita selengkapnya hadir bersama Rosian Anwar.
4: Nah, ini sebelumnya digambar dulu nih. Ini gambar wayang Sri Kandi. Ini Mega Mendung. Terus nanti proses itu apa, warna sama kuas, ini kombinasiin kuas.
5: Memiliki hobi yang kuat di bidang fashion menjadi motivasi utama Sri Ernawati mengombinasikan kain batik dengan wastra atau tenunan lainnya sehingga tercipta produk fashion yang unik. Lewat brand Meiva Collection, Sri Ernawati atau yang karib disapa Nita mampu menghasilkan produk fashion batik yang lepas dari pakem konvensional.
4: Terus produk yang kita bikin juga awalnya sih kita lebih fokus ke wanita ya, kayak blus, outer, tapi setelah kesini kok banyak yang minta dibuatkan buat cowoknya juga. Terus ada yang sarimbi, cewek-cowok bikinin mbak buat cewek apa buat cowoknya gitu kan. Ya udah akhirnya sekarang kita juga jadi bertambah ya untuk jenis produknya. Jadi kita juga bikin produk batik untuk cowok ya, outer ya, kemeja panjang, kemeja pendek gitu kan. Blazer juga, blazer cowok juga kita ada. Terus kalau misalkan untuk ciri khas dari Meiva sendiri itu kita lebih ke kombinasi. Jadi produk yang kita bikin itu nggak pure batik, kita kombinasikan dengan lurik sama polosan. Terus untuk polosan sendiri kita pakainya bahan linen ya. Kita lebih sering pakai bahan linen sama katun. Jadi biar dipakai juga lebih nyaman.
5: Tapi siapa sangka wanita asal Jawa Barat ini awalnya bekerja di sebuah toko batik.
4: Sebenarnya aku nggak ada background dulu, cuma lulusan SMA, senang fashion. Jadi awalnya tuh dulu kan aku bukan asli Jogja, dari Jawa Barat. Terus ke Jogja, hijrah ke Jogja, kerja di toko batik. Toko batik, nah dari situ aku belajar batik. Itu otodidak belajar batik. Dulu kan pertamanya itu ditempati di bagian sutra. Jadi aku belajar tuh bahan-bahan bakunya, terus bahannya apa aja, proses pembatikannya seperti apa. Terus apa proses pembuatan kainnya gitu kan. Pas belum kan misalnya itu kan ada ATBM juga kan, alat tenun bukan muslim benar-benar tuh. Nah dari situ kan aku juga belajar bahan-bahan kain, jenis kain tekstil, ada kain primisima, kain prima, itu perbedaannya seperti apa. Nah, terus karena sering ketemu sama customer, terus aku juga lihat untuk koleksi di toko juga mungkin kan karena dulu ya, tahun berapa ya, 2007-2008, batik itu kan sudah banyak, tapi kan modelnya lebih banyak ke monoton ya Mbak ya. Jadi modelnya tuh itu aja meskipun motifnya batik, tapi kadang pure meskipun modelnya apa meskipun modelnya bagus gitu kan, tapi karena pure jadi nggak kelihatan katingannya, nggak kelihatan modelnya gitu. Nah dari situ, ih sayang banget lah modelnya itu motifnya bagus. Karena memang aku senang fashion, terus kan aku juga berhubungan sama bagian produksi juga kan, produksi penjahit. Aku tuh iseng awalnya cuma pengen bikin baju, ya udah titip. Dibuatkan, terus saya pakai kerja, terus banyak yang komen, kok bagus sih, banyak beli di mana, gitu. Padahal itu desain sendiri.
5: Meva Collection yang telah berdiri sejak 2019 silam, dibangun Sri Ernawati alias Nita dengan detail dan keunikan di setiap produknya. Hal itu yang menjadi magnet utama fashion batik produksi dari Meva Collection.
4: Bikin sendiri, jadi untuk Meva sendiri itu kita bikin batik mulai dari bahan baku, kain. Dari kain batiknya kita bikin sendiri sampai produk jadi. Semua sendiri, desainnya juga sendiri. Jadi kita enggak ada, kecuali untuk lurik. Untuk lurik kita masih kerjasama sama pengrajin lurik. Dan karena untuk lurik kita belum produksi sendiri.
5: Kegigihan yang ditunjukkan oleh wanita berusia 42 tahun itu membuat Meva Collection kini mampu menembus pangsa pasar mancanegara. Namun bagi Sri Ernawati, bantuan dan pendampingan dari berbagai pihak juga berperan penting pada fondasi kesuksesan yang dirasakan saat ini. Salah satunya pendampingan dan bantuan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia.
4: Jadi membuka link kalau misalnya ada event-event kita mesti diundang, termasuk BRI juga. BRI alhamdulillah kemarin masuk aku inkubator, tapi yang nasional, yang si Indonesia. Alhamdulillah dari berapa ribu. Udah masuk 10 besar, terus yang lokal juga ikut kemarin. Kalau dulu sih awalnya untuk pendanaan aku nggak mau terlalu ditentang, cuma kan karena tawarin ya udahlah nggak apa-apa. Di situ juga ya jujur kita juga nggak mau itu nggak mau munafik ya. Maksudnya kalau misalnya kita udah jadi salah satu anggota kelembagaan bank, nanti kalau misalnya mereka ada event, entah itu pameran atau apa, kita mestinya diajak gitu kan. Tapi ya itu salah satu syaratnya, kita harus ngasih inkur. Tapi ya nggak masalah sih.
5: Victoria Firsta menjadi salah satu konsumen fashion batik dari Meva Collection yang mengagumi produk yang diciptakan oleh Sri Ernawati. Menurutnya, selain lebih kekinian bagi Gen Z seperti dirinya, corak dan model yang ditawarkan pun lebih beragam.
6: Cocok banget, apalagi kan itu nggak pure batik gitu kan. Karena kalau batik yang kita beli misal di Pasar Beringharjo itu kan benar-benar batik, nggak ada campuran bahan dari kain tekstil yang lain. Tapi kalau di Meva sendiri itu ada campuran dengan bahan tekstil yang lain, sehingga membuat batik itu terkesannya lebih modern dan cocok sekali kalau digunakan sebagai anak Gen Z.
5: Capaian Meva Collection saat ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kerja cerdas Sri Ernawati plus dukungan ekosistem bisnis yang tepat telah mampu melahirkan kemandirian dan kesuksesan besar yang dapat menjadi teladan dalam merintis usaha. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, Grup C Piala Dunia 2026 dihuni Argentina, Austria, Aljazair, dan Yordania. Dari keempat tim tersebut, siapakah yang paling berpeluang melangkah ke babak berikutnya? Vika Azalea melaporkan selengkapnya.

satu grup yang menarik perhatian dalam Piala Dunia FIFA 2026 adalah grup C, yang dihuni Argentina, Austria, Aljazair, dan Yordania. Sang juara bertahan Argentina masih menjadi unggulan utama, namun lawan-lawan mereka siap memberi kejutan. Argentina datang dengan status favorit. Kehadiran Lionel Messi dan generasi emas seperti Enzo Fernandez, Alexis McAllister hingga Julian Alvarez membuat Albi Celeste tetap menakutkan. Pelatih Lionel Scaloni juga masih mempertahankan kerangka utama tim juara dunia 2022. Namun Austria diprediksi menjadi penantang terberat. Tim asuhan Ralf Rangnick ini dikenal memiliki gaya bermain pressing cepat dan disiplin tinggi. Bahkan sejumlah pengamat menilai Austria bisa saja memberi tekanan besar kepada Argentina dalam perebutan juara grup. Sementara itu, Aljazair hadir membawa kekuatan khas Afrika Utara. Mereka memiliki lini serang cepat serta pemain-pemain berpengalaman yang tampil di Liga Eropa. Jika mampu tampil konsisten, Aljazair berpeluang menjadi kuda hitam di grup C. Di sisi lain, Yordania menjadi tim debutan yang siap mencuri perhatian. Meski tidak diunggulkan, semangat juang dan motivasi tinggi membuat wakil Asia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Argentina memang masih berada di jalur terdepan, tetapi persaingan grup C dipastikan tetap sengit karena Austria, Aljazair, dan Yordania punya karakter permainan berbeda yang bisa menciptakan kejutan kapan saja. Piala Dunia 2026 pun dipastikan menjadi panggung menarik untuk melihat apakah Argentina mampu mempertahankan dominasinya atau justru lahir kejutan baru dari grup C.

permainan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalau teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

0: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal.
1: Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
0: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
0: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
0: Waduh, serem juga ya.
1: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas?
0: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo siang pendengar. Siang hari ini kembali ditemani Ria Agustin di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan karena memang masih berkaitan dengan momen Idul Adha ya pendengar, karena di hari Rabu kemarin umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha. Jadi kali ini kita akan ngomongin pendengar, kalau dapat daging gitu ya, itu kira-kira atau sukanya dimasak apa? Apa tongseng? Sate? Atau yang lainnya ya. Boleh banget cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745 80333, dan juga di line WA di 08112711911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Halo, Mas siang Mbak Ria.
0: Engge, Ibu mungkin bisa lebih sedikit mendekat ke speaker telepon gitu, karena suaranya kecil sekali.
1: Udah, Mbak Ria, udah.
0: Udah, oh engge, ini Bu Sri ya. Di Jalan Wates nggih, Bu?
1: Bukan, lagi sama.
0: Iya, ini dari Ibu?
1: Ama.
0: Oh, Ibu Ama. Oh iya. Ibu Ama mesti suaranya agak kecil bahannya gitu ya, Bu ya. Nggih, Bu Ama di Tamsis. Oh iya, baik. Suaranya mirip sama Bu Sri, bukan ya ternyata. Ibu Ama lama enggak gabung, sehat-sehat ya, Bu?
1: Alhamdulillah, Mbak Ria sehat. Gimana sama Mbak Ria?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga. Bu Ama, nih Ria mau nanya, kalau misalkan Ibu dapat daging gitu ya, itu sukanya dimasak apa, Bu?
1: Aku senang gulai.
0: Oh, suka digulai ya?
1: Iya, atau di tongseng itu lembak dia gitu.
0: Oh iya, pokoknya berarti yang berkuah-kuah gitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Ama, ini Ria ada 3 lagu. Bu Ama mau pilih mana? Ada Pulanglah Padanya dari Jikustik, Keinginan dari Indra Lesmana dan Sophia Lajuba, dan juga Nada Kasih dari Rio Febrian dan Era Fazira.
1: Yang dari aja, Mbak ya.
0: Yang mana, Ibu?
1: Yang ketiga aja gitu.
0: Oh, ketiga, nggih, Nada Kasih. Dikirim ya. Untuk siapa, Ibu, lagunya?
1: Untuk Mbak Ia, dia mau tetap aja gitu.
0: Nggih.
1: Untuk Pak Beni, Mas Yang. Untuk Bu Air Kuning sama Mbak Nasinya, Mas Yang juga. Untuk Mbak Romago. Terus sama lagi ya.
0: Sampun Ibu.
1: Silakan Mbak Nina di buku Chan Mas Yang juga gitu.
0: Oh nggih.
1: Ya, terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun Ibu. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya, Bu.
1: Iya.
0: Iya, baik, selamat. Nggih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat ya. Suaranya kecil Ibu, padahal udah ini ya. Udah Ria pol gitu ya sampai atas. Oke, baik. Di belakangnya Bu Ama boleh banget ya kalau mau bergabung di 580333. Nah, memang ya pendengar, kalau dapat daging gitu macam-macam yang olahnya. Ada yang langsung diolah jadi sate gitu ya. Ada yang suka pakai kuah ya, kayak Bu Ama tadi, gulai ataupun tongseng gitu. Dan macam-macam sebagainya ya, tergantung selera memang. Oke, di WA Pro 1 juga sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa. Ada Pak Budi. Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, salam untuk Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Nani, Bu Umi, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Sri, Mbak Ernest, Pak Yono, Kimayang Seto, Pak Hadi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagu Bila Ku Ingat, spesial untuk Bunda Vina Ayu Pratiwi. Untuk Mbak Ria Agustin yang baik hati, terima kasih. Oke, kembali kasih, matur nuwun. Di belakang Pak Budi ini ada Mas Rianto. Selamat siang Mbak Ria, gabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Request lagu Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Salam untuk Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mbak Lisanti, Mbak Anin, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat, dan sukses selalu. Terima kasih. Nge, kembali kasih ya. Yang pasti nanti lagu-lagunya ditunggu ya. Oke deh pendengar, Ria ke lagu dulu. Tentunya nanti balik lagi di Indonesia Banget. Bangga Musik Indonesia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita masih ngomongin nih pendengar, kalau misalkan dapat daging gitu ya, biasanya dimasak apa? Atau suka diolah jadi masakan apa? Di 580333 sepertinya sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa Indonesia Banget.
1: Sayur tolo, kerupuknya makaroni.
0: Cakep.
1: Halo Ria Kustin, apa kabarmu di hari ini?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini Pak Ipul gimana kabarnya? Udah gak bersedih kan?
1: Kabarku tetap Bangga Musik Indonesia.
0: Yes, luar biasa.
1: Untuk hidup kembali bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Luar biasa, senang banget loh Ria karena di hari ini
1: wonderful.
0: Wonderful dan udah enggak sedih lagi ya Pak ya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, biarpun sedikit masih ada, masih sering teringat.
0: Iya dong, pasti teringat karena namanya juga kesayangan ya Pak ya. Iya. Tapi ya gimana lagi, hidup harus move on ya Pak ya, harus berjalan.
1: Iyalah, seperti dirimu juga selalu teringat loh ini.
0: Heeh toh.
1: Iyalah. Gimana kabar hari ini? Apa masih tetap wonderful and beautiful?
0: Beautiful dong. Karena cewek gitu ya. Pak Ipul, mau nanya nih.
1: Kok mati sebentar? Kamu apain Mbak Ria?
0: Oh iya, tadi memang ada kendala teknis gitu ya. Baru diputeri ya, dibenerin sama tim teknik. Bukan pegang-pegang, tapi tadi di restart gitu.
1: Kanang itu tuh memegang hatiku aja.
0: Ya ampun, Jan. Pak Ipul, Ria mau nanya nih, kalau dapat daging, itu biasanya diapain? Diolah jadi apa maksudnya?
1: Oh, kirain udah biar dimasak dong.
0: Ya iyalah, masak terus diawetin pakai formalin.
1: Ya kalau nggak diawetin ya dijual.
0: Kan nggak boleh, katanya daging Idul Adha ya, kan, tuh nggak boleh dijual ya.
1: Bukan tanya, kalau daging diapain gitu toh. Ya kalau nggak dimasak ya dijual. Bila kalau daging korban.
0: Kalau daging kalau korban daging, diapain nih? Dimasak jadi apa?
1: Daging dirimu ya itu aja, mesti aku masak.
0: Terus jadi apa Pak? Suka dimasak apa nih maksudnya?
1: Kalau aku sih biasanya kan sering dimasak itu ya, rica-rica, sate, tongseng, gulai, ya kan? Tapi lebih suka, yang lebih suka lagi ada.
0: Apa? Paling suka apa?
1: Dimasak bersama kamu.
0: Waduh, ya nggak apa-apa memang. Tapi
1: kapan kita masak bisa bersama?
0: Ya tapi Pak Ipul di sana, Ria di sini, gitu kan?
1: Iyalah kan sama masak.
0: Oke deh.
1: Bu Tuti tapi jangan diajak ya.
0: Oh tapi kayaknya Bu Tuti masih sakit loh, belum gabung ini.
1: Makanya itu, beliau baru sakit, makanya nggak usah diajak.
0: Berarti harus sembuh dulu ini Bu Tuti, biar diajak. Jadi kita bertiga masak. Masak dagingnya Bu Tuti aja, biar dagingnya kita utuh gitu kan.
1: Ya kasihan lah, jangan daging Bu Tuti yang dimasak, nanti beliau tambah sakit. Nanti kita yang kenal lagi, maksud dagingnya
0: gitu.
1: Bu Tuti dimasak.
0: Aduh Pak Ipul, bisa aja.
1: Kayaknya gak sekemoy dirimu, mau dagingnya dikurangi dimasak, gimana sih Mbak Ria?
0: Oh ya ampun, jahat banget ya Pak ya.
1: Iya lah, karena dirimu mau itu dimasak, pasti banyak.
0: Waduh, duh. Pak Ipul, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana nih?
1: Ada apa aja?
0: Ada Magic dari Lila, Putri Biru dari Melvois, dan Karena Cinta dari Delon Tamrin. Apa nih?
1: 3 lagunya apa lagi?
0: 3 lagu Nombok Dong dari Iwaka.
1: Gak mau nombok.
0: Nah itu makanya. Kusadari dari RSD, dan Bukan Superstar dari Project Pop.
1: Emang gitu, ada Bukan Superstar ya? Iya makanya itu.
0: Berarti padahal, yang Bukan Superstar aja ya?
1: Bukan Superstar, yang Superstar ya?
0: Ya itu Mbak, yang artis-artis Erna. Itu
1: Mbak Kata masih enggak nih?
0: Gimana Mbak Erna?
1: Kata masih di samping enggak?
0: Ada itu Mbak Erna di depan saya tuh.
1: Oh iya toh. Nah.
0: Tuh dapat salam dari Pak Ipul. Kata Mbak Erna, oh iya, sambil Mbak Erna ngangguk-ngangguk senyum. Mbak Erna mengurangi daging, katanya Mbak Erna lagi diet.
1: Ya ada ya, makanya gak usah makan aja.
0: Oh, Oke, okay. Ini tadi lagunya Project Pop ya Pak ya, bukan Superstar untuk siapa nih?
1: Hah? Minta bidadari.
0: Oh, bidadari dari?
1: Dari surga.
0: Oh, yang itu po, bidadari gitu-gitu po.
1: Iya.
0: Oh iya, bentar
1: itu
0: ya.
1: Itu yang nyanyi Andrianus.
0: Iya po, coba iya. Ria cari. Salamnya dulu deh Pak.
1: Ya, salamnya buat Bu Ama ya yang ditampilkan selamat siang. Buat Bu Janani, Bu Datuti sembuh ya Bu. Pokoknya kamu itu hanya terbaik buat Bu Datuti. Terus Mbak Enes Rahayu, Mbak Mawar Kuning, Mbak Novinnya, Mbak Mun, Pak Ahmad Fauzi. Ada Bu Satilah juga yang di Kokap ya. Mas Rianto, Mas Budi Santoso, Pak Puji Puyeng sering masuk juga nggak sih?
0: Akhir-akhir ini kok beliau belum masuk ya, semoga sehat selalu.
1: Mungkin tambah Puyeng beliaunya.
0: Masa gitu sih?
1: Namanya kan Puji Puyeng.
0: Bener.
1: Semoga nggak Puyeng-Puyeng amat ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Lili juga di Kemendaman, Bu Indra, Bu Kos, terus itu ada Bu yang di Pemekasan itu Bu Ali ya, Bu Ali ya. Juga untuk Bu Wigati juga punya untuk Mas Andi yang di Batam, Mas Benny Negandaria juga. Sudah ketemu lagunya?
0: Sudah ada, benar dari Andre Hehanusa.
1: Iya, wong selalu saya itu dari Andre, kalau yang dari Ria Agustin itu belum diciptakan.
0: Nah, iya, besok diciptakan duet sama Pak Ipul.
1: Oke.
0: Tapi ntar kalau nggak terjual gimana nih? Kita nggak punya duit dong.
1: Nanti kan yang beli itu warga kita sendiri.
0: Waduh, oke, namanya nggak keren tuh.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Juga bersama semua kru satu semuanya diberikan kelancaran segalanya dalam aktivitasnya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ria.
0: Nggih.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang, sehat selalu. Iya, matur nuwun. Di belakangnya Pak Ipul ada siapa? Coba ya. Iya, halo Indonesia banget. Halo. Halo. Iya, sepertinya terputus pendengar. Anda bisa coba kembali di 580333 di WA Pro 1. Wow, luar biasa, ada Bu Tuti. Salam untuk wonderful and beautiful. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah sudah bisa gabung meski lewat WA ya. Biasanya telepon gak apa-apa. Yang penting udah tahu kabar Bu Tuti, berarti ini udah sehat ya, karena sudah berkabar di Pro 1. Di 580333 coba kita sapa. Ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Aloha, Bangga Musik Indonesia.
0: Angge.
2: Selamat siang, Mbak Ria, cantik.
0: Angge, halo Bu Ali, sehat-sehat ya Bu Ali.
2: Sehat, di sana juga. Sehat juga.
0: Bu Ali, kok suaranya kecil? Bisa sedikit mendekat ke speaker telepon, Ibu.
2: Halo.
0: Iya baik, alhamdulillah sudah luar biasa, udah lumayan ini Bu terdengar. Sehat-sehat ya Bu Ali ya.
2: Belum nyaring, padahal sudah teringat loh.
0: Oh iya toh, ya ampun.
2: Suara saya itu padahal cetar-cetar.
0: Nah gitu. Sekarang udah bisa Bu, tadi soalnya kecil gak, banget.
2: Nggak bisa halus kayak tepung gitu.
0: Oh gitu, nggak apa-apa itu malah justru cirinya dari Bu Ali tuh gitu. Halo. Enggak, Bu Ali, Ria mau nanya nih, kalau dapat daging kurban, jatah daging kurban itu biasanya suka dimasak apa?
2: Kalau saya soto Makassar.
0: Kayaknya enak ya. Paling suka itu ya Bu ya.
2: Tapi di sini belum pernah bikin.
0: Lagi mana? Paling suka kok belum pernah bikin di situ.
2: Di Makassar belum pernah bikin memang.
0: Oh lah kenapa Bu?
2: Sering kalau di Balikpapan sering. Karena apa? Karena bumbunya beli sama teman.
0: Oh gitu. Berhubung di Pamekasan gak ada yang jual bumbunya. Terus?
2: Yang gak pernah bikin. Beli sate jadi aja dah.
0: Astaga, karena emang gak ada yang jual ya Bu ya. Coba bikin bumbu sendiri gimana Bu?
2: Males Mbak Ria.
0: Oh gitu, udah capek. Jangan ya Bu ya
2: mendetil. Jangan ditanya mendetil.
0: Lah terus berarti biasanya dimasak apa nih?
2: Di sini. Daging saya biasanya bumbu kecap gitu aja. Keprek udah.
0: Oh, sate gitu ya, Bu ya? Enggak ya? Beda.
2: Kemarin sate kambing, daging kambing. Mm-mm. Baru tadi habis pagi di sop gitu.
0: Oh berarti sop gitu ya, itu juga seger ya.
2: Ditanya, pernah nyate? No, nggak pernah.
0: Kenapa soalnya Bu?
2: Males beras pasir.
0: Oh ya.
2: Belum nusuknya.
0: Kan sate goreng bisa juga loh Bu, nggak perlu pakai tusuk.
2: Kenapa?
0: Sate goreng ada juga loh, tapi nggak perlu pakai tusuk kalau itu.
2: Sate goreng ya, bukan sate namanya Mbak.
0: Iya sih, karena memang identik bakar ya.
2: Jadi goreng aja.
0: Oh, oke. Okay.
2: Misalnya makan jujur Mbak ya. Kalau anak saya rajin bikin, ya sudah numpang aja makan.
0: Ya Bu ya.
2: Simpel aja hidup itu enggak jangan dibikin ini.
0: Atau kalau enggak sempat diolah dijadiin bakso aja Bu, gampang ya.
2: Nah,
0: apa abon? Apa
2: saya? Nah, karena nyinggung bakso. Kalau saya di sana upahkan juga ada yang punya kantin sekitar sekolah itu. Itu ya.

0: dari Melvoyis dan karena
1: Putri Biru.
0: Putri Biru.
1: Lila kah?
0: Kalau Magic iya Lila.
1: Oh.
0: Haha, Putri Biru Melvoyis. Karena Cinta Delon Tamrin. Mau pilih mana, Bu?
1: Bingung sayang Mbak Ria. Yang Badu? Mana yang enak, Mbak Ria?
0: Yang kalau Ria sih lebih suka yang Magic ya.
1: Magic ya, sudah lah. Magic Com ya.
0: Oke, baik. Berarti ngikut Ria ya ini ya.
1: Sudah lah, ngikut aja. Saya kan orangnya suka ngekor.
0: Oke, pokoknya yang praktis yang ikut gitu ya Bu ya.
1: Tapi yang jelas, ya saya nggak ngekor. Tolong bilangin Mbak Erna Agatha, Mbak Agatha Erna.
0: Bilangin gimana tuh?
1: Bilangin, kalau masalah ngeker saya nggak ngekor gitu. Beliaunya sudah ngerti pasti.
0: Oke, baik, nanti disampaikan. Salamnya untuk siapa Ibu?
1: Pak Ipul ya. Yeah, alhamdulillah Bu Tuti sudah sembuh, sudah sehat. Untuk semuanya dulu deh Mbak Ria.
0: Oke, baik.
1: Mbak Ria, matugas.
0: Anggih, matur nuwun sangat Ibu. Sehat selalu, salam buat keluarga. Anggih. Lagunya ditunggu ya Bu ya, selamat siang. Iya. Baik, di WA Pro 1 ada yang bergabung kembali nih dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Tolong diputarkan lagunya Kotak Selalu Cinta. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Eni, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Tuti, Dino Gotirto, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mas Rianto, Kimayang Seto, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Mbak Christine juga kirim salam untuk Pak Ipul, Pak Ali, Bu Ali maksudnya ya. Maaf Ria salah ya bacanya ya. Mas Ipul, Bu Ali yang tadi udah telepon di Pro 1. Oke, baik. Matur nuwun ya Mbak Christine di 580333. Ada siapa? Halo Indonesia banget. Waduh, ternyata terputus ya pendengar. Bisa dicoba kembali di 580333. Nah, di WA Pro 1 ada yang bergabung lagi nih dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Mbak Christine, Pak Ipul, Pak Hadi, Pak Budi Santoso, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Matur nuwun. Sehat juga ya untuk Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Tolong diputarkan lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Oke, baik. Lagunya ditunggu ya, Bu Lilis. Mayang Sari. Oke. Di 580333, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia Mbak Ria.
0: Angge Pak Yono, Masya Allah. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Dan cuacanya di sini panas Mbak Ria.
0: Oh iya, panas banget Pak di sana? Panas banget?
2: Panas Mbak. Ini gak kepalanya gak panas.
0: Iya, soalnya di dalam ruangan toh Pak jenengan.
2: Di mana Mbak?
0: Di dalam ruangan toh, di rumah toh.
2: Oh, di depan pintu.
0: Iya. Silir ya Pak ya. Sehat-sehat nggih Pak Yono nggih. Alhamdulillah, seneng lo dengerin Pak Yono ini. Pak Yono, Ria mau nanya nih, Pak Yono kalau dapat daging kurban biasanya dimasak nopo nih ki Pak?
2: Ya, kalau dapat daging kurban ki yang gampang-gampang mawon Mbak Ria.
0: Gampang-gampang mawon tuh apa tuh? Maksudnya dimasak enggak, apa?
2: Gampang mayar ya. Enggak ribet. Enggak dibuat gulai itu enggak pakai santan barang itu.
0: Jadinya terus dibuat apa Pak?
2: Gimana?
0: Jadinya terus dibuat apa biar gampang?
2: Ya tongseng mawon.
0: Oh tongseng.
2: Ya pernah-pernah kok Mbak Ria.
0: Tak kira biar enggak ribet kayak Bu Ali tadi di apa Pak? Di tandake gitu ya kalau bahasa Jawa dijadiin bakso apa apa.

0: pun gitu kan, nggak ribet ya?
1: Ya, kalau biar sudah jelas itu dibuat bakso, Mbak Ia. Nggak tongsangnya habis ya, buat bakso apa siapa-apain ya.
0: Iya. Bisa dimasak lain waktu juga ya, Pak ya, kalau bakso ya, buat macem-macem ya.
1: Laras, Mbak Ia.
0: Oke, baik. Pak Yono, Ria ada 3 lagu. Pak Yono mau pilih mana? Ada Magic dari Lila, Putri Biru dari Melvoice, dan Karena Cinta dari Delon Tamrin. Mau pilih mana, Pak?
1: Lagu ikut.
0: Kenapa?
1: Ikut.
0: Ikut aja? Malah enak ini kalau ikut. Dikirim untuk siapa, Pak?
1: Barusan Bu Ali. Ada Teh Putih, Santoso, Wonogiri, Pak Putih Daito, ada Bu, apa di Maduro ini?
0: Bu Ali.
1: Oh, Bu Ali.
0: Nggih. Terus?
1: Boten.
0: Iya, semuanya saja ya, Pak ya?
1: Mana, Pak?
0: Untuk semuanya saja berarti. Yang lain. Oke. Matur nuwun ya Pak Yono, nanti lagunya Magic aja ya, ngikutkan ya.
1: Salam lagu Mbak Erna.
0: Oh iya, baik. Nanti Ria salamin ya, tuh Mbak Erna ada di belakang Ria. Kelihatan.
1: Sudah makan siang belum antekonin itu?
0: Tadi udah makan siang bareng sama Ria. Kita bawa bekal masing-masing. Iya, matur nuwun sangat Pak Yono. Nggih, sehat-sehat nggih Pak. Salam untuk keluarga di rumah. Iya. Yang pasti bangga musik Indonesia ya. Dan pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya. Jadi kita harus ke lagu, dan tentunya nanti Ria Agustin balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Hilal Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah menguji bukan dengan sesuatu yang kita benci, tapi justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup memang tempat keraguan. Kadang yang hilang bukan hal sepele. Bisa mimpi yang sudah lama dibangun, bisa orang yang sangat disayang, bisa kesempatan yang sudah di depan mata. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita sering tidak paham mengapa Allah meminta itu semua. Tapi iman mengajarkan taat dulu, pahamnya kadang belakangan. Pendengar Pro 1, jika hari ini ada sesuatu yang terpaksa kamu lepaskan, jangan selalu anggap itu akhir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi kehilangan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Idul Adha mengajarkan bahwa saat Allah meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Allah ingin menyusahkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati agar kita sadar yang paling layak dicintai di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang untuk mendapatkan yang lebih indah, kita memang harus belajar melepaskan yang indah juga. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi dalam diri kita tanpa berprasangka buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, namun kita sudah di ujung kebersamaannya pendengar. Tapi ada satu telepon yang bergabung, coba ya, gak apa-apa, kita sapa. Halo, Indonesia banget. Iya, nampaknya terputus ya pendengar. Oke, baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Indonesia banget kali ini, baik melalui line telepon dan juga WA. Yang pasti semoga pendengar sehat selalu ya, bahagia bersama keluarga tercinta. Dan juga Ria Agustin dan Agatha Erna pamit undur diri di edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Tapi tenang aja pendengar, nanti akan ada Dina Febrina yang temani kebersamaannya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ya, pendengar yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi sore kali ini ya. Di hari yang ke-29 Mei 2026. Semoga menjadikan suasana sore hari yang tetap bersemangat walaupun mungkin di luar sana cukup terik ya, panas sekali. Ya, mudah-mudahan tetap bersemangat bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang juga bagi Anda yang sedang libur hari ini. Oke, pendengar, hadir bersama Anda Medona YLC. Dan pastinya untuk Brenda Astacita untuk kesempatan kali ini tidak dapat hadir, tetapi informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya yang temani kebersamaan Anda.

0: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

rasanya pada Jumat 29 Mei 2026 malam. Jalan paling ikonik di Yogyakarta ini tidak hanya dipadati oleh wisatawan serta bernostalgia, melainkan juga menjadi panggung megah bagi Jogja Tabir Festival atau JT Fest 2026. Event tahunan yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini diprediksi akan menjadi magnet baru bagi pariwisata malam atau night tourism di Kota Pelajar saat Hari Raya Idul Adha. Agenda ini bukan hanya sekedar syiar agama, namun juga sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Ketua Pelaksana JT Fest 2026, Lukman Abdurrahman juga menyampaikan antusiasme peserta untuk menyemarakan event pada tahun ini sangat luar biasa. Tercatat ada 18 kafilah yang siap menampilkan kebolehannya dalam JT Fest 2026. Dan menurutnya dari 14 kafilah diantaranya merupakan perwakilan dari 14 kemantren di wilayah Kota Yogyakarta. Dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai, rute parade dimulai dari depan gedung DPRD DIY, menyusuri Jalan Malioboro, dan puncaknya display di sebelah timur Museum Sono Budoyo. Oke, pendengar yang temani kebersamaan Anda, beberapa informasi dari rri.co.id serta juga teman-teman bersada, semoga menjadi teman terbaik Anda dan satu kali ini yang hadir kepada hati cakra.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
3: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?

Iya, kalau menghapus jejakku gitu ya, yang hadir dari Peter Pan untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, baik pendengar, satu yang tampaknya juga memang harus dihapus jejaknya, ini di mana kasus TB di Indonesia yang mencapai 864.000 selama tahun 2025 dan 21% belum terdeteksi. Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan RI yang mencatat penemuan kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia yang terus meningkat sepanjang 2025. Hingga akhir tahun, pemerintah berhasil menemukan sekitar 864.000 kasus TB atau sekitar 79% dari estimasi total kasus nasional. Sementara estimasi jumlah kasus TB di Indonesia pada 2025 mencapai 1,8 juta kasus. Dengan demikian, diperkirakan masih terdapat ratusan ribu penderita TB yang belum terdeteksi dan berpotensi terus menularkan penyakit di masyarakat. Ketua Tim Kerja Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI Dr. Tria Novita Dinari yang memperkirakan ada sekitar 21% kasus TB yang belum ditemukan dan tentunya ini masih menjadi PR. Baik, temani kebersamaan Anda pendengar, hadir dari Michael Lansjurok, That's Why You Go Away bersama Prosa.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?

bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Baik pendengar, kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam Lintas

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pemerintah kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. Lintas di Jateng selengkapnya bersama saya Prayogi Rodiman. Pemerintah Kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesadaran memilah sampah di tingkat rumah tangga, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai isu penolakan pengangkutan sampah oleh petugas. Selengkapnya laporan Rian Al-Qodri Al-Sidiki, RRI Surakarta.
1: Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil itu nggak ada. Redaksinya yang begitu nggak ada.
2: Guna mengoptimalkan tata kelola lingkungan, Pemkot Surakarta bersiap meluncurkan regulasi baru terkait pemilahan sampah dari rumah tangga. Regulasi berupa perwali ini dirancang sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa penyusunan roadmap dari hulu ke hilir ini melibatkan tim akademisi dari Universitas 11 Maret. Respati memastikan aturan baru ini tidak akan bertentangan dengan perda, serta menepis adanya isu keresahan di tingkat bawah mengenai ancaman petugas yang tidak akan mengangkut sampah warga jika belum dipilah. Konsep aturan ini ditargetkan siap dipaparkan ke publik pada awal Juni mendatang, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
3: Kami sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap dari hulu hingga hilir. Kami akan pasti melibatkan masyarakat dan kami terbuka siapapun untuk memberikan masukan sebelum perwali atau peraturan nanti kita laksanakan. Dan perwali ini juga sebagai kepanjang tanganan amanat dari perda tersebut. Secepatnya, hari ini sedang digodok melalui Universitas 11 Maret dari akademisi untuk menyusun perwalinya. Nanti akan ada semacam uji publik untuk kita sampaikan ke publik dan kita terima masukan-masukannya sebelum perwali dijalankan.
2: Rencana penertiban perwali pemilahan sampah ini mendapat perhatian serta pengawalan ketat dari jajaran legislatif. Dewan mengingatkan agar dalam sosialisasinya ke depan, pemerintah tidak menggunakan narasi ancaman mogok angkut sampah bagi warga yang belum tertib memilah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, menegaskan bahwa berdasarkan pasal 8 dalam Perda Pengelolaan Sampah, Pemkot memiliki kewajiban mutlak untuk mengangkut sampah warga ke Putri Cempo karena masyarakat telah membayar retribusi. Sementara itu, pemilahan di tingkat rumah tangga adalah bentuk kewajiban warga di pasal 13 yang harus dicapai melalui himbauan dan edukasi berkelanjutan, bukan dengan sanksi penolakan angkut yang justru berpotensi memicu masalah pembuangan sampah sembarangan.
1: Nah, itu pelanggaran perda. Kalau nanti pemerintah kota nggak ngambil sampah yang tidak dipilah, itu pelanggaran perda. Ya, Perda Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 8 itu ada kewajiban pemerintah kota untuk mengambil dari lokasi sampah, artinya lokasi warga, terus ke Putri Cempo. Pasal 13-nya ada kewajiban warga untuk memilah sampah. Jadi warga memang diharapkan memilah sampah. Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil itu nggak ada. Redaksinya yang begitu nggak ada.
2: Melalui tahap uji publik yang akan digelar dalam waktu dekat, regulasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat agar dapat mengelola sampah secara mandiri sehingga mendatangkan berkah ekonomi bagi lingkungan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pembudi, RRI Semarang.
4: Perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
5: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di
4: saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro-pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
5: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro-pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro-pemperdanya.
4: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh senior Partai Golkar Sragen Sri Busono menyoroti komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam pemanfaatan aset strategis eks kantor Pemda di depan alun-alun yang mangkrak 1,5 tahun terakhir. Kritik ini menjadi refleksi peringatan 280 tahun berdirinya Kabupaten Sragen. Selengkapnya laporan Mulato Isaan RRI Surakarta.
6: Sekarang ini memang repot. Ini orang diurupkan listriknya petang dedet. Ini diurupkan listriknya kan boros.
7: Memasuki usianya yang ke-280 tahun, Kabupaten Sragen dihadapkan pada refleksi besar terkait dengan penataan aset daerah. Bekas kantor Pemda Sragen hingga kini masih dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas berarti selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kondisi itu memicu kritik tajam dari tokoh senior Partai Golkar Sragen Sri Busono. Dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini, Sri Busono secara blak-blakan menyentil komitmen pemerintah daerah agar aset strategis tersebut tidak bertransformasi menjadi area yang mati. Menurutnya, jika malam tiba, kompleks bekas pusat pemerintahan Sragen tersebut tampak menyeramkan akibat minimnya penerangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dilematis. Jika lampu dinyalakan penuh tanpa ada aktivitas produktif, hal itu justru memicu pemborosan anggaran daerah. Sri Busono tidak menampik bahwa realitas fiskal Sragen sedang tidak baik-baik saja. Pasca kepindahan pusat pemerintahan Bupati Sragen, saat ini Sigit Pamungkas dinilai menghadapi situasi yang cukup pelik alias apes secara momentum keuangan.
8: Karena kebutuhan pembangunan Sragen kan kita harus melihat secara nyata banyak jalan-jalan yang harus mulai diperbaiki. Tetapi bahwa kita harus memanfaatkan bekas gedung itu harus. Nek istilahku aja dadi omah gembul. Tetapi masalahnya kita harus juga realistis kemampuan keuangan daerah kayak apa. Nek mereka berani, ya mikir secara utuh. Jangan nanti menjadi proyek yang...
7: Sebelumnya rencana pemerintah Kabupaten Sragen akan menata kawasan eks kantor Pemda menjadi ruang terbuka hijau RTH dan galeri seni. Proyek untuk mempercantik kota digelontor anggaran sekitar 2,7 miliar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Sragen Aris Wahyudi menjelaskan bahwa rencana itu bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang baru dan lebih estetik. Dalam desainnya, bangunan bagian depan dan tengah termasuk bekas ruang bupati dan gedung DPRD lama akan diratakan. Pihak Disperkim Taru menegaskan bahwa bekas gedung DPRD tersebut bukan merupakan cagar budaya, sehingga secara hukum tidak ada kendala untuk dilakukan penataan ulang.
9: Belakang itu, nah gedung kita pertahankan, kita mock up depannya supaya lebih artistik itu, ya. Terus kita manfaatkan sebagai ruang transit dan juga ruang pamer, mungkin ada galeri dan sebagainya seperti itu. Depannya sebagai catatan mungkin pemahaman ke masyarakat, itu bukan cagar budaya. Kalau rencana kita sudah diidis sudah ada. Caranya pematangan penyesuaian dengan video Bupati ini finalisasinya.
7: Sedangkan dalam diskusi publik, masyarakat juga menyoroti pendapatan asli daerah PAD Sragen yang sangat terbatas, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rutin mengandalkan APBD murni, apalagi untuk menyulap bangunan eks Pemda jelas tidak realistis. Begitu pula berharap pada dana pusat yang situasinya ikut tertekan akibat dinamika global. Masyarakat mendorong Pemkab Sragen melibatkan pihak ketiga. Konsep ruang publik yang terintegrasi dengan area komersial atau sewa lahan dinilai menjadi solusi paling masuk akal agar aset itu mendampak ekonomi bagi daerah. RRI Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Buntu dari aksi pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono RRI Yogyakarta.
10: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
11: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi. Sehingga, aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
10: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun, tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama kebinekaan. Saya pikir itu.
12: Mungkin dalam perkembangan ini sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak?
10: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
11: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
13: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
11: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.
0: Satreskrim Kulon Progo meningkatkan proses penyidikan kasus dugaan pungli oknum kepala desa di Gorongan Kulon Progo ke tingkat penyidikan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
14: Terhadap laporan terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum lurah di Gorongan, jadi untuk tahap sekarang sudah naik dari status dari lidik ke sidik setelah kami lakukan gelar perkara.
15: Satreskrim Polres Kulon Progo menaikkan status penanganan kasus dugaan pungli yang melibatkan oknum lurah Gorongan ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Supian Afwan Ardi menjelaskan, dalam tahap ini pihak kepolisian akan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Saat ini oknum terlapor maupun pihak terkait lainnya masih berstatus sebagai saksi. Percepatan kasus dilakukan agar status terlapor bisa meningkat menjadi tersangka.
14: Tentunya barang bukti yang nanti kami sita, yaitu bukti kwitansi yang diberikan oleh pelaku oknum tersebut ke korban, kemudian juga bukti transfer dan rekening koran dari transaksi tersebut. Kemudian juga kami akan memeriksa saksi di tahap penyidikan dan ahli dari Pemda di DIY, khususnya di Biro Hukum.
15: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan, pihaknya telah bergerak cepat sejak isu tersebut muncul.
16: Jadi memang pelik ya, sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
15: Agung menyamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya.
0: Ikatan Dai Banjarnegara dirikan sekolah holistik untuk lansia. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi, RRI Purwokerto.
17: Ikatan Dai Indonesia IKADI Kabupaten Banjarnegara mendirikan sekolah lansia holistik Firdaus di Purwareja Klampo. Ini menjadi upaya membantu para lanjut usia menjalani masa tua yang sehat, aktif, dan bahagia. Sekolah lansia tersebut berada di sebelah timur kantor pos Klampok dan dirancang untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi lansia melalui pendekatan holistik. Ketua IKD Banjarnegara Hairul Mudakir Indarmoko mengatakan, program pembelajaran difokuskan pada 4 aspek utama, yakni olah jiwa, olah rasa, olahraga, dan ibadah praktis. Menurutnya, olah jiwa diarahkan untuk meningkatkan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan olah rasa bertujuan membangun kondisi psikologis lansia agar lebih tenang dan bahagia. Ia menjelaskan kurikulum Sekolah Lansia Holistik Firdaus mengacu pada materi yang disusun jaringan program Lansia Nasional, serta berbagai bahan ajar dari instansi pemerintah seperti BKKBN, Dispermades, dan Dinas Sosial yang relevan.
18: Fokus pembelajaran mengintegrasikan 4 pilar pembinaan lansia, yakni yang pertama, olah jiwa atau penguatan spiritualitas lansia, ketenangan batin, dan hubungan lansia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, olahraga, yakni kesehatan fisik lansia dan aktivitas yang aman bagi lansia. Yang ketiga, olah rasa, pengelolaan emosi lansia dan relasi sosial, serta penumbuhan empati bagi lansia.
17: Para peserta sekolah lansia juga mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan penyakit degeneratif pada usia lanjut. Melalui sekolah lansia ini, IKD Banjarnegara berharap para lansia dapat tetap produktif, mandiri, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Yanuar Adi melaporkan.
0: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Berikut Damara melaporkan dari RRI Purwokerto.
19: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Kepastian tersebut disampaikan Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo saat memberikan keterangan kepada media. Wakapolres menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap sejumlah foto maupun video yang dinarasikan sebagai aksi teror pocong di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasilnya materi yang beredar tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa.
20: Adanya beberapa isu pocong yang akhir-akhir ini marak di media sosial, bisa kami sampaikan bahwa itu adalah hoax. Telah dilaksanakan beberapa kali penelusuran bahwa itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan kepada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocongnya.
19: Dari hasil penelusuran, Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Pelakunya diketahui merupakan seorang anak di bawah umur yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Konten tersebut dibuat dengan mengambil gambar rumah tetangga, kemudian diedit dan disebarluaskan hingga seolah-olah terjadi teror pocong yang nyata. Menurut Kompol Agus, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga. Isu teror pocong juga sempat muncul di sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Bekasi, Kudus, dan wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Polres Purbalingga juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan foto maupun video yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Penyebaran informasi yang tidak valid dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, hingga kepanikan di tengah masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan, RRI Semarang.
21: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
22: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi, serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Gerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
21: Kemudian di sini para Babinkam Timas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
22: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
20: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
22: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Trian melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan utama di grup J jelas langsung tertuju pada sang raksasa Amerika Latin sekaligus salah satu kandidat kuat juara dunia, Argentina. Tim Abi Celeste datang dengan modal mental juara, kematangan taktik, serta kombinasi mengerikan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda berbakat yang merata di setiap lini. Dengan kreativitas lini tengah yang cair serta daya gedor lini depan yang sangat mematikan, Argentina diunggulkan mutlak untuk bisa menyapu bersih laga dan lolos sebagai juara grup. Namun ambisi Argentina dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah karena mereka harus berhadapan dengan tembok kokoh wakil Eropa, Austria. Austria dikenal sebagai tim yang mengusung sepak bola modern dengan intensitas pressing yang sangat tinggi dan disiplin organisasi permainan yang luar biasa rapi. Kolektivitas tim yang solid dan kekuatan fisik para pemainnya membuat Austria menjadi kompetitor paling berat bagi Argentina dalam memperebutkan tahta tertinggi di grup J. Persaingan menuju babak gugur dipastikan bakal semakin membara dan condong meledak dengan kehadiran sang serigala gurun, Aljazair. Mewakili benua Afrika, Aljazair selalu menjadi tim yang sangat diwaspadai karena karakter permainan mereka yang sangat spartan, tak kenal takut serta ditunjang oleh kecepatan kilat para pemain sayapnya. Aljazair memiliki potensi besar untuk menjadi batu sandungan serius dan siap menghukum kelengahan lini belakang Argentina maupun Austria melalui skema serangan balik yang mematikan. Sementara itu, Yordania datang ke putaran final Piala Dunia kali ini sebagai tim non-unggulan yang siap tampil lepas tanpa beban. Walaupun di atas kertas menjadi tim yang paling tidak diperhitungkan di grup ini, wakil Asia ini memiliki motivasi berlipat dan organisasi pertahanan berlapis yang sangat rapat. Jika tim-tim besar meremehkan kolektivitas dan semangat juang mereka, Yordania bisa menjadi perusak kalkulasi poin yang nyata bagi para rivalnya. Secara kalkulasi di atas kertas, Argentina dan Austria memang menjadi dua tim yang paling dijagokan untuk melaju ke babak berikutnya. Namun dengan determinasi tinggi yang dimiliki Aljazair serta potensi kejutan tanpa beban dari Yordania, grup J bisa saja melahirkan drama tak terduga yang membalikkan semua prediksi pengamat sepak bola.

0: 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Blue Lagoon, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola sebenarnya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni, dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber, itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi, dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab, itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah memberi perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madza tara." Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu? Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Itulah insya'allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, bertahan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang harapan saya bisa menjadi teman terbaik di kesempatan sore kali ini. Ya, mungkin juga tengah berlibur di seputaran kota Yogyakarta. Nah, teman-teman bersade dan informasi dari seputar kota Jogja yang menemani suasana sore hari. Cukup cerah ya di luar sana. Anda yang mungkin juga tengah beraktivitas di kesempatan kali ini, semoga bisa bersemangat dan tetap terhibur karenanya. Bersama Pro 1 yang saya hadirkan di kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini, Minoru hadir, ku ingin kau.

0: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadir, itu dia pendengar yang bersama Anda di kesempatan kali ini di ujung jalan Samsons. Dan mudah-mudahan juga bukan menjadi ujung jalannya ketika faktor keselamatan dan juga perhatian kita terhadap generasi muda, khususnya bagi anak-anak ini, tengah menjadi fokus perhatian, di mana polisi juga berencana untuk menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Rekonstruksi kasus ini untuk meyakinkan jaksa terkait tindak pidana yang dilakukan para tersangka. Kanit Pelindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Savitri, yang mengatakan bahwa proses penyidikan saat ini hampir selesai untuk tahap 1. Rencananya pada 2 Juni 2026 mendatang, berkas perkara kasus kekerasan terhadap anak akan dilimpahkan ke jaksa. Dan untuk melengkapi berkas perkara tersebut, serangkaian pemeriksaan tambahan dilakukan, termasuk memeriksa para tersangka. Rekonstruksi kasus akan dilakukan secara tertutup atas beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyidik maupun jaksa penuntut. Dan diharapkan dari pertimbangan tersebut untuk meyakinkan hakim masing-masing tersangka itu apa yang perbuatan dilakukan oleh masing-masing dari tersangka tadi. Baik, menemani untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, dan informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini hadir Mulan Jamila, Wonder Woman, spesial untuk Anda bersama di sore hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misma Kasim dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Adapun hikmah yang akan kita dapat

kan walaupun harus berlari-lari mencari mata air, yang itu nanti diisyaratkan kepada jemaah haji untuk melakukan sa'i. Hikmah yang ketiga yang bisa kita rasakan yaitu adanya penyembelian hewan kurban. Di situ terasa bahwa nilai-nilai ajaran Islam berbagi bersama untuk bisa menikmati hewan kurban dari mereka yang mampu menunaikannya, berbagi kepada mereka yang belum mampu untuk melaksanakan penyembelian hewan kurban. Demikian hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Semoga semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والحمد لله كثيرا والصلاة

0: radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsatun raddus salami wa 'iyadatul maridi wa itba'al janazizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis rawahul bukhari wa muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
6: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta. Lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
7: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
2: Oh ya? Kenapa emang?
1: Menganiaya orang sampai meninggal.
2: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
1: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
2: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
3: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1

Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

Yogyakarta di kesempatan jelang petang kali ini ya pendengar. Nah pendengar, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah membuka pendaftaran audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara DIY di tahun 2026 mulai Jumat 29 Mei 2026. Tim juri pusat juga menempatkan proses seleksi di DIY sebagai tolak ukur nasional karena kompleksitas materi ujiannya. Pihak penyelenggara telah menyediakan total hadiah uang pembinaan sebesar 62 juta rupiah yang dilengkapi dengan plakat serta piagam penghargaan. Tentunya ini di tengah tantangan pengetatan anggaran pusat yang memaksa pemangkasan sejumlah agenda festival budaya. Namun, DIY tetap berkomitmen untuk mempertahankan standar seleksi yang tinggi demi menjaga tradisi mengirimkan delegasi penuh ke Istana Merdeka.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Halo, Dok. Kapan deh mulai?
2: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan malih pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Tersembunyi Drain. Kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan apa yang bisa disembunyikan ini pendengar? Karena juga tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang akan melakukan observasi ke rumah Agus Yani di Seikan Sleman. Rumah tersebut diberitakan mengalami peristiwa janggal dengan munculnya titik api misterius yang menyebabkan 46 kali kebakaran selama hampir sepekan terakhir. Koordinator dari tim PKPE FTUGM Alfa Edi Tontowi yang menyampaikan bahwa kunjungan tim PKPE akan dilakukan pada hari Sabtu besok 30 Mei 2026. Beliau menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bukan karena permintaan dari pemerintah Kabupaten Sleman, melainkan empati dari para akademisi UGM. Dan dalam kunjungan tadi, tim PKP UGM akan melibatkan berbagai departemen, diantaranya teknik mesin dan industri, teknik nuklir dan fisika, teknik sipil dan lingkungan, serta geologi. Total ada sekitar 7 departemen dari berbagai disiplin ilmu akan terjun langsung ke lokasi. Dan sebagai langkah awal, tim akan melakukan observasi dengan melihat sumber kebakaran, tempat yang terbakar, dan lingkungannya.

Oke, pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Jogja Sore Ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nantinya Anda bisa mengikuti untuk Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam Jogja malam ini nanti Anda akan ditemani rekan saya Rifa Hanafi. Baik pendengar, penuh kebahagiaan untuk Anda dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: sama Polri di wilayah lawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Angkatan tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapan Akrab bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Nia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung sepak bola dunia 2020.

2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Pendengar Prosiatan dari Yogyakarta, di Jogja malam ini ada Riva Navi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Kita awali perjumpaan kita malam hari ini pendengar dengan program Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini edisi 29 Mei 2026 maksud kami. Berani menolak malas. Kita hadirkan untuk Anda.

Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang mempersembahkan mimbar agama Katolik dengan judul Berani Menolak Malas. Naskah dan sutradara Maria Florentina, teknik dan montase Wisnu Saputra, dimainkan oleh komunitas seni Latih Pamuji Suci Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: tadi nyapu kok enggak selesai-selesai toh ini? Hanya perasaanku atau memang daun-daun kering dan sampah di sini tidak ada habisnya ya?
1: Mau aku bantuin.
0: Aduh, Gusti Yesus. Mas Fian.
1: Lala. Ngopo sih disapa gitu aja kaget. Kalau mengerjakan sesuatu itu, jangan sambil ngalamun. Pamali.
0: Ngelamun sih enggak, Mas. Lah Mas Fian datang tanpa permisi, tahu-tahu bersuara di belakangku. Kagetlah aku. Aku kira sampean itu.
1: Apa? Dumit. Setan, jin botol.
2: Pagi-pagi ngomongin setan sama jin. Apaan sih kalian?
1: Ada Susi juga tuh di sini. Kapan datang? Tadi kayaknya cuma ada Lala.
2: Kenapa? Kaget. Enggak suka aku ikut ke sini.
1: Oh, ya enggak, Sus.
2: Lala, Mas Fian, kita kan anak-anak Tuhan. Jaga ucapan dong. Jangan mengutarakan sesuatu yang enggak baik. Dari ubun-ubun sampai jempol kaki wajib dijaga. Jangan malah nambah dosa lagi.
0: Ah, ya ampun, Susi. Ada apa toh? Datang kok langsung emosimu meroket begitu? Kamu tuh kenapa? Ada masalah? Baru kesel ya? Sini-sini, cerita sama aku. Ada apa toh, Sus?
2: Ya maaf, habis aku bete. Nyari Ibu gak ketemu dari tadi. Capek.
1: Pacarmu hilang toh? Kok bisa? Hilangnya di mana?
2: Ya mana aku tahu. Justru aku kesini dalam rangka mencari Ipung. Padahal aku sama dia udah janjian. Pagi ini mau ketemu wakil dewan pastoral pengurus harian paroki untuk membahas rencana peringatan pesta nama gereja paroki kita. Kan OMK wilayah kita jadi panitia toh. Lah itu, mau membahas hal sepenting itu, dianya malah ngilang. Kesel aku.
0: Lah kamu kok mencari ayangmu kesini? Nggak ke rumahnya?
2: Udah Lala, Ibu nggak ada di rumah. Kamu kan sepupunya, kali aja dia di sini.
0: Oh gitu, tapi Ibu nggak kesini tuh. Bu ya dicari dulu atau ditelepon gitu loh. Biasanya jam segini dia masih nongkrong di warung soto yang di depan rumahnya itu loh, sambil bantu-bantu di sana.
2: Justru itu, aku udah hampir 2 jam cari dia. Gak ninggalin pesan, pergi tanpa pamit. HP juga gak aktif. Kenapa sih dia tahu-tahu ngilang?
0: Yo, kamu tunggu aja di rumah. Nanti kalau aku atau Mas Fian lihat Ipung, kami pasti ngabari kamu. Besto, Ipung itu enggak mungkin hilang.
2: Ya udah deh, aku pulang. Tapi benar ya, kalau lihat Ipung kabarin aku.
0: Iyo, kesana pulang.
2: Ya.
0: Hati-hati yo. Kasian Susi.
1: Ono-ono wae. Pagi-pagi wis ono kasus misteri pacar yang hilang. Lah.
0: Ya mesti nek iki orang nek hilang, Mas. Ipung gedenya segitu, siapa yang mau menculik? Rugi yang nyulik dia. Ipung ini makannya banyak.
1: Iya.
3: Walau makannya banyak, hatinya baik. Rajin ngapung lagi.
1: Lah, Pung? Ipung? Loh. Barusan kayak ada suaranya Ipung, yuk. Gimana orangnya ini? Pung! Bebek. Ini cuma kita berdua lho lah. Ini Ipung tenan apa demit yo?
3: Suaranya demit, Mas. Ipung, Mas Fian, Ipung.
0: Iku suara demit sing kaya Ipung, Mas.
1: Yogi.
0: Apa malah suara Ipung sing kaya demit yo?
3: Aduh Yesusku, Lala tega banget toh. Kowe iki sedulur, sepupuku lho.
1: Lho. Iki demite kok ngerti Gusti Yesus barang, Yes.
0: Waduh, oke. Kok demite ngertinya aku seduluran karo Ipung bareng ya, Mas?
1: Wah, iki ora beres iki. Ora beres iki, Lah. Woi. Kowe iki demut apa Ipung, we? Woi, demit apa Ipung?
0: Apa demit sing jenenge Ipung?
3: Ipung iki lho, dudu demit.
1: Ora. Mesti kowe ngapusi. Demit apa kowe?
3: Ah, kok ora percaya to? Iki Ipung. Ipung tenan Ipung.
0: Apa buktinya kalau kamu tuh Ipung, bukan demit? Kamu tuh ada di mana, toh?
3: Aku di atas kalian, di pohon rambutan.
0: Gusti Yesus. Oh. Kamu tuh ngapain tuh di atas? Nyolong rambutan. Kamu turun.
1: Eh, kelakuanmu itu lho, Pung. Kalau dahnya patah, kamu jatuh lho, Pung. Wes medon, medon. Bang bayani wong liya lho kan tiba-tiba. Ayo turun, ayo.
3: Itu masalahnya, Mas Fian. Aku juga pengennya turun. Tapi takut, Mas.
1: Takut sama sopo, ha? Sama Susi. Itu udah pulang pacarmu. Ayo turun, turun.
3: Bukan Susi, Mas. Aku takut turun karena ada itu loh. Ulat bulu, Mas. Aku rawani mudun ke piye iki. Gila aku, Mas.
0: Aduh, Gusti Yesus.
1: Bung, bung, bung, bung, bung.
4: Enak tenan.
1: Nek isih muat, pesan soto meneh entuk lho. Gek telung porsi to. Wis gelem ra?
4: Wah, ampun Mas, cukup, cukup. Aku lagi diet. Nanti dibungkus aja wis, Mas.
0: Diet apane? Eh, Pong. Saiki kowe jujur. Kamu itu baru marahan po sama Susi. Tadi waktu Susi datang cari kamu, kenapa kamu enggak mau turun? Ada apa toh?
4: Wah, nek marahan sih enggak. Aku hanya sedang lelah.
0: Asyah, pagi-pagi kok lelah ki ngopo toh? Bar jogging po piye? Mbok bilang sama pacarmu itu, bicarakan baik-baik. Yang aku lelah, ngono.
4: Lah nanti aku diputusin, terus aku jadi jomblo. Terus piye?
1: Sik toh. Lelah ki lelah mergo apa? Tur ngopo? Kayaknya tadi kamu mau diajak Susi ke gereja toh? Pertemuan dengan dewan paroki soal pesta nama gereja, ya toh?
4: Lah ya justru itu, Mas. Kebanyakan kegiatan kayak gitu mana bisa pacaran? Adanya workshop kitab suci, pertemuan lektor atau sama tim apa di gereja, rapat atau MK, sembayangan, latihan kor, dan adanya doa terus. Males tenan aku, Mas. Boleh ngajak ki yo ke mall, ke kafe mana gitu. Apa ke pantai, apa wisata apa gitu loh. Ngajak kok baunya rohani terus.
0: Hah, mosok sih, Pung? Enggak tiap hari juga kan?
4: Ya enggak sih, tapi sering ya lah. Susi tuh enggak takut po yo, nek aku kebablasan jadi romo, terus gimana coba?
1: Yo nek terus kebablasan tadi romo tenan, yo amin. Neng kita piye?
4: Ketoke aku yo ora terpanggil sih, Mas. Lah berarti wajar toh kalau aku muales diajak rohani. Emangnya ndak capek, ndak kesel, ndak pakai bensin, ndak menantang angin panas hujan badai. Aku ki dudu calon romo ya, Mas.
0: Tapi Pong, yang tak pikir-pikir, Susi ki justru memberikan pengaruh yang baik lho. Positif dan kondusif bagimu. Nek ora dijak Susi, nek pas ono latihan kor kae, kowe ora tau melu ta? Sailingku lho kuwi, Pong.
4: Rumangsanya ikut latihan kor ndak pakai efek samping po. Suara grok. Tenaga habis, waktu terbuang. Nyanyi yo rapi wong limo cono traiso iso. Aku kan bukan penyanyi. Aku ki ora iso nyanyi. Singing is not my bakat, you know. Tur yo, suaraku ilak serak-serak banjir. Wong wahing wae fales kok. Bersin aja, nada selenco. Aku yang ini dikon melukur.
0: Tapi kan Tuhan lebih tahu kualitas suaramu dan niat hatimu, Pung. Tuhan itu tahu kok suaramu seperti apa. Tuhan itu gak protes kalau kamu ikut mencoba dan bergabung dalam kor lingkungan atau OMK lalu tugas di gereja. Apa yo mergo suaramu elek? Terus Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan doamu. Terus kamu diusir dari gereja. Ayo ora to, Pong.
1: Bener. Nek sembayangan kae, yo ora tau jedel to kowe, Pong. Kegiatan OMK di lingkungan yo pasif. Di paroki, apalagi. Ora kenal kanca sak lingkungan liya to kowe mesti. Nah, pas udah pacaran karo Susi aja kamu jadi sregep. Iku le melu kegiatan OMK, terus kor, lektor, tim patemon, sembayangan mergo pengin maini Tuhan dengan segenap hati dan tulus ikhlas tanpa maksud tertentu. Apa mergo wedi karo Susi? Ayo.
4: Waduh. Pertanyaan Anda menjebak saya ya, Mas Fian. Aku anu Mas.
1: Wes.
4: Ah,
1: wes ora usah dijawab. Aku paham. Kowe lebih takut sama pacarmu ketimbang Gusti Allahmu. Lebih takut kehilangan cinta pacar daripada cinta Tuhan. Salah kowe, Bung. Bersyukur lo kamu, Susi bisa menuntunmu.
0: Jangan dikira aku dan Mas Fian enggak tahu bahwa Susi juga rajin mendorong kamu, mengajakmu untuk terlibat dalam kegiatan pemuda kampung yang dulunya kamu enggak kenal tetangga selain yang memang sedulurmu. Sekarang jadi kenal toh. Kamu juga jadi punya pengalaman berorganisasi, bekerja sama dengan orang lain, serta mengerti bagaimana menerapkan toleransi dan kebersamaan. Lah yo bagus topong. Susi itu mengajakmu untuk melakukan peran sebagai warga gereja dan warga masyarakat. Lah ngopo ajakan sik apik malah dihindari?
4: Lah aku males kok. Tapi jangan bilang Susi loh. Nanti aku diputusin.
2: Oh, gitu. Males ya? Dasar pembohong. Udah kita putus aja.
4: Susi, waduh. Waduh, yang. Waduh, kepiye iki? Mas Fian, Lala, kepiye?

0: Yang, udah dong, jangan nangis kayak gini. Aku menyesal, Yang. Aku minta maaf. Sayang, sayang, maaf.
1: Buat apa kamu minta maaf? Pergi sana.
0: Jangan suruh aku pergi toh, Yang. Maafin aku, Yang. Udah bikin kamu nangis, sedih kayak gini.
1: Maaf apa? Pergi sana. Kesel aku sama kamu.
0: Iyo, maaf toh, Yang. Please, Susi sayang. Udah dong nangisnya, Mbok. Please. Aku minta maaf. Kamu kecewa ya sama aku?
1: Menurutmu? Aku harus bangga sama kamu. Kenapa sih kamu gak jujur ke aku kalau selama ini kamu terpaksa setiap ku ajakin ikut kegiatan? Kamu takut sama aku. Kamu anggap aku ini apa? Sebegitunya menakutkan apa sih aku buat kamu? Aku kecewa sama kamu, Ibu. Aku kecewa banget.
0: Yang, maafin aku, Yang. Aku udah bikin kamu kecewa kayak gini. Maaf ya.
1: Bukan ke aku kamu harus minta maaf. Tuh, sama yang digantung di kayu salib di lehermu itu. Percuma kamu pakai kalung salib kemana-mana. Hatimu gak buat dia yang kamu kalungkan di lehermu.
0: Iya, Yang, maaf. Tapi kan maksudku gak bilang semua ini karena mau jaga perasaanmu, Yang. Aku tuh gak mau kamu terluka.
1: Mestinya perasaan Tuhan yang kamu jaga, bukan malah perasaanku yang jadi prioritas. Gak ada Tuhan Yesus, gak bakalan ada kamu atau aku. Kamu sadar gak sih? Ketidaktulusan, keterpaksaan, dan ketidakpedulianmu atas gereja, lingkungan, dan masyarakat di sekitarmu. Itu bikin Tuhan kecewa. Kamu, aku, dan yang lainnya itu ada supaya kita saling membantu, melengkapi, dan menjadi sahabat bagi yang lain. Ngerti gak sih kamu tuh?
0: Oh, gitu toh maksudmu. Bukan karena kamu pengen aku jadi romo.
1: Hah?
0: Lah iya toh.
1: Gimana?
0: Bukan kamu pengen aku jadi romo.
1: Oh alah, Pung, Ipung.
0: Oh, salah menilai aku.
1: Kenapa juga aku mau pacaran sama kamu kalau akhirnya aku mengharapkan kamu jadi romo? Mbaknya kamu itu kalau mikir agak bermutu sedikit gitu loh, Bung.
0: Nah, gini loh, Yang. Senyum, ketawa, bercanda. Ya wis, Yang. Aku minta maaf. Aku salah. Nanti aku juga minta maaf ke Tuhan secara pribadi. Makasih ya, sayang. Udah membantu pacarmu yang dua blek dan pemalas ini untuk bisa paham. Mestinya aku peka, peduli, jadi sahabat untuk sesama. Sudah sewajarnya kita berbagi peran dimanapun kita berada. Saling mendukung dan berjuang untuk membuat keadaan lingkungan dan pribadi kita jadi lebih baik. Gitu toh, Yang?
1: Ya udah, sekarang aku tinggal ya.
0: Oke.
1: Terserah kamu mau kemana. Aku mau ke gereja, rapat sama wakil DPPH. Kamu gak mau ikut toh?
0: Siapa bilang? Mau ikut aku, Yang. Kan aku sudah dapat pencerahan dari Tuhan Yesus lewat kamu, Yang. Yuk, kita terlibat dan jadi berkat buat gereja dan masyarakat.
1: Kok kamu mendadak pinter? Ya udah, ayo. Tapi Pung, itu apa sih yang hitam merah di samping saku celanamu?
0: Apa, Yang?
1: Itu.
0: Mana?
1: Dari tadi gerak-gerak mulu.
0: Hah?
1: Bikin penasaran loh.
0: Mana?

0: Saudara-saudari yang terkasih, kisah yang baru saja kita simak mungkin juga terjadi dalam keseharian kita. Mari kita memeriksa diri. Apakah kita pernah atau malah selalu menjadi Susi yang dengan sabar dan penuh rasa sayang berusaha mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mau terlibat juga berbagai peran? Jika iya, seberapa sering kita menyerah? Atau seberapa teguh kita berjuang menjadi pribadi yang mau terlibat, bahkan mengajak anggota keluarga, sahabat, kenalan untuk aktif berbagai peran dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan? Atau apakah kita sering menjadi ipung yang malas terlibat dengan lingkungan kita, baik di masyarakat maupun di lingkungan gereja? Kita mungkin seperti ipung yang punya segudang alasan untuk membiarkan orang lain tidak mengganggu kita dengan segala macam bentuk kegiatan yang bagi kita mungkin merepotkan. Walau kata kuncinya terkadang adalah malas.
1: Tidakkah kita semestinya prihatin melihat kehidupan sosial kita? Terikat dengan pekerjaan, kondisi ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, atau malah juga dengan masalah rumah tetangga, beban di sekolah, atau di dalam komunitas, atau terbuai dengan hiburan televisi, internet, dan aplikasi dengan beragam permainan. Telah terjebakkah kita dengan semua itu?
0: Atau malah kita dengan sengaja membiarkan diri dimanjakan oleh semua itu dan menjebak diri sendiri, sehingga akhirnya kita jauh dari sesama, keluarga, lingkungan RT, RW, kampung, komunitas gereja, dan tidak kenal siapa orang-orang di sekitar kita? Telah egoiskah kita selama ini?
1: Para pendengar terkasih, terkadang oleh karena kemalasan yang dibalut dengan berbagai alasan, kita enggan berbagi peran dengan orang lain. Sebagai warga gereja, sudah tentu kita punya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pula, sebagai warga masyarakat, tidaklah adil bagi yang lainnya jika kita berdiam diri dan memasrahkan seluruh kewajiban gereja dan masyarakat kepada mereka.
0: Demikian persembahan kami, Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Mari berbagi peran dan menjadi sahabat bagi sesama dengan melawan kemalasan kita. Sampai bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik berikutnya. Berkah dalam.

0: Pendengar Prosata RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 29 Mei 2026 Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, P

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun. Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga 1 abad. Para peneliti menduga rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dengan Rehat Malam Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga musik informasi. Praktik perdagangan manusia pendengar atau human trafficking dan juga penyelundupan migran masih menjadi persoalan kemanusiaan yang serius di kawasan Asia Tenggara. Isu tersebut mengemukakan dalam The International Student Conference on Humanity Issue yang digelar program Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga hal tersebut dalam hal yang memang menegaskan Profesor Mas Tah yang persoalan migrasi kini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan internasional satu negara semata. Namun, fenomena tersebut telah berkembang menjadi persoalan lintas negara yang memerlukan kolaborasi internasional dalam penanganannya.

0: taksi udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Masih menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, ini memang terkait dengan sebagai dukungan moral bagi para jemaah yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Pemkab Sleman menggelar doa bersama yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sleman, Suryana. Ini juga menyebut jemaah haji asal Kabupaten Sleman tergabung dalam kloter 2, 3, 4, 5, 22, 24, dan 26 melalui embarkasi Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Proses pemberangkatan jemaah haji juga dipastikan berjalan dengan lancar dan tertib. Dan juga dalam perjalanan menuju embarkasi, 10 orang menunda berangkat dan penambahan 4 jemaah di kloter 22 dan 24. Dengan demikian jumlah total jemaah Sleman berangkat ke Tanah Suci sejumlah 1.510 jemaah.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan terawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam. Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Selamat malam pendengar Persatuan Rijek Jakarta, pukul 21 waktu Indonesia Barat, lepas dari pukul 21 lebih 15 menit. Ini ada koleksi Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda bisa bergabung di 580333 atau 0811271911. Pendengar, malam hari ini di Kota Yogyakarta ada festival Lomba Takbir Keliling. Wah, ini dari kawasan Malioboro sudah ramai. Ini dari CCTV-nya Rifana V lihat banyak orang yang bersepeda. Kalau dari kawasan Tugu ada yang jalan kaki, ada yang dengan motor, dan banyak juga para masyarakat yang menikmati akhir pekan dengan penuh semangat. Apalagi kalau di kawasan Malioboro kan ramai ya, banyak yang nonton nih festival takbir keliling. Yang lewat di kawasan Ina Garuda macet parah ini, macet parah. Dari Malioboro Pajeksan, wes masyarakat ini berjibaku ya pada nonton takbir keliling ya. Nol kilometer juga lumayan,

dari sebelah CCTV simpang 0 PTZ ini melintas ini lomba takbiran ya. Nah, pendengar, kalau ada keramaian gitu, festival-festival kayak gitu, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta pada suka gak sih menikmati berbagai macam festival yang ada? Yang paling favorit apa sih? Kalau pendengar suka festival kesenian atau baris berbaris atau lomba takbir atau acara-acara lainnya juga suka, ceritakan sama Riva Navi. Ini di grup Pro 1 RRI Yogyakarta ada Bu Nani dari Bantul. Mas Nafi, Pro 1 hilang, gak tahu gelombangnya, tak cari gak ketemu.

Ada Bu Yeska di Alkit, Mas Hanafi, selamat malam. Kalau saya sih suka semuanya ya, baik acara-acara seperti takbiran kayak gini, acara 17 Agustus, Karnaval, atau festival-festival kebudayaan lainnya juga suka. Karena bisa berjibaku berketemu dengan citizen atau masyarakat lainnya, bisa jajan-jajan juga. Lagunya pengen dengerin yang ada di playlist Pro 1. Oke, nanti tak pilihin ya Bu ya. Ada juga Pak Suradi di Sleman, Mas Hanafi, selamat malam. Kalau berbicara mengenai acara-acara hiburan, saya tuh lebih suka ke wayang. Karena semalam suntuk bisa menikmati cerita dan alurnya, ada pesan-pesannya juga yang bisa didapatkan. Lagunya juga ingat saja, salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 dari Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, lagu-lagu kita hadirkan untuk Anda, menemani kebersamaan Anda.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Mereka masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Anda masih bisa bergabung di kesempatan malam hari ini. Pak Budi dari Wonogiri, selamat malam. Dan semua pendengar lainnya juga.

Ada juga Pak Bari, selamat malam juga dari Jetis Sedang Sari Pacan Bantul. Kirim salam buat anak-anak tercinta dan cucu-cucu tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput dan semuanya. Ada Bu Retno di Kalasan, Mas Hanafi selamat malam. Ada di Ruang Rindu, Melodi Bamburi Musical, Bu. Bengawan Solo lagunya ya Mas ya. Kalau bercerita mengenai berbagai macam acara, saya tuh suka acara tradisional seperti adanya reok dan juga keramaian-keramaian jatilan dan lain sebagainya, aku suka. Tradisi yang bagus dan juga patut untuk dilestarikan. Salamnya buat semua pendengar Prosatria di Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat menyatu di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Terima kasih. Oke, kita hadirkan lagu-lagu lagi untuk Anda di Jogja malam ini.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau OSIS macam mana sih?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Hah? Nikah?
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
0: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Agar pasti kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kita sapa selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi.
1: Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu.
0: Sehat Mas Ardi?
1: Sugeng dalu Mas Anapi.
0: Sugeng dalu. Pripun pawartosipun?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Masya Allah.
1: Mas Anapi sehat?
0: Sehat. Mas Ardi juga sehat toh?
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, semoga kabar Mas Anapi malam ini baik dan sehat.
0: Amin amin amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin amin.
1: Pripun anu pun nyate dereng?
0: Kemarin belum nyate tapi bikin bakso.
1: Oh, itu dibikin bakso ya.
0: Yang seger kayak Mas Ardi. Kalau Mas Ardi dibikin apa?
1: Ya.
0: Dibikin apa?
1: Baru nyate, Mas.
0: Oh, baru nyate. Sate kambing ya.
1: Sate kambing ya. Sama sama anak-anak itu.
0: Mas Ardi.
1: Iya.
0: Kalau Mas Ardi suka nonton kayak festival-festival gitu enggak sih? Kalau malam hari ini kan yang lagi rame di Malioboro ada lomba takbir, festival lomba takbir. Kalau Mas Ardi ini sukanya apa sih, Mas?
1: Kurang-kurang jelas, Mas.
0: Anu, festival yang disukai Mas Ardi itu apa sih? Malam ini kan ada festival lomba takbir di 0 km. Kalau Mas Ardi suka karnaval-karnaval gitu juga enggak sih?
1: Kalau aku kurang suka, Mas.
0: Oh, enggak pernah nonton ya berarti ya?
1: Oh, enggak pernah nonton itu.
0: Oh.
1: Tapi kayak kalau sekarang-karang ini, tapi dulu itu ya suka banget gitu.
0: Berarti kurang suka keramaian?
1: Iya, kurang suka keramaian aku, Mas.
0: Oh.
1: Aku paling-paling ya pulang kantor itu paling enggak. Ya dengerin radio, udah musik, ke masjid, itu aja udah kan.
0: Oh.
1: Jadi, itu kurang, Mas. Saya jujur ya, Mas. Terus anu, maunya kesana-kesana, terus main-main ke hiburan kesana, ada festival apa kesana, dan dangdut apa kesana. Nggak suka itu, Mas. Iya, campur sari wayang itu nggak suka. Pokoknya yang namanya jalan-jalan itu kurang suka gitu, Mas. Apa-apa gini ya, Mas, sudah. Gimana ya, tiap hari udah jalan-jalan gitu, jadi kayak malas kemana-mana gitu loh, Mas. Apalagi itu kan lihat, maaf ya, Mas, kalau kesana, wah sana ada dangdut, wah sana ada campur sari, ya sana ada wayang, terus kurang ke pantai-pantai itu kurang suka ya, Mas. Paling-paling ya kalau di rumah itu jujur ya, Mas. Cuma paling pulang kantor ya istirahat, nyetel musik, tidur udah gitu.
0: Oh.
1: Pulang ke masjid, tidur. Pulang ke masjid ya tidur udah.
0: Iya, baiklah. Mas Ardi ini ada lagu-lagu pilihan. Hanafi bacakan ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Bunga di tepi jalan, Kus Plus. Andaikan Heri Nurdi, Hitam Manis, Fortuners Group. Lagu
1: Epic Gade masuk gak, Mas?
0: Epic GAD-nya enggak. Cuma yang Hanafi kirim di grup tadi. Mas Ardi udah gabung grup belum sih?
1: Ya.
0: Udah gabung grup belum?
1: Gabung ke grup.
0: Grup Pro 1. Hah?
1: Udah.
0: Ya itu tadi tak kirimin daftar lagu-lagunya.
1: Ya oke.
0: Ada Hitam Manis, ada lagu Kesayangan, Hanya Untukmu, Hanya Pusaramu, Dekatlah Selalu Padaku, Maafkan Daku, Si Gembala Sapi, Terkenang, Di Teras Wisma Permina, Aku Mencari, Betapa Cinta Monyet, Ayah, Takkan Lagi Gunung Dikejar. Itu lagu-lagunya.
1: Yang Cinta Monyet itu.
0: Onje. Mau dikirim ke Gem Sintan Mas Ardi.
1: Ya.
0: Salam-salamnya.
1: Ada pantun dulu.
0: Oh, boleh.
1: Makan bakpia minum kopi susu.
0: Cakep.
1: bawa sepeda, beli kupat tahu sama es kelapa.
0: Cakep.
1: Malam-malam ceria nyimak Mas Hanafi di Ruang Rindu.
0: Cakep.
1: Semoga Mas Hanafi sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Eh, Mas Yata.
0: Nggih.
1: Salam ya, Mas Yata.
0: Monggo.
1: Salam ya. Kakem Bunda Mahar Kuning sama Mbak Nopi yang di Cengulung ya.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Kus Kentungan, Bunda Nani Nani Yulianti ini ya, Mas ya. Bunda Ali Pamekasan, Bunda Mulyasi, Mas Widodo Palakan, Mas Ipul Wates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Pujing Raito, Bapak Adi Pundung, Bapak Budi Santoso Wonogiri, Bapak Hasan Pleret, Bapak Beni Gandaria, Bapak Muslikin, terus ada Mbak Umi Saemi itu di mana ya, Mas ya?
0: Hah?
1: Umi Saemi itu.
0: Bu Umi Serandakan.
1: Oh, Gerakan ya?
0: Serandakan.
1: Iya itu. Terus lanjut ya, Mas. Mbak Christine Sirogenen, Mas. Terus ada Mas Riantonya, Bunda Indra Patian, Bunda Lis Kumendangan, Mbak Enes Intan Rayu, Bunda Nani, Mbak Kakung, Ima Yang Sito, dan sebaiknya buat monitor Pro 1 semuanya aja, Mas Hanafi.
0: Oke.
1: Okay. Ini tak ke Mas Hanafinya. Nanti kondor apa?
0: Pulang.
1: Oh ya udah, buat Mas Hanafi, matuk gas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Nggih.
1: Nanti kalau kondor hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Selamat dumukin dalam.
0: Amin.
1: Matur thank you, Mas Hanafi.
0: Matur thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi dari Klaten sudah bergabung pendengar. Terima kasih di kesempatan malam hari ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada lagi yang pengen bergabung, kita sapa yuk di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Tidak ada suaranya. Coba lagi.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori mengusik kartu. Selamat malam.
0: Selamat malam Bapakku.
1: Ya, selamat malam anakku.
0: Ini jualan enggak Bapakku?
1: Jualan, tapi saya sejak pagi tadi pergi.
0: Kemana?
1: Ya biasa, berburu.
0: Oh, berburu.
1: Di Kaliopak tadi saya kok.
0: Oh.
1: Ada ya di Pijenan itu leren layah-layah kucingan. Biasa, hiburan itu kok.
0: Nggih, leres memang menjadikan hobi yang bisa menghibur dan mendapatkan hasil gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Buat digoreng.
1: Tadi ya lumayan dapat banyak, Pak Mas.
0: Oh.
1: Iya. Di itu loh, jangi sore Bendungan Tegal di Pelem Gure.
0: Oh. Iya. Memang apa namanya, yang namanya hobi itu kalau tidak dilakukan bisa apa ya, menimbulkan kecemasan
1: gitu ya, Pak. Memang betul. Saya itu selama saya masih mampu tenaganya, maksudnya. Hobi saya yang positif loh, hobi yang positif itu tetap saya akan jalankan.
0: Yalah.
1: Biar badan ini sehat. Soalnya nyelam itu, renang itu bagi saya itu seperti olahraga.
0: Oh.
1: Saya kan usianya hampir 70 tapi saya lari-lari masih bisa. Ya itu mungkin karena senang renang itu.
0: Fisiknya bugar gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Ya. Tadi tadi di grup ada yang menanyakan suara hilang gitu Mas.
0: Nggih.
1: Tapi di Pro 1 kenapa sejak tadi kok suaranya celing? Celing dan sangat tajam, lebih melebihi Pro 4 itu. Gimana ini?
0: Oh.
1: Padahal kemarin-kemarin enggak.
0: Mungkin memang ada perbaikan Pak mungkin.
1: Oh, mungkin yang di satu daerah mungkin hampir hilang, di sini semakin celing.
0: Oh, ini Bapak pakai radio biasa ya Pak berarti ya?
1: Radio ya, radio apa itu?
0: Terestrial.
1: Iya, masih yang monoton itu loh.
0: Berarti memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing.
1: Betul.
0: Di daerah-daerah tertentu gitu ya, Pak.
1: Ya semoga besok yang tadi ya siapa tahu lupa saya yang di grup itu
0: Bu Kus apa nggih?
1: Bukan, Bu siapa, Mulace atau siapa itu?
0: Oh.
1: Iya, itu katanya suaranya hilang gitu. Padahal di sini waduh aku iki kok ya tape recorder aku.
0: Bu Nani Yuliantini.
1: Oh ya itu. Ya semoga besok pulih lagi.
0: Amin.
1: Ya. Aku lagunya yang itu loh. Suatu kali ku temukan
0: bunga di tepi jalan. Oke.
1: Siapa yang menanamnya? Tak seorang pun mengira.
0: Mantap. Siap Pak.
1: Ya.
0: Tak antrikan.
1: Ya, baru saja ada Pak siapa itu?
0: Mas Ardi.
1: Mas Ardi yang di Klaten.
0: Ji.
1: Ya sebaiknya buat semuanya saja ya.
0: Ji.
1: Pro 1 di mana saja. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu dari Merah Jambu. Merah Jambu udah tahu toh Mas?
0: Tahu.
1: Salam dari Merah Jambu buat pendengar Pro 1, Arkaleru Pro 4 terus. Pro 1 semuanya di mana saja.
0: Baik.
1: Hanafi.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapakku Pak Rimbang dari Merah Jambu sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Oke, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar masih ke Bita Badi di Burger Brewak Rindu, Melodi Memori Musik Album Monggo masih bisa bergabung menyatu di Ruang Rindu malam hari ini. Kita bacakan dari Pak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wonogiri, salam buat Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Nani, dan Mbak Andin, Bu Umi, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Sri, Mbak Ernest, Pak Beni, Pak Yono, Kimayang Seto, Pak Hadi, Mas Ri Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Lagunya yang ikut saja spesial untuk Vina Ayu Pratiwi. Untuk Mas Hanafi, selamat bertugas, terima kasih. Matur nuwun Pak Budi sudah bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa juga di WA-nya, WA grup, ada Mas Deddy Skandar, Bu Kus dari Kentungan, ada juga dari Bu Yuliantini, dan pendengar semuanya yang baru mendengarkan menyimak Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada malam hari ini yang bergabung Bu Fatima di Kadipaten, Mas Nafi selamat malam. Ada di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Ini juga baru hadir menyaksikan lomba takbir di kawasan 0 km bersama anak-anak dan keluarga. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta aja. Lagunya ngikut saja juga. Sehat selalu buat Mas Nafi dan semuanya. Matur nuwun. Baik, masih kami temani di malam hari Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Rudy. Selamat malam Mas Nafi. Kalau festival-festival aku juga semuanya suka, acara-acara hiburan seperti itu, nonton bersama teman, keluarga atau saudara. Lagunya ngikut aja, salamnya buat semuanya saja juga. Terima kasih Rudy. Oke, masih kami temani lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Pro 1.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pendengar masih kami tempatin di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kita bacakan kembali Mbak Christine dari Sorogenen. Salam untuk semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Mas Hanafi sehat selalu menghibur monitor Prosatu. Lagunya yang di playlist Prosatu RRI Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Christine. Ada juga Mbak Novi dari M276, selamat malam. Hadir di Warang Rindu, semoga selalu diberikan kesehatan buat Mas Novi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Matur nuwun ke Mbak Novi deh, sehat selalu Mbak Novi. Ada juga ibuku Bu Mujiati dari Bogor, Ruang Rindu, berbagi rindu melodi lewat lagu. Selamat malam Mas Danavi, selamat bertugas, salam sehat selalu, selalu semangat. Mohon putarkan lagu Ayah dari Rindu Harap. Salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat selalu dan selamat bergabung buat Mas Danavi. Terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ada juga Sinta dari Yogyakarta, Mas Hanafi selamat malam, hadir di Ruang Rindu malam hari ini. Kalau Sinta juga nonton Festival Tabir Keliling karena suka juga seru, kreatif, dan menjadikan salah satu spot wisata di Yogyakarta untuk menyedot animo masyarakat yang pengen menyaksikan. Lagunya Si Gembala Sapi. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat malam saja. Oke. Baik, Mas Irif Hanafi temani dengan lagu-lagu. Ini spesial buat Bu Muji. Ada Ayah Rinto Harahap untuk pendengar Prosatu RRI Yogyakarta juga.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, di masa kini, musuh terbesar kita kadang bukan orang lain, bukan juga keadaan, tetapi diri sendiri. Ego yang ingin selalu menang, gengsi yang sulit meminta maaf, dan nafsu yang ingin terus dituruti. Idul Adha mengingatkan bahwa kurban tidak hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat buruk dalam diri. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang kuat bukan yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Bukankah itu juga bentuk korban? Mengorbankan amarah demi kedamaian, mengorbankan kesombongan demi kerendahan hati, mengorbankan keinginan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, hari ini mungkin kita tidak semua mampu berkorban hewan, tapi kita semua bisa berkorban ego, berani meminta maaf lebih dulu, berani menahan emosi, berani meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang apa yang disembelih di luar diri, tapi apa yang kita sembelih di dalam hati. Keserakahan, iri, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan kurban paling berat seringkali adalah saat kita harus memotong keinginan diri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat berlapang dada dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Bersatu dari Yogyakarta, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Pak Ilham dari Sumatera, Ruang Rindu. Bergabung Pak Ilham Sumatera. Kirim salam buat semua pendengar RRI semuanya saja. Salam sehat selalu. Matur nuwun Pak Ilham, Mas Hanafi selamat bertugas. Matur nuwun. Baik pendengar, Rifan Afi tutup Ruang Rindu malam hari ini. Nanti masih kami temani di Rehat Malam Bro 1 di musik dan informasi. Selamat malam.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Ya! Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur, membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah menguji bukan dengan sesuatu yang kita benci, tapi justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup memang tempat keraguan. Kadang yang hilang bukan hal sepele. Bisa mimpi yang sudah lama dibangun, bisa orang yang sangat disayang, bisa kesempatan yang sudah di depan mata. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita sering tidak paham mengapa Allah meminta itu semua. Tapi iman mengajarkan taat dulu, pahamnya kadang belakangan. Pendengar Pro1, jika hari ini ada sesuatu yang terpaksa kamu lepaskan, jangan selalu anggap itu akhir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi kehilangan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Idul Adha mengajarkan bahwa saat Allah meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Allah ingin menyusahkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati agar kita sadar yang paling layak dicintai di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang untuk mendapatkan yang lebih indah, kita memang harus belajar melepaskan yang indah juga. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi dalam diri kita tanpa berprasangka buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Prosatu. Dan juga Anda besok berakhir pekan, akhirnya di hari Sabtu bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Nah, di pendengar, info perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta besok Sabtu 30 Mei 2026, melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sebagian besar wilayah diperkirakan berawan hingga potensi hujan ringan. Secara umum, kondisi cuaca di IE pada pagi hari diperkirakan cerah dan berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca berawan dan sebagian hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah. Nah, tentu selalu waspada dan hati-hati, siap-siaga payung sebelum hujan.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Dengar dimanapun Anda berada, dan sejumlah kapolsek ini di daerah istimewa Yogyakarta beserta kapolsek jajaran di wilayah Polresta Yogyakarta mengalami rotasi.

0: Nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
1: Yuk, sudah lama juga kita gak main dakon. Apalagi besok minggu kan hari libur. Asik.
0: Sampai nanti Ayu.
2: Di balik dolanan anak tradisional dakon mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran.

Makna filosofi dari permainan Dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Nah, terkait dengan informasi malam hari ini, pendengar, berawal dari kemampuan untuk menjahit Tindels Marsenandaru, seorang pengusaha asal Morowali Utara, menciptakan motif batik yang mencerminkan Sulawesi, tanah kelahirannya. Motif batik ini dinamakan Mori, namun dirinya menegaskan tidak ada hubungannya dengan kain Mori. Nah, dirinya mulai membuka usaha fashion dengan Geisha Ratu pada tahun 2018. Nama Geisha ia ambil dari nama pena saat aktif di komunitas sastra Yogyakarta, lalu ditambah dengan kata Ratu sebagai penguat filosofi perempuan yang cerdas, serba bisa, dan berdaya. Nah, selain batik, ia juga mengembangkan fashion ecoprint dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Bahan yang dipakai berasal dari tumbuhan di sekitar, mulai dari daun jati, jarak kepiar, jarak waruk, dan lunang, komsos, bunga waru, hingga berbagai macam daun-daunan yang ada di sekitar mereka. Wah, menarik sekali ya. Tentu menjadikan salah satu produk batik yang ia buat ini bisa menjadikan batik yang menarik di era modern saat ini.
1: Jogja

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum, tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasut. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama dan matilah yang orang kaya tadi.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Rosato Radio Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap mengantarkan acara hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amat Jasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar. Dengan semangat yang baru membuka lembaran baru, kita ketemu di hari Sabtu ya. Jogja pagi ini tentu banyak yang bisa kita nikmati, bisa kita dengarkan, mulai dari Mutiara Pagi, kemudian juga Dialog Jogja Menyapa begitu ya. Di pagi ini sebagai dialog aktual kita, lantas ada juga rangkaian lagu, rangkaian informasi yang terus akan mendampingi pagi hari Anda. Tapi pastinya tetap bersama kami, karena di siang hari, sore, dan malam hari, kami masih akan hadir dalam Jogja siang ini, Jogja sore ini, dan Jogja malam ini. Beberapa informasi, beberapa lagu, tentu akan saya hadirkan, kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, kita akan jelang Mutiara Pagi, sebelumnya satu koleksi lagu Islami akan kita nikmati di pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah memberi perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madza tara." Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu? Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Itulah insya'allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, ketika Idul Adha, Idul Kurban, banyak nilai-nilai yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah keikhlasannya. Lantas, teladan lainnya seperti apa? Bagaimana kita bisa meneladan keikhlasannya juga? Pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, saya sudah terhubung bersama dengan Ustadz Wildan Maulana Haritz Esos. Beliau ini dari Bina Ruhani Islam, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wildan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini kayaknya kabar baik, sehat selalu ya Ustadznya.
1: Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah sehat terus, diberikan kesehatan ya Allah.
0: Iya, semoga pendengar juga begitu ya Ustadz.
1: Insya Allah semoga yang mendengarkan juga diberikan kesehatan juga oleh Allah.
0: Baik, Ustadz Wildan, nanti di sela-sela atau siap pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, kalau ada pendengar yang mau bergabung, kita persilahkan, monggo saja di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811271119111. Baik, Ustadz, di awal jumpa kita dalam Mutiara Pagi, mungkin bisa disampaikan dulu tausiah pembuka kita pagi ini, monggo silakan Ustadz.
1: Oh iya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya diberikan amanah nggih, amanah untuk membantu mengisi di Mutiara Pagi di RRI Jogja. Insyaallah pada pagi hari ini insyaallah saya ingin mengangkat ini kan suasananya ini kan masih terbawa oleh suasana Idul Adha, ya. Karena insya Allah hari ini juga masih hari Tasyrik, yang dimana kita dilarang untuk melakukan puasa, karena hari Tasyrik ini salah satu menjadi salah satu hari pestanya umat Islam, Karena kan setelah kita Idul Adha kemarin kita menyembelih hewan kurban. Maka di hari Tasyrik ini alangkah baiknya juga kita menikmati atau kita merayakan Idul Adha itu dengan cara makan-makan dan lain sebagainya, gitu ya. Insya Allah untuk para pendengar Radio RRI Jogja pada kesempatan pagi hari ini, untuk temanya ini yang ingin saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini karena masih terbawa suasana Idul Adha, jadi saya ingin membawa tema mengenai kisah-kisah Nabi Ibrahim. Karena ini kan kisah Nabi Ibrahim ini kan sangat ujiannya ini sangat berat menurut saya. Ujiannya ini sangat banyak. Cobaan-cobaan dari Allah ini untuk Nabi Ibrahim ini sangat banyak. Entah itu yang dari ayahnya seorang pemahat patung, pemahat berhala, beliau harus dihadapi dengan kondisi seperti itu. Lalu ada juga ujian-ujian mengenai ketika ia menghadapi kaum-kaumnya, yang mana ketika itu dia bahkan dibakar hidup-hidup. Lalu ada juga kisah-kisah, beliau diberikan ujian untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, karena ini pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya ingin membahas tentang keikhlasan atau tentang seberapa taatnya beliau dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan ini. Karena kan ujian-ujian ini kan pasti kan sangat berat. Karenanya beliau itu dinaikkan derajatnya menjadi nabi. Insya Allah akan saya mulai bahwasannya nih saya sudah merangkum beberapa hal. Ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa saya sampaikan, insya Allah. Karena ini ya, apa namanya, yang pertama ini tentang makna ikhlas dalam Islam dulu. Kita pelajari dulu, kita pelajari dari dasar-dasarnya dulu. Ikhlas ini kan, dalam Islam ini, niatnya ini kan sebenarnya untuk memurnikan niat, ikhlas ini. Ikhlas ini kan memurnikan niat hanya karena Allah semata. Karena begini, ketika manusia ini diberikan, apa namanya, ketika salah seorang manusia melakukan perbuatan, namun perbuatannya itu tidak disertai dengan niat ikhlas, maka perbuatannya justru malah akan terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan, sebuah perbuatan kecil, perbuatan kecil tapi diniati dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati itu, ikhlas sepenuh hati, insya Allah nilainya bahkan tidak akan terhingga. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Yang artinya, sungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Makanya dalam Quran itu, dalam Quran surat Az-Zumar ini, Allah ini menyuruh kita bahwasanya melalui Al-Quran ini Allah terangkan, ini Allah apa namanya, Allah sampaikan bahwasanya kisah-kisah yang sudah lalu, kisah-kisah dari nabi-nabi yang lalu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kita jadikan sebagai pembelajaran, kita jadikan sebagai patokan. Jadi kita jadikan sebagai tolak ukur untuk diri kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini, dalam Quran Surat Az-Zumar ini, kita disampaikan kalau kita ini harus sepenuhnya taat kepada Allah. Karena itu, ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya apabila kita dibarengi dengan niat ikhlas itu. Karena ikhlas ini kan, apa namanya, sungguh sebenarnya itu ikhlas itu agak berat gitu. Cukup berat lah kalau menurut kita sebagai manusia biasa gitu. Karena kan katakanlah seperti ini, ketika kita melaksanakan kebaikan, seringkali malah kita ini seringkali ingin, apa namanya, ingin diberikan
0: dibalas
1: kebaikan pula dan lain sebagainya. Nah, karena itu jadi apa namanya, alangkah baiknya dari kita sendiri agar menghilangkan perasaan untuk dibalasnya itu, gitu. Ketika kita melaksanakan kebaikan, untuk menghilangkan perasaan agar ingin dibalasnya itu menjadi salah satu niat kita untuk ikhlas kepada Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi makna ikhlasnya ini kita samaratakan dulu. Ikhlas ini berarti tentang memurnikan niat kita sehingga kita bisa melaksanakan perbuatan itu semaksimal mungkin. Dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, itu poin yang pertama, Ustaz. Nanti yang kedua.
1: Poin yang pertama.
0: Iya, yang kedua nanti kita tampung pendengar dulu, boleh ya, Ustaz ya?
1: Oh, iya, boleh, Pak.
0: 580333, ada siapa di sana? Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak Erna.
0: Aduh, pagi-pagi nih Bu Ali di Pamekasan nih ya. Sudah seger pagi ini, Bu.
2: Seger, bangunnya jam 3.
0: Wow, ini luar biasa nih. Baik, Bu Ali, pagi hari ini dengan Ustadz Wildan. Apa yang ingin ditanyakan, monggo Bu Ali.
2: Suaranya Mbak Erna kecil
0: loh. Oh, suara saya kecil?
2: Nah, sudah.
0: Sudah, oke, baik. Ini kita bicara mengenai meneladan keikhlasan dari kisah Nabi Ibrahim. Apa yang ingin ditanyakan ke Ustadz Wildan, monggo Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Saya yang Ustaz bahas itu menggarisbawahin ikhlas ya, Ustaz. Dalam
1: sehari-hari
2: kita kan pernah ini ya, Ustaz. Insya Allah sering malah mendengar wanita-wanita baik-baik pasti jodohnya nanti laki-laki yang baik-baik gitu kan Ustaz ya. Nah, maaf ini bukan kejadian saya, saya menyerjat. Nah, tapi pada kenyataannya ada yang sudah dijaga, menjaga, enggak istilahnya, dan sekarang pergaulan-pergaulan yang bebas itu dihindari gitu, sampai pesannya gitu loh Ustaz, sampai pesannya gitu. Itu kenyataannya si wanita ini mendapat ya laki-laki yang kurang baik gitu intinya, walaupun tidak rusak, intinya kurang baik. Sedangkan perempuan yang pergaulannya bebas apa, malah mendapat suami yang jempol lah menurut penilaian saya. Itu gimana ya Ustaz untuk mengikhlaskan seperti itu loh, untuk itu intinya. Saya enggak bisa bicara lebih ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam. Pagi juga Bu Ali yang ada di Pamekasan. Baik, kita tampung dulu ya Ustaz ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Ali di Pamekasan, ini kan tadi kan kenyataan itu kadang-kadang berbeda ya dengan harapan.
1: Iya, betul.
0: Begitu, itu harus seperti apa? Tapi kita menginjak ke poin kedua dulu, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan tadi baru pertama ya.
1: Oh iya.
0: Oke,
1: siap. Ustaz dulu. Ya, poin yang kedua ini terima kasih sebelumnya, terima kasih untuk Bu Ali atas pertanyaannya. Insyaallah ini untuk tausiahnya saya lanjutkan dulu sebentar nih Bu Ali. Untuk poin yang kedua, ini masuklah kita ke dalam sosok Nabi Ibrahim. Nah, seperti yang kita tahu, sosok Nabi Ibrahim ini kan memiliki adalah sosok yang ikhlas dalam ketaatan, yang ikhlas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya Nabi Ibrahim ini diberikan bermacam cobaan gitu, bermacam cobaan. Entah itu yang dihadapkan dengan bapaknya yang seorang pemahat patung dan lain sebagainya. Ini Nabi Ibrahim ini bisa totalitas dalam ketaatan. Ini malah dijelaskan, bahkan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl ayat 120 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanital lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Patuh pada Allah dan hanif, dan dia juga bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, dari Quran surat tersebut ini dijelaskan bahwa sebenarnya Allah ini sangat menyayangi Nabi Ibrahim, suka terhadap Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini menjadi sosok imam, sosok pemimpin. Pemimpinnya bisa dijadikan suri tauladan dan kita sebagai manusia biasa, agar kita juga bisa sepenuhnya meniru ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita juga perlu patuh, kita juga perlu taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Nah, agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang musyrik gitu ya. Karena ketika bahkan contohnya ini seperti Nabi Ibrahim ini kan ada beberapa kisah itu, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya. Itu. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, ataupun yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini menjadi salah satu tolak ukur, menjadi salah satu acuan kita. Karena kan Nabi Ibrahim ini kan salah seorang pemimpin kita. Pemimpin umat muslim, agar kita bisa menjadi pribadi yang taat, semakin taat kepada Allah. Nabi Ibrahim saja diberikan ujian berupa dibakar, hidup-hidup, telah diberikan ujian untuk menyembelih anaknya. Itu bahkan Nabi Ibrahim aja mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Karenanya ketika kita manusia biasa ini diberikan ujian, namun kenapa kita masih belum bisa taat kepada Allah? Itu poin yang kedua. Jadi poin yang kedua ini menjadi tolak ukur kita lah, tolak ukur kita, acuan kita, acuan kita agar kita bisa menjadi orang yang taat, orang yang ikhlas, gitu. Orang yang ikhlas kepada Allah. Kita lihat pemimpin kita, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Iya, baik.
1: Lanjut untuk kita lanjutkan apa?
0: Oh ya.
1: Ada pertanyaan.
0: Iya, iya, masih ada poin yang ketiga, Ustaz?
1: Oke, masih masih ada. Mbak.
0: Masih ada. Apa ini yang ketiga?
1: Untuk poin ketiga nih, yakni puncak dari keikhlasan gitu. Puncak keikhlasan Nabi Ibrahim, yakni tentang perintah menyembelih Nabi Ismail. Nah, pada perayaan hari kemarin ini kan ya enggak banyak apa sih ya, enggak sedikit yang membicarakan tentang keikhlasan Nabi Ibrahim atau apa namanya? Perintah dari Allah pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail. Karena ini kan diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup atau umur sanggup untuk berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu anaknya pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan padamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi gini, dari Quran surat As-Saffat ini ayat 102 ini kita diberikan nilai-nilai apa namanya? Nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ini bahwasanya antara ayah dan anak ini, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, Allah ini menunjukkan, Allah ini ingin menunjukkan kepada kita, kepada manusia semuanya, untuk kerap kali untuk diskusikan gitu. Untuk kerap kali didiskusikan antara ayah dan anak. Jadi ada kerekatan, ada kedekatan, kedekatan emosi antar ayah dan anak. Jadi ini juga menjadi salah satu apa namanya ya, salah satu tolak ukur dari seorang bapak, seorang ayah yang menurunkan egonya, yang menurunkan egonya untuk bisa mendengarkan atau mendengar pendapat dari sang anak gitu. Karena kan dalam saat ini ya, dalam masa ini enggak apa namanya ya, banyak lah, banyak dari orang tua di sana

0: ini Allah ini memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim ini diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail ini baru saja menginjak usia yang sanggup untuk membersamai ayahnya. Nah, usia yang sanggup ini bisa dibilang sebagai usia remaja atau usia yang menginjak dewasa, usia-usia remaja. Nah, di usia-usia remaja ini kan kita sebagai apa namanya, kita sebagai orang dewasa ini malah justru malah ketika sedang senang-senangnya gitu, ketika lagi senang-senangnya, karena anak kita, putra kita itu bisa membantu pekerjaan kita dan lain sebagainya gitu. Karena kan Nabi Ibrahim ini, seorang nabi ini kan pasti kan berharapnya anaknya ini juga ikut bisa ikut membantunya untuk mensiarkan dakwah gitu, untuk mensiarkan agama Islam pada zaman itu. Maka apabila ketika sang anak ini sudah menginjak masa remaja, kenapa malah Allah ini memberikan cobaan lain kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Cobaannya ini berupa Nabi Ibrahim ini menyembelih sang anak sendiri gitu. Karena itu Nabi Ibrahim ini berdiskusilah kenapa, bagaimana pandangan dari sang anak mengenai perintah ini, mengenai mimpi yang disampaikan oleh Allah pada Nabi Ibrahim ini. Itu. Dan dari Nabi Ismail juga menjawabnya dengan begitu apa namanya, dengan begitu ikhlas, dengan begitu tenang gitu. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan padamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam hal ini kan Nabi Ismail ini kan sudah apa namanya, sudah bertawakal lah, atau berserah dirilah kepada Allah untuk menyerahkan dirinya, untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar Nabi Ismail ini dinilai sebagai orang-orang yang sabar, atau dimasukkan ke dalam orang-orang yang sabar.
1: Baik, baik Ustadz Wildan, mungkin sebelum dilanjut, termasuk juga menanggapi pertanyaan dari Bu Ali di Pamekasan tadi, kita akan dengarkan dulu sejenak mutiara hadis yang berikut ini ya Ustadz ya. Baik, tetap bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'dun nushhi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan Hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan.

0: Burukan secara langsung, karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Ustadz Wildan, juga pendengar Mutiara Pagi. Tadi sebenarnya sampai pada poin ketiga ya Ustadz ya. Puncak keikhlasan dari Nabi Ibrahim ya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya juga menanggapi pertanyaan dari Bu Ali di Pamekasan tadi ya Ustadz. Kenyataan itu nggak sesuai dengan harapan nih Ustadz. Gimana bisa ikhlas gitu? Bagaimana Ustadz? Monggo.
2: Ini kan menanggapi untuk pertanyaan Bu Ali ya, tentang wanita wanita baik-baik itu maka jodohnya sama orang yang baik, namun kenyataannya justru malah seringkali malah di masa ini wanita yang baik justru malah mendapatkan laki-laki yang kurang baik gitu misalkan. Sebenarnya ini kan berlandaskannya ini kan dari Quran surat An-Nur ya. Quran surat An-Nur ayat 26 yang artinya itu wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik gitu kan. Nah, kalau dari apa namanya? Kalau menurut saya, menurut pandangan saya, untuk bisa ikhlas dalam menghadapi seorang pasangan ini kan pasangan hidup juga. Karena gini, apa namanya ya, Allah ini kan pasti memberikan, atau Allah ini pasti menjodohkan kita dengan suami atau dengan pasangan kita. Ini kan sudah pasti karena ada, karena Allah ini, karena ini jalan dari Allah, pilihan Allah gitu. Karena ini apa namanya ya, menjadi salah satu jihad kita lah. Salah satu bentuk usaha kita untuk bisa mentaati apa yang telah Allah perintahkan. Karena kan gini, seorang istri yang apabila bisa taat kepada suaminya, maka ini menjadi menjadi ladang ibadah. Ladang ibadah untuk dirinya sendiri. Namun apabila sang suami ini justru malah mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kurang baik, maka dari sang istri yang baik ini sebagai istri yang baik, maka menjadi tolak pengingat, gitu. Jadi pengingat atau apa namanya reminder, gitu. Reminder untuk sang suami agar sang suami ini tidak melewati batas, berarti tidak melewati batas atau tidak tidak keluar jalur lah gitu, tidak keluar jalur dari apa yang diniatkan dari awal gitu. Kan niatan awal untuk menikah ini kan pasti kan untuk menjadi rumah tangga yang harmonis gitu kan, untuk menjadi rumah tangga yang samina wa atau yang samawa gitu kan, sakinah mawadah warahmah gitu kan. Nah, maka dari itu perlu adanya juga diskusi gitu lah, diskusi antar pasangan, diskusi dari istri kepada suami, dari suami kepada istri, agar menjadi sama-sama pengingat, agar menjadi sama-sama pengingat yang apabila ketika salah satunya ini sudah mulai keluar jalur, maka ini harus diingatkan. Ini menjadi, ya insya Allah pengingat ini menjadi apa namanya, menjadi usaha, menjadi ikhtiar panjenengan, ikhtiar dari kita semua. Bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas dalam menghadapi apapun kondisi apapun yang sedang dialami oleh suami kita gitu kan,
1: Jadi
2: atau pasangan
1: ikhlasnya
2: kita.
1: ya. Iya.
2: Nih,
1: Iya,
2: jadi
1: baik.
2: poinnya tuh di situ, poin ikhlas.
1: Iya, baik. Itu tadi Bu Ali di Pamekasan, ya. Sudah, kita ke penelpon yang lainnya ya, Ustadz ya. Di 580333.
2: Oh, iya, boleh.
1: Pagi ini, Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Iya, sayang sekali terputus di 580333. Kita akan coba kembali. Ada siapa di ujung telepon sana? Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Iya, baik, kembali terputus. Ini saya akan coba bacakan lewat WA kita. Terima kasih Pak Budi Santoso yang bergabung di 0811-2711-911. Assalamualaikum Ustadz. Ikhlas itu apa ada tingkatan-tingkatannya ya Ustadz ya? Begitu, dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Kita akan tampung ke penelpon kita yang berikutnya ya Ustadz ya. Coba, semoga kali ini ada suara di ujung telepon sana. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Inci.
3: Assalamualaikum,
1: Pak. Iya. Dengan Pak siapa?
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Bambang.
1: Pak Bambang. Iya, Pak Bambang di?
3: Izin tanya, Pak Ustaz.
1: Oh, monggo silakan langsung, Pak Bambang.
3: Yang saya tanyakan, ikhlas. Yang bernama ikhlas dan guru. Ikhlas itu, maaf yang saya enggak guru dan belajar di sini. Rasa sejati itu letaknya di mana? Dan guru sejati itu letaknya di mana? Kemarin ada ustadz yang menjawab katanya guru sejati itu Allah, bukan Allah tapi Nabi Muhammad. Itu betul apa enggak? Terima kasih, mohon dijelaskan.
1: Baik. Baik, ini Pak Bambang tadi nggak tahu nih, pokoknya di Jogja ya. Matur nuwun, terima kasih. Ustadz, dua penanya tadi Pak Budi di Wonogiri, apakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya, Ustadz? Monggo silakan ditanggapi.
2: Ini dari Pak Budi Santoso nih. Pak Budi Santoso, mengenai tingkatan-tingkatan ikhlas ini, sebenarnya apa namanya ya? Kalau dari sudut perspektif saya pribadi ini, tingkatannya ini ada tiga tingkatan gitu. Tingkatan yang paling rendah ya, yakni tentang ikhlas ini karena mengharapkan pahala gitu. Hanya mengharapkan pahala dan takut siksa neraka. Nah ini jadi salah satu tolak ukur paling rendah untuk keikhlasan. Karena kan ketika kita apa namanya kita ingin berbuat baik, itu ya semata-mata karena kita pengen pahalanya aja gitu. Pahala untuk menolong menolong orang lain, pahala untuk bersedekah dan lain sebagainya. Ini menjadi tingkat keikhlasan yang paling dasar gitu. Tingkat keikhlasan yang paling dasar. Lalu keikhlasan yang apa namanya? Yang kedua. Keikhlasan yang selanjutnya yang menengah ini, yakni ikhlasnya ini karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengharapkan ridho Allah, ini menjadi keikhlasan yang benar-benar ikhlas gitu. Keikhlasan yang apa namanya ya, kita ini melaksanakan kebaikan, kita ini melaksanakan kebaikan ataupun menjauhi larang-larangan yang telah Allah perintahkan, ini menjadi apa namanya? Menjadi salah satu bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu apa namanya? Usaha kita untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita tidak hanya mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, kita juga mengharapkan ridho dari Allah. Nah, ridho dari Allah ini menjadi salah satu hal yang penting, gitu kan? Hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena begini, kalau misalkan kita menginginkan sesuatu tapi dari orang tua atau dari keluarga kita itu tidak meridhoi aja, itu bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Apalagi ketika Allah yang tidak meridhoi kita, Allah yang tidak meridhoi perbuatan-perbuatan kita gitu. Nah, ini menjadi apa namanya? Menjadi pengingatlah untuk kita bahwa kita perlu meluruskan lagi niat kita, meluruskan keikhlasan kita agar kita itu enggak hanya mengharapkan pahala saja dari Allah, tapi mengharapkan juga keridhaan dari Allah. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuatkan, itu berbuah hal yang baik juga untuk kita semua gitu, untuk kita pribadi khususnya gitu. Nah, terus tingkatan yang ketiga itu ikhlas. Ikhlas pada diri kita sendiri, ikhlas bahwasanya kita sadar akan diri kita, bahwasanya hanya Allah lah yang layak untuk disembah gitu. Nah, pada tingkatan ini manusia ini, kita sebagai manusia biasa ini nggak hanya melakukan sesuatu bukan hanya karena ingin dipuji saja gitu. Bukan hanya karena keuntungan dunia saja gitu. Tetapi ketika misalkan gini, apa namanya, misalkan ketika kita beramal gitu, misalkan kita beramal itu meskipun nggak ada yang melihat, meskipun nggak ada orang di sekitar kita, kita tetap berbuat kebaikan, kita tetap beramal, tetap bersedekah gitu. Bahkan ada yang bilang kan, bersedekah itu kan kalau bisa tangan, ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak bisa ikut untuk melihatnya gitu. Nah, ini dari situ aja kita bisa mempelajari bahwa ketika kita melaksanakan keikhlasan atau melaksanakan perbuatan kebaikan, ini kita jangan sampai memberikan ruang kepada setan untuk masuk, untuk membuat keikhlasan kita ini apa namanya ya, runtuh atau luntur gitu loh. Karena kan yang ditakutkan ketika setan ini masuk justru malah mengubah atau membelokkan niat kita menjadi riya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika keikhlasan yang nomor tiga ini, yang ketiga, yang paling tinggi ini keikhlasannya adalah ketika kita sudah sadar bahwa Allah ini hanya Allah lah yang perlu disembah, yang layak untuk disembah. Kita juga menginginkan pahala-pahala dari Allah. Kita juga menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tingkatan yang ketiga ini, insya Allah ketika kita melaksanakan sesuatu, insya Allah pasti akan diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan karena kita sudah melewati tingkat kedua, tingkat untuk keriduan dari Allah, pasti insya Allah Allah ini pasti akan memberikan ridhonya kepada kita agar kita bisa menjadi bermanfaat untuk di lingkungan kita.
1: Iya, tiga tingkatan tadi ya Ustadz ya.
2: Tiga tingkatan.
1: Mengharapkan balas, mengharapkan ridho Allah, kemudian ikhlas tanggung jawab pada diri kita ya. Dan sadar. Iya. Baik, Pak Bambang, matur nuwun, terima kasih tadi menanyakan mengenai rasa dan guru sejati ini, Ustaz. Ini seperti apa?
2: Mohon maaf, saya belum apa ya? Belum mendapat intinya dari pertanyaan itu, Mbak.
1: Oke.
2: Tadi pertanyaannya itu
1: dia hanya menanyakan ikhlas itu apa? Apakah berkaitan dengan rasa dan guru sejati kita gitu. Nabi Muhammad, Ustaz, hanya menanyakan itu saja. Iya.
2: Oh iya.
1: Okay. Baik, mau menanggapi?
2: Nah, jadi ya, insya Allah. Jadi insya Allah dari Pak Bambang ya, dari Pak Bambang, saya izin untuk menanggapi. Ikhlas ini apa? Ikhlas itu apa? Dan apakah sesuai dengan guru sejati kita gitu? Dengan guru kita Nabi Muhammad gitu? Nah, ikhlas ini apa namanya? Ikhlas ini ketika kita sendiri ini melaksanakan sesuatu dan kita ini tidak berharapkan untuk tidak berharap akan balasannya, tidak berharap akan tidak apa namanya ya? Meskipun emang orang lain tidak membalas kita, kita ikhlas saja, kita tidak apa namanya? Kita tidak mengharapkan lebih lah bahasanya gitu. Jadi kita ikhlas karena kita emang ingin melaksanakan sesuatu, ya kita ikhlas aja, kita relakan saja. Gitu. Jadi kan ini kan ikhlas ini kan menjadi momen untuk apa namanya, memurnikan niat kita gitu kan. Seperti yang tadi kita saya sampaikan di awal, itu kan ikhlas ini kan memiliki arti memurnikan niat, gitu. Memurnikan niat hanya karena Allah semata. Jadi ketika kita melaksanakan hal sesuatu, ketika kita melaksanakan perbuatan sesuatu, dan kita bisa ikhlas, ini menjadi apa namanya? Ini menjadi harapan kita lah. Jadi harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa termasuk orang, termasuk dalam orang-orang yang sabar pada Allah gitu. Karena kan Allah ini kan ketika kita melaksanakan perbuatan baik, Allah kan pasti akan membalasnya, gitu kan. Cuman kan kita tidak tahu pembalasannya itu berupa apa, balasannya itu pas kapan, balasannya itu dalam bentuk apa, dalam orang ataupun dalam harta ataupun dalam hal-hal yang lain. Ini kan kita kan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu bentuknya seperti apa. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, ini menjadi keikhlasan, ini menjadi apa namanya, menjadi awal mula dari kita lah, awal mula dari kita untuk mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan kesadaran diri kita kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas, agar kita bisa gini, mencontoh dari Nabi Muhammad gitu kan. Mencontoh dari Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini aja beramal ini, ketika Nabi Muhammad beramal aja ini tanpa ada niatan riya gitu kan. Itu aja bersedekahnya tanpa menunjukkan kepada siapapun gitu kan. Membantu orang lain bahkan tanpa meminta atau mengharapkan balasan dari orang tersebut. Dan juga Nabi Muhammad ini aja berdakwah mata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan apa yang sudah kita ketahui tentang Nabi Muhammad ini aja, kisahnya Nabi Muhammad ini aja, ini benar-benar apa ya, benar-benar penuh cobaan juga kan. Ketika Nabi berdakwah itu kan cobaannya juga banyak. Gitu kan. Nah, sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad ini sebagai salah seorang guru sejati kita, guru sejati umat manusia, umat Muslim khususnya. Ini mengajarkan kita bahwasanya seorang nabi aja diberikan cobaannya begitu banyaknya, seorang nabi aja masih bisa ikhlas kepada Allah, untuk ikhlas, untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan, tetap melaksanakan kebaikan, untuk tetap mentaati ke apa ya, mentaati perintahnya gitu. Apalagi seorang kita gitu. Kita yang seorang manusia biasa, cobaannya ini enggak seberapa. Cobaannya ini bukan yang apa namanya, harus berdakwah, harus apa namanya, ketika kita berdakwah kita dilempari batu dan lain sebagainya, tidak, pada saat ini kan tidak seperti itu. Nah, ketika kita diberikan apa namanya, diberikan cobaan yang gak seberapa ini, kenapa kita masih belum bisa ikhlas, masih belum bisa apa namanya ya, masih belum bisa, belum rela lah, belum rela untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk melaksanakan ibadah itu gitu. Nah, ini menjadi salah satu pengingat untuk kita, menjadi salah satu reminder untuk introspeksi diri, agar kita ini bisa berbuat kebaikan dengan lebih ikhlas, dengan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk kita mengharapkan kepada ridhonya Allah saja, kita mengharapkan balasan-balasan dari Allah saja gitu. Karena kan balik lagi ke poin ikhlas ini, ikhlas kan mensucikan hati gitu kan, mensucikan niat. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan, kita melaksanakan perbuatan yang baik, kita niatkan, kita ikhtiarkan bahwasanya ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Iya, baik. Untuk Pak Bambang ya, semoga terjawab apa yang menjadi pertanyaannya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Bu Indra, matur nuwun, terima kasih karena sudah menyimak juga ya dari pagi tadi. Dalam Mutiara Pagi kali ini menyampaikan lewat WA kita ke 0811-2711-911. Pak Adi yang ada di Berbah, Sleman juga matur nuwun, terima kasih. Karena keterbatasan waktu juga ini ya Ustadz Wildan ya, juga pendengar Mutiara Pagi, kita harus segera mengakhiri. Ya, mohon maaf untuk yang belum bisa kita tanggapi di pagi hari ini. Mungkin dalam waktu 1 menit saja Ustadz, masih bisa disampaikan tausiah penutup.
2: Jadi insya Allah karena emang waktunya ini singkat ya, waktunya singkat, jadi saya apa ya, ingin menarik kesimpulan dari poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. ini menjadi seperti saat ini, seperti masa-masa ini, saat suasana saat ini kan suasana Idul Adha. Mm-hmm. Suasana Idul Adha ini menjadi suasana ujian keikhlasan kita lah, maksudnya. Ujian keikhlasan kita. Kita kemarin ini kan kita berkurban, baik itu kambing ataupun sapi, itu kan kita berkurban kan kita juga perlu meluangkan rezeki gitu kan, meluangkan uang untuk membelikan kurban itu. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur kita. Apakah kita sudah rela, apakah kita sudah ikhlas dalam berkurban ini gitu. Ini kita, apa namanya, kita introspeksi dirilah untuk diri kita sendiri. Kalau kita berkurban dengan uang yang kita peroleh, apakah kita sudah rela, apakah kita sudah ikhlas dengan uang tersebut, dengan hasil kurban tersebut gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah ikhlas, maka ini menjadi salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk apa namanya ya, bentuk ikhtiar kita, usaha kita, agar kita termasuk dalam orang-orang yang taat kepada Allah, agar kita tetap dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan segala hal yang kita miliki ini kan pasti akan dipertanggungjawabkan, gitu kan. Ketika kita memiliki rezeki yang berlebih, kita maka kita buat rezeki itu menjadi seekor kurban gitu, seekor sapi atau seekor kambing, kita niatkan untuk berkurban, maka insya Allah apa yang kita miliki juga akan digantikan oleh Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menjadi Nabi Ibrahim ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Salah satunya ini, Nabi Ibrahim ini rela berkorban gitu, rela berkorban kepada Allah demi ridho, demi cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan Nabi Ibrahim ini kan menyerahkan anaknya Nabi Ismail yang saat itu sudah menginjak usia dewasa, justru malah Nabi Ibrahim serahkan lagi kepada Allah. Nabi Ibrahim kembalikan kepada Allah agar bisa menjadi salah seorang yang taat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya.
2: Jadi dua poin tadi, poin mengenai keikhlasan kita, keikhlasan dalam apa namanya, keikhlasan kita dalam bersedekah atau berkurban kemarin, itu kita niatkan lagi, kita luruskan lagi niat kita, agar ketika di setelah ketika di hari esok itu tidak ada lagi penyesalan gitu loh, tidak ada lagi perasaan penyesalan dari apa yang kita perbuat. Terus yang kedua itu poin kita taat, ketaatan kita, ketaatan Nabi Ibrahim ini menjadi salah satu tolak ukur, salah satu pedoman kita bahwasanya Nabi Ibrahim ini aja bisa loh, bisa apa namanya, bisa berkorban. Bahkan korbannya ini berupa anaknya sendiri gitu. Nah, jadi ujiannya ini kan benar-benar ujian tingkat tinggi ya, ujian tingkat tinggi. Okay. Jadi Nabi Ibrahim ini bisa menjadi pribadi yang lebih taat lagi di hadapan Allah. Jadi begitu pula dengan kita, pribadi kita bisa menjadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah.
1: Baik. Baik, Ustadz Wildan, terima kasih sudah bersama dengan kita dalam Mutiara Pagi. Sayang sekali karena keterbatasan waktu. Tentu sehat senantiasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami Mbak Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mendengar, saya akhiri Mutiara Pagi kali ini.

0: ini juga semuanya itu apa mekanismenya dari pusat. Nah, jadi bukan pengadaannya bukan oleh daerah.
1: Apabila anak kita belum pulang ke rumah, agar orang tua peduli untuk menelpon anaknya agar kembali ke rumah, atau juga bisa call center kita 110 sehingga bisa kita antisipasi, kita cegah bersama.
2: Selamat pagi pendengar. Kapolresta Yogyakarta berkomitmen terus menggaungkan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan. Sekolah rakyat di Kulon Progo dijadwalkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Saya Agatha Erna, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kapolresta Yogyakarta berkomitmen terus menggaungkan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar maupun anak di bawah umur. Selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
1: Dan sambil teriak ke arah rombongan pelaku, korban berhenti dan menantang sambil memutar-mutarkan.
2: Sejumlah kasus kejahatan jalanan dan penganiayaan yang kembali terjadi di Kota Yogyakarta yang melibatkan pelajar maupun anak di bawah umur sebagai korban maupun tersangka mengundang keprihatinan banyak pihak. Untuk mengatasi kasus tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia menyatakan pihaknya akan terus menggelorakan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan.
1: Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, khususnya program Ibu Memanggil pada saat pukul 22.00 WIB ataupun jam 10 malam apabila anak kita belum pulang ke rumah, agar orang tua peduli untuk menelpon anaknya agar kembali ke rumah, atau juga bisa call center kita 110 sehingga bisa kita antisipasi, kita cegah bersama agar bisa kita ciptakan Yogyakarta selalu aman, nyaman, dan kondusif tentunya.
2: Sementara terkait kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pelajar yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia pada 2 pekan lalu, Kapolresta Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia menegaskan pihaknya mendorong 3 orang tersangka yang masih buron untuk segera menyerahkan diri. Sedangkan untuk saat ini polisi telah menangkap 3 tersangka dalam kasus yang terjadi di kawasan Kota Baru tersebut.
1: Kami menghimbau kepada keluarganya agar segera menyerahkan putranya agar bisa kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kalau tidak menyerahkan, maka polisi akan mengambil tindakan terukur tentunya.
2: Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, selain memburu 3 tersangka yang masih berstatus buronan, pihaknya juga tengah memburu 1 tersangka lainnya yang membantu pelarian 6 pelaku penganiayaan. Aparat juga menelusuri dana yang digunakan untuk melarikan diri tersebut.
3: Uang itu mereka dapat dari mana? Apakah mereka iuran tiap bulan atau dari uang yang dari orang? Kan ada tuh geng yang mau keluar tuh. Yang keluar kan katanya dimintain uang juga ya. Nah itu kita nggak tahu, itu lagi kita dalami. Apakah itu memang mereka ada uang bulanan?
4: Di grup WA itu ya Bang ya?
3: Grup geng itu ya?
2: Aksi penganiayaan yang dipicu dari perseteruan antar geng pelajar pada Minggu 17 Mei dini hari membuat korban berinisial AA yang masih berusia 17 tahun tewas setelah dikeroyok oleh 6 orang pelaku. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan kasus tersebut. 3 orang tersangka sempat melarikan diri ke Cilacap, Jawa Tengah dan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara 3 pelaku lainnya hingga saat ini masih buron.
0: Sekretaris Komisi B yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari, menyebutkan Pansus DPRD Kota Yogyakarta kini tengah melakukan berbagai audiensi untuk pengumpulan bahan dalam penyusunan Raperda Kota Layak Anak. Ipung Purwandari menuturkan, salah satu masukan terpenting didapat dari pihak Polresta Yogyakarta. Para anggota Dewan berharap Raperda Kota Layak Anak dapat menjadi produk hukum yang komprehensif, termasuk mengatasi persoalan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan.
5: Jadi tadi kita audiensi dengan Pak Kapolres, istilahnya di sini itu kita akan ada Perda Kota Layak Anak ya, Perda Kota Layak Anak, di mana kan kita juga ingin masukan-masukan dari beliau, dalam arti Kota Layak Anak kan sebenarnya bagaimana kita menyediakan fasilitas yang bagus, nyaman, aman bagi anak-anak kita, pendidikan yang bagus, juga lingkungan yang bagus. Tapi kan sekarang saat ini di Kota Yogyakarta bisa dilihat sendiri bagaimana kelitih, ya, apalagi kemarin juga ada yang meninggal ya kayaknya ya, itu disitulah kita harus berkoordinasi dengan kepolisian juga masukan-masukannya. Atau kita perda kita kan mengarah ke apa? Hukum kan nggak bisa, dalam arti kita coba nanti mengarahnya ke pembinaan. Dari itu kan, dari arahan Pak Polres tadi, kita akan menjadi Kota Layak Anak itu biar aman mas, dalam arti yoklide hilang ya toh, kejahatan anak-anaknya tidak ada, seperti itu.
0: Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari juga merasa prihatin dengan masih berulangnya kasus kejahatan jalanan. Hal ini menjadi catatan serius yang akan dibicarakan antara pihak legislatif dan eksekutif di Kota Yogyakarta. Nah, pendengar, meski aparat sudah memiliki program Ibu Memanggil, namun aksi kejahatan jalanan masih terus terjadi. Efektifkah jika jam malam diberlakukan bagi pelajar di Yogyakarta? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Kalau soal dalam pandangan keluarga ya, jam malam ini itu apakah efektif gitu ya, akan benar-benar mengurangi tingkat kriminalitas di malam hari gitu. Perlu kita gali juga gitu dari pemerintah ini bagaimana terkait tindak kriminal yang terjadi belakangan gitu ya, apakah itu kelideh atau apapun begitu ya, itu benarkah remaja-remaja gitu ya, yang mereka itu ada orang tuanya di rumah kayak gitu ya, yang benar-benar sebenarnya sekolah tapi mereka tindakannya di batas kewajaran kayak begitu, daripada mengajak orang tua untuk proaktif gitu ya terhadap menerapkan jam malam, harusnya apa yang terjadi di luar sana, di jalanan itu yang lebih diperhatikan, begitu.
7: Kalau menurut saya, setuju dan efektif. Kenapa? Karena ketika di malam hari sudah di rumah, atau sudah ada jam batasan, berarti orang tua kan ada di kelilingnya. Karena terkadang kita itu gak tahu di luar itu anak-anak dengan siapa, kemudian juga lingkungannya dan juga pengaruh dari faktor luar. Sehingga ketika ada jam malam ini kemudian diketatkan, menurut saya ini sangat baik dan juga bisa efektif.
8: Mendengar program Ibu Memanggil ini, yang mana tujuannya adalah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kelitih di Yogyakarta, buat saya ini menarik dan perlu dilaksanakan. Hal ini pada dasarnya adalah menjadikan rumah sebagai ruang yang bukan hanya nyaman, tapi juga aman untuk remaja. Remaja itu kan tawuran bukan hanya karena alasan nakal ya, tapi juga bagian dari proses tumbuh anak remaja yang cari jati diri, mau diakui, rasa memiliki, dan rasa saling membutuhkan yang tidak selalu bisa ditemukan di rumah. Karena kan anak laki-laki itu kebanyakan tawuran karena biasanya ikut-ikutan tidak ingin dicap lemah. Sementara kalau di rumah sendiri tidak ada ruang untuk memvalidasi kekuatan atau ketangguhan anak laki-laki ini, maka ya dicarilah di luar rumah gitu. Rumah kan idealnya menurut saya itu menjadi ruang dengar dan ruang untuk keluh kesah terbaik yang dimiliki oleh anak-anak remaja. Bukan hanya ruang untuk menerima nasihat, tapi juga ruang untuk didengarkan tanpa dihakimi.
0: Iya, pendengar, di tengah kembali merebaknya kasus kejahatan jalanan, bagaimana seharusnya peran keluarga agar jauh lebih peduli terhadap keberadaan anak mereka ketika malam hari? Kita akan simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan anggota bidang sosialisasi dan advokasi pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta, Suki Ratnasari.
9: Mbak Kiki, kalau kita berbincang terkait dengan gerakan orang tua memanggil, beberapa ini warga sekolah ini kemudian juga menganalogikan dengan gerakan orang tua peduli begitu. Ini kan kita harapkan orang tua ini ada perannya begitu untuk kemudian juga melakukan pendampingan, mengawasi anak pada pukul 22 sampai dengan pukul 4 pagi ini diharapkan sudah berada di rumah begitu. Nah, kita ingin tahu ini Mbak Kiki, sebenarnya kalau berbincang terkait dengan peran orang tua begitu ya, dalam beberapa kasus-kasus untuk kemudian juga mencegah kejahatan jalanan ini, dari kacamata teman-teman KPAID Kota Yogyakarta, seperti apa ini yang perlu dilakukan? Silakan Mbak Kiki.
10: Oke, Mbak Prima, memang kita akui ya bahwa memang peran orang tua ini yang utama sebetulnya untuk mencegah kejahatan jalanan gitu. Karena memang beberapa kasus yang kami temui gitu, dan juga kemarin pada saat ada aksi yang kemudian melibatkan ada anak-anak itu, kami juga menengarai beberapa itu adalah anak yang masih berumur 12 tahun gitu. Dan ketika kami ngobrol gitu ya dengan mereka dan juga dengan orang tua, karena memang pada saat itu harus dijemput oleh orang tuanya, kami mendapati fenomena yang cukup ternyata sudah lama terjadi seperti ini. Satu, misalnya dari orang tua sendiri memang ya kebutuhan hidup tinggi ya, sehingga kemudian mereka bekerja, bapak dan ibu gitu. Atau misalnya salah satu orang tuanya tidak berfungsi sebagai sebagai orang tua, ya entah karena memang perilaku atau memang karena relasi dengan antar bapak dan ibu itu gitu. Kemudian kami juga mendapati fenomena bahwa mereka ini tidak punya koneksi yang kuat gitu antara orang tua dan anak ini gitu. Terbukti ketika misalnya mereka ini berinteraksi tuh ada jarak gitu Mbak, kayak asing seperti itu. Dan memang di beberapa kasus yang kami tangani, KPAID tangani, anak ini bisa berubah menjadi lebih baik perilakunya, itu dukungan orang tua memang nomor satu sih Mbak. Gitu. Kalau yang diharapkan ya dari dukungan orang tua ini, karena mereka menjadi role model, kita memang sebagai orang tua harus mencontoh terbaik untuk anak. Artinya contoh yang baik ini juga bisa diimplementasikan orang tuanya itu sudah secara perilaku dari sisi agamanya baik, tapi anaknya tuh seperti orang tuanya nih dewa banget gitu loh, jadi kayak tidak bisa di nggak bisa gitu, terlalu jaraknya. Sedangkan kemudian orang tuanya ini istilahnya begini, mereka merasa justru merasa digurui gitu. Nah mungkin pendekatan seperti ini tepat jika kemudian diimplementasi hari gitu. Kalau kemanapun pamit gitu, kita punya keluarga yang punya Mbak Prima, kemudian itu juga tidak terkomunikasikan dengan baik secara ini, kok ada nggak di mana, kakak nggak ada lagi di mana gitu, juga komunikasikan dengan kebanyakan grup itu misalnya. Contoh keluar pamit itu harus dimulai juga menurut saya, kalau misalnya bapak ibunya mau aktivitas kemana, anak-anak atau di grup itu, sehingga mereka itu kemudian jelas kemananya itu mau ngain gitu ya, mau belajarkah bersama atau misalnya mau tempat teman-teman siapa di mana gitu. Sebetulnya ini pembukaan atau misalnya kebiasaan untuk terbuka sama lain ini cukup baik ketika kemudian ini di untuk orang tua mencontohi anak, sehingga anak juga terbuka mental gitu. Misalnya mulai dulu anaknya perilakunya tidak baik, lalu dia sudah ya jangan kemudian diingat selalu gitu ya, diingatkan lagi berubah gitu, saya akan kembali. Nah, lalu biasakan mendengar penjelasan secara utuh, baru kemudian kita bermainnya, kita menang gitu. Jangan baru menjelaskan langsung udah ngekat. Kamu kayak gitu tuh, halal paling kamu kayak gini ya. Paling juga ngomong aja, itu tuh menjadi asa. Tadi adalah, nah dari itu lalu kemudian kita mau mendengarkan anak sampai utuh, baru kita bisa menanggapi gitu, sehingga anak merasa didengarkan dan kita juga dapat insight dari penjelasan anak, apakah anak ini jujur ketika menjelaskan dan lain sebagainya. Jangan pelit juga mengapresiasi ketika kemudian anak ini sudah berani jujur gitu. Lalu yang paling penting adalah tadi membangun ikatan dengan anak, koneksi dengan anak, sehingga ini tidak terputus. Membangun ikatan dan koneksi dengan anak ini membuat kita juga, anak itu masih punya perasaan bahwa saya membutuhkan orang tua. Tidak hanya kemudian pada saat dia butuh uang aja gitu, komunikasi sama orang tuanya, Pak, Bu, ini uang saya habis gitu. Selanjutnya tidak pernah ada komunikasi. Tapi kebutuhan itu juga pada saat mereka sedang ada masalah. Itu yang paling penting, bagaimana kemudian karena dari situ ketika kita sudah bisa membuat ikatan dengan anak, koneksi dengan anak pada saat dia ada masalah, artinya kita juga dengan sendirinya misalnya nih ya, anak pergi gitu di jam-jam malam, mereka juga akan bilang apapun yang terjadi di situ ke kita gitu, sharing apapun yang kemudian terjadi di situ di kita. Dan kemudian memang harus ada aturan ya yang diterapkan di keluarga, batas jam malamnya tuh jam berapa gitu. Pada kasus yang kemarin kami temui itu, waktu anak ikut aksi yang tidak aman itu, mereka nih keluar jam 3 pagi gitu. Alasannya apa gitu? Alasannya mau ke warung. Nah, kita kan juga menilai kewajaran ya. Anak keluar jam 3 pagi mau ke warung, ini udah janggal yang seperti itu. Atau misalnya nongkrong terlalu lama, jam 12 malam belum pulang, jam 10 malam belum pulang, itu aja kita sudah harus nelpon gitu supaya kemudian diingatkan besok masih sekolah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ada banyak hal yang ketika kemudian kami menanyakan ke orang tua, kenapa sih kok pada saat anaknya izin ke warung jam 3 pagi tuh gak curiga gitu, karena sering gitu. Nah, artinya kan ada proses menormalisasi nih, anak-anak keluar malam gitu. Nah, itu yang memang kemudian mungkin harus kita tegakkan juga aturan di rumah. Batas malam itu keluar karena kamu masih dalam usia sekolah dan besok harus sekolah, ya jam 22 harus pulang. Jam 22 nggak pulang itu kita mesti harus nyari kemana-mana. Effort iyalah gitu, sebagai orang tua kita harus punya usaha gitu. Dan itu tadi ya, trial and errornya jalan terus. Jangan mudah putus asa, apalagi anak usia remaja gitu ya. Pasti diomongin sekali dua kali balik lagi kayak gitu gitu. Ya jangan putus asa untuk selalu mendukung anak melakukan perubahan baik. Itu sih Mbak, kalau dari peran dari orang tua.

0: Kita lanjutkan Warta Pagi pendengar. Setelah pembangunan fisik mendekati 100%, sekolah rakyat di Kulon Progo dijadwalkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Organisasi sekolah rakyat dari Kemensos itu sudah ada ketentuan bahwa
2: sekolah rakyat di Lendah Kulon Progo rencanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang di bulan Juli. Persiapan terus dilakukan, saltunya terkait dengan tenaga pendidik atau tandiknya. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sugeksi mengatakan pengisian tandik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Perekrutan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Di pihaknya, ujar Erna, ada 4 orang yang direkrut untuk sekolah rakyat Lendah.
1: Ini juga semuanya itu mekanismenya dari pusat. Jadi bukan pengadaannya bukan oleh daerah.
2: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
3: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
2: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya.
0: Kembali merebaknya fenomena kejahatan jalanan dan kenakalan remaja atau pelajar di Yogyakarta telah mengundang keprihatinan banyak pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Muhammad Ikhwan Ahada, berjanji akan melakukan penguatan karakter pelajar di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Ormas Islam Muhammadiyah. Ketika diwawancarai RRI, Ikhwan menekankan pihaknya akan berupaya mengembalikan marwah pelajar menjadi pribadi yang santun dan beradab.
4: Prinsipnya yang pertama PWM turut prihatin, tentu karena DIY adalah kota pelajar, juga DIY ini keistimewaan yang tidak bisa di pilarnya termasuk keraton, kemudian UGM, kemudian Taman Dewasa dan Muhammadiyah, Taman Siswa maksud saya. Nah ini tentu kami turut merasa kenakalan atau kelitih atau yang semacam itu sesungguhnya sudah menjadi hal yang harus betul-betul kita tertibkan dan kita munculkan sikap bahwa kita ini terpelajar, bahwa kita ini kota yang berbudaya, makin mestinya anak-anak kita ini kita angkat atau kita dorong untuk menjadi mereka yang berperilaku dan berbudaya. Nah itu ya, kemudian apabila nanti ke depan tentu di sekolah-sekolah kami di Muhammadiyah menjadi perhatian khusus, kita membentuk tim untuk terus mendampingi agar anak-anak kita diminimalkan atau ditekan bahkan kemudian dihilangkan dari hal-hal yang sifatnya mohon maaf mungkin tidak berbudaya dan tidak mencerminkan sebagai seorang intelektual di kota Yogyakarta. Ini kita lakukan, dan apabila nanti ke depan ada hal-hal yang mungkin cara mengantisipasi dan menanganinya model militer atau yang lain, perlu ada semacam diskusi, ada perlu adanya solusi terbaik karena mereka adalah tiang dan anak bangsa ke depan. Mana yang terbaik untuk solusi sekaligus untuk terapi mereka, saya kira itu sangat penting untuk dilakukan.
0: Kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta kembali memakan korban. Dalam kurun waktu yang berdekatan di Bantul dan Kota Yogyakarta, masing-masing 1 korban pelajar meninggal dunia. Hal itu menjadi perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya bidang pendidikan. Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Lari kini tak hanya sekedar sebagai olahraga dan gaya hidup semata, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya sektor pariwisata lewat model sport tourism yang terus berkembang di Yogyakarta. Selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
5: Ketika sirine start bergema pada Minggu pagi di seputaran Jalan Malioboro, kemeriahan event lari Jogja 10K dimulai. Sekitar 9.000 pelari turut ambil bagian pada ajang lomba lari 10 km yang pertama kali digelar di kawasan Malioboro tersebut. Ini masih Imam Setio, salah satu pelari muda yang baru berumur 21 tahun, antusias ingin merasakan kemeriahan dan keunikan Jogja 10K. Terlebih lagi, lari telah menjadi gaya hidup anak muda saat ini.
6: Motivasinya tentunya saat ini kan olahraga lari sedang digandrungi ya, terutama buat kalangan anak muda. Ini motivasinya ikut Jogja 10K, pengen men-challenge diri sendiri aja mas. Ya, biar ngejar PB seperti itu.
5: Suara yang hampir senada juga dilontarkan Yohana Mayang Kristiani. Datang dari Kota Magelang, Jawa Tengah, Yohana terdorong oleh rasa penasaran atau yang kini populer dengan sebutan FOMO.
7: Pengambilan RPC, Jogja 10K.
8: Kalau ya saya sih, pertamanya saya memang suka olahraga. Yang kedua kayak lari kan lagi banyak diminati ya. Terus saya juga sebenarnya FOMO, cuman kayak kok ternyata bikin badan sehat juga. Jadi kayak ya udah sih dapat dua-duanya juga. Iya.
5: Ajang lomba lari menjadi event yang semakin tren di Yogyakarta. Berbagai kemasan dan gimmick yang menarik ditawarkan, termasuk menggelar event lari di kawasan ikonik Malioboro. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menuturkan, wisata olahraga atau sport tourism kini menjadi salah satu motor penggerak pariwisata di Kota Yogyakarta. Contohnya, antusiasme besar event Jogja 10K yang salah satunya disponsori oleh Bank Rakyat Indonesia.
9: Tidak hanya sebagai olahraga, tapi juga kita juga mempromosikan budayanya dan juga tourism. Jadi sehingga ini akan membedakan dengan lain. Karena yang 3 kilo itu dia yang 1000 orang berjalan bersama, itu di depan adalah bergodo, kemudian akan jalan bersama ngikutin, dan setiap pinggir jalan itu akan dihibur oleh hotel-hotel yang memang ada di sekitar sini untuk itu. Ini yang menjadikan larinya menjadi ciri khas Jogja banget.
5: Apresiasi besar dari kesuksesan perdana Jogja 10K juga datang dari pelaku wisata. Dedi Pranowo Eriono, Ketua PHRI Kota Yogyakarta, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa event lari yang digelar 3 Mei itu membuat okupansi hotel terdongkrak pesat.
10: Tingkat dunia di Kota Yogyakarta hampir 90%, bahkan mendekati 100%.
11: Kepetangan bagi pariwisata Yogyakarta.
10: Ini akibat dari polanya Pak Sentanu. Jadi kami mengapresiasi ini, kegiatan seperti ini. Tadi bahkan di sekitar Malioboro ini menjadi pilihan para runner, tapi saya dapat laporan sudah menyampai di sisi selatan, timur maupun barat, karena di sekitar Malioboro sudah mulai penuh.
5: Kesuksesan Jogja 10K yang memadukan lomba lari 10 kilo, 5 kilo, dan sekaligus heritage walk sejauh 3 kilo juga berkat dukungan dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Regional Funding and Transaction Head BRI Regional 11 Yogyakarta, Evi Martiani, menuturkan BRI tak hanya mempunyai kepentingan bisnis semata, tetapi juga mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan sektor pariwisata.
12: BRI ingin ya hadir di sini bahwa kita sangat erat, sangat dekat dengan lifestyle hidup sehat. Jadi Trans itu kan selalu identik dengan pola hidup sehat. Nah, kami juga ingin sehatnya tidak hanya sehat fisik ya, tetapi juga sehat secara finansial, di mana BRIMO kami support full di acara ini. Jadi nanti runners yang ingin investasi, baik itu dalam bentuk emas, baik itu dalam bentuk yang lain, mungkin reksadana atau mungkin dalam bentuk falas, itu semuanya ada di BRIMO kami.
5: Kesuksesan Jogja 10K menjadi pembuktian bahwa sport tourism dapat menggerakkan roda perekonomian dan sekaligus memberi imbas yang besar mempopulerkan pariwisata daerah.
6: Bagus sih, BRI kebetulan udah beberapa kali jadi sponsor di beberapa event lari ya, terutama ini Jogja 10K. Semoga kedepannya BRI makin jaya, makin banyak support acara-acara.
5: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Iya, mendengar, berikut juga akan kami hadirkan komentar di pagi ini sesuai dengan topik yang kami angkat pagi ini, menyuarakan kembali gerakan Ibu Memanggil. Disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
1: Pendengar, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pernah dipimpin oleh Irjen Polisi Suwondo Nainggolan. Jenderal Polisi Bintang 2 itu merupakan salah satu pemimpin yang visioner dan dekat dengan masyarakat. Salah satu peninggalan Irjen Polisi Suwondo Nainggolan yang kini menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri adalah program Ibu Memanggil. Program tersebut awalnya diluncurkan untuk menjawab keresahan publik soal kejahatan jalanan yang salah kaprah populer dengan istilah klitih. Teknis program Ibu Memanggil sebenarnya sederhana. Para orang tua yang tidak mendapati anaknya yang masih berusia sekolah berada di rumah pada pukul 22 atau 10 malam dapat menghubungi perangkat RT dan RW setempat agar diteruskan ke Babinkamtibmas. Jika cara itu terlalu panjang, orang tua yang masih merasa cemas dengan kondisi anak-anak mereka dapat langsung menghubungi call center atau pusat layanan yang disediakan di setiap polres maupun polresta, juga polsek-polsek yang tersebar. Lewat cara itu, petugas dapat melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi kejahatan jalanan seperti tawuran, penganiayaan, pesta miras dan narkoba, maupun jenis kejahatan lainnya yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur. Awalnya gerakan Ibu Memanggil dinilai efektif untuk menekan angka kejahatan jalanan. Ditambah dengan aksi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau disingkat KRYD seperti patroli malam, sambang warga, dan aktivitas lainnya. Grafik kejahatan jalanan yang sering diistilahkan dengan sebutan kliti benar-benar menurun. Namun sayangnya, kini kasus kejahatan itu kembali merebak. Publik mulai disuguhi berita-berita tentang perkelahian, penganiayaan, pengeroyokan, dan aksi kejahatan lainnya yang melibatkan tersangka dan korban yang sama-sama masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Pendengar, apa yang terjadi hari ini sebenarnya bukan hanya potret dari keresahan publik, tetapi juga menurunnya peran aktif keluarga untuk membina dan mendidik anak-anak. Bagaimanapun juga, orang tua dan keluarga menjadi yang pertama serta utama dalam membina anak-anak. Kita seringkali acuh tak acuh serta menyerahkan dinamika yang terjadi sebagai tanggung jawab dari pihak sekolah dan aparat penjaga Kamtibmas. Sayangnya, kita sendiri melupakan dan mengabaikan fakta bahwa rumah adalah tempat di mana keharmonisan seharusnya dirajut. Dan realitasnya, anak-anak kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Oleh sebab itu, kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kenakalan remaja dan kejahatan jalanan masih sering terjadi? Mungkinkah karena peran penting keluarga yang sering kita abaikan? Demikian komentar pagi hari ini. Saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Baik mendengar, sebelum mengakhiri warta pagi kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kapolresta Yogyakarta berkomitmen terus menggaungkan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan. Sekolah rakyat di Kulon Progo dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Demikian pendengar warta pagi kali ini, saya Agatha Erna, selamat pagi.

Selamat pagi pendengar. Rumahku adalah istanaku. Sudahkah kita masing-masing menciptakannya? Membuat penghuni rumah kita, membuat keluarga kita itu nyaman ketika tinggal di dalamnya. Termasuk juga pendengar yang mungkin mempunyai putra-putri, punya anak-anak yang beranjak remaja begitu ya, yang rentan ketika terpapar, terpengaruh lingkungan luar sana, melakukan hal-hal yang menyimpang, katakanlah seperti kejahatan jalanan. Dan menciptakan keluarga yang sejahtera, kemudian juga menciptakan rumah sebagai istana, mungkin sejalan juga dengan gerakan Ibu Memanggil ya, satu program preemptif dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda DIY, tujuannya mencegah anak-anak dan remaja terlibat dalam kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Tentu ini menjadi topik kita, tema kita di pagi hari ini, pendengar. Tak lupa nanti dalam opini publik, kemudian juga dalam dialog Jogja menyapa.

Iya, yang siap-siap mau bersepeda atau mungkin sekedar berjalan kaki, jogging di pagi hari ini. Kebetulan cuaca mendukung ya pendengar ya, cerah begitu. Tapi bagaimana dengan siang, sore, atau bahkan mungkin malam hari nanti? Ada baiknya kita simak informasi berikut ini.

0: Perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimana berada. Senang sekali kami di pagi hari ini dapat kembali lagi menjumpai para pendengar sekalian. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menyampaikan untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terpantau siklon tropis Jakmi di timur Filipina sehingga mengakibatkan berkurangnya hujan di sebagian besar wilayah DIY. Dari kondisi dinamika atmosfer teratas, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk pagi hari ini. Cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan berawan dan dini hari nanti potensi hujan ringan kembali terjadi di Gunung Kidul bagian selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiraan dini hari ini nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu sekalian pendengar dalam menyiapkan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Dedi Atma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kembali kasih ya perakirawan Yudit sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Lantas bagaimana dengan seputar bandara ya? Tentunya di Yogyakarta International Airport, kita juga akan simak informasi selengkapnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiraan cuaca dari kami. Berikut info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar tentu saja manfaatkan informasi-informasi tadi dari perakirawan Rahma Fauzia juga ya. Karena kadang-kadang informasi seperti ini mengingatkan kita begitu, tidak lupa untuk membawa ini itu begitu ya, perlengkapan ketika kita akan bepergian keluar rumah, ketika kita akan bepergian keluar ruangan.

Cuaca cerah di pagi hari ini pendengar, termasuk juga di seputar Tugu Selamat Datang Patok Gunung Kidul, arah naik begitu ya. Ini saya pantau dari CCTV Jogja. Prof, pagi hari ini arus lalu lintas juga ramai lancar ya, baik yang akan naik maupun yang akan turun dari seputar Patok Gunung Kidul. Kemudian di seputar Simpang Karang Nongko atau Patung Nyi Ageng Serang Kulon Progo, pagi hari ini cerah, arus lalu lintas lancar. Lantas saya beralih ke seputar Simpang Demak Ijo, ini menuju ke Jalan Wates, kemudian Jombor. Kalau ke arah timur ada Tugu Jogja, lantas ke barat ada Godean ya. Arus lalu lintas ramai lancar dari masing-masing arah, cuaca cerah. Beralih juga di seputar Simpang Druo Bantul, pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah. Kalau di kota Yogyakarta, terutama di Simpang Gondomanan, pagi hari ini arus lalu lintas ramai lancar. Melintas juga bus Trans Jogja dengan cuaca cerah di pagi ini.

Iya, pendengar, kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, tidak bisa secara utuh kita dengarkan satu koleksi lagu milik Ari Lasso. Kita akan dengarkan segera Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Sebelum akan tentu kita jelang opini publik dan dialog Jogja menyapa.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.